0: kasih Pak, sayang banget.
1: Terima kasih.
2: Pak, tadi disuruh mundur gimana Pak?
1: Yakin stabil.
2: Apa yang bikin yakin stabil Pak? Kapan Pak?
3: Nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat hingga penutupan perdagangan kemarin. Rupiah ditutup melemah 0,41% atau 71 poin menjadi 17.667 rupiah per dolar Amerika Serikat. Situasi geopolitik di Timur Tengah, yakni masih memanasnya hubungan Iran dan Amerika Serikat, menjadi salah satu andil atas melemahnya nilai tukar rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyerahkan sejumlah alutsista udara strategis kepada TNI di Base of Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur kemarin. Prosesi penyerahan ditandai dengan peresmian Skadron Udara 12 pada Badan Pesawat Rafale, penyiraman air bunga, hingga penyerahan kunci simbolis dari Presiden kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan dilanjutkan kepada Kaso Marsekal TNI Tony Hardiono. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penyerahan alat utama sistem persenjataan ini untuk meningkatkan pertahanan dalam rangka menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia.
6: Saudara-saudara sekalian, tadi baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita. Kita menerima 6 pesawat tempur ya, Rafale, dan pesawat angkut Falcon, pesawat angkut VIP, dan A400, ada radar juga. Jadi saudara, ini hanya saya kira salah satu tonggak penambahan kekuatan. Kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita sebagai penangkal, ya, sebagai deterrent. Kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri. Tapi kita lihat kondisi dunia geopolitik penuh dengan ketidakpastian, dan kita tahu bahwa pertahanan syarat utama untuk stabilitas, jaminan bahwa kita bisa berdaulat. Saya kira itu intinya ya. Dalam waktu yang akan datang terus akan kita bangun kekuatan kita. Kita ingin mengamankan wilayah udara, wilayah laut, dan tentunya wilayah daratan kita. Saya kira itu dari saya ya.
5: Penyerahan alutsista ini bertujuan memperkuat mobilitas udara strategis dan pertahanan Indonesia. Rafale sendiri merupakan jet tempur buatan Perancis produksi Dassault Aviation dengan total pembelian Indonesia mencapai 42 unit. Dari Jakarta, Bobby Osapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi pada puncak haji telah merencanakan skema murur dan akan membentuk tim khusus Mina. Saripul Alam melaporkan selengkapnya.
1: Dengan kondisi jamaah tertentu yang telah memenuhi persyaratan untuk mengambil rukhsah tersebut.
2: Musrif Dini Buya Gus Rijal Gajahar mengatakan skema murur yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murur ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukannya dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari Musrif Dini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syar'inya, termasuk skema murur dan tanajul yang terus digodok teknis pelaksanaannya.
1: Hukum asal bahwa mabit di Muzdalifah itu adalah kewajiban. Tetapi kita juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka, bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah. Mereka dibolehkan bergerak dalam batas waktu tertentu setelah tengah malam bahkan.
2: Sementara itu, Koordinator Pelindungan Jamaah dan Satuan Operasional Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna, Harun Ar-Rasyid mengatakan akan membentuk tim khusus Mina yang terdiri dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi yang telah lebih bertugas haji satu kali, terutama dari unsur pelindungan jamaah. Tim ini tugasnya langsung menuju Mina, tidak menuju Arafah.
3: Ini akan kami bentuk adanya tim khusus Mina. Tim khusus Mina ini terdiri dari personil atau petugas PPIH yang sudah lebih bertugas haji satu kali, ya, di mana terutama dari unsur pelindungan jamaah. Tugasnya yaitu kita berangkatkan di tanggal 8 Zulhijjah malam langsung menuju Mina. Jadi tidak kita berangkatkan ke Arafah, tapi langsung kita berangkatkan ke Mina.
2: Pendengar, seluruh jamaah haji Indonesia diharapkan mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jamaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Saripul Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kembali ke tanah air, di mana jadwal pemberangkatan kloter 39 KJT mengalami perubahan sehingga jemaah haji diimbau fokus menjaga kesehatan dan tetap mengikuti prosedur. Berikut laporan selengkapnya, Vivi Islamiyati. Vivi.
4: Baik, ini pemberangkatan jemaah haji kloter 39 KJT yang terdiri dari jemaah asal Kabupaten Kuningan, Majalengka, dan Subang mengalami perubahan jadwal pemberangkatan ke Asrama Haji Indramayu. Mulai dijadwalkan pada tanggal 18 Mei menjadi 19 Mei 2026. Sebanyak 245 jemaah bersama 3 orang petugas berkumpul di Masjid Kuningan Islamic Center atau KIC pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat, sebelum nantinya diberangkatkan menuju Asrama Haji Indramayu setelah pelaksanaan sholat subuh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kuningan, Ahmad Fauzi, mengatakan perubahan jadwal dilakukan karena padatnya penerbangan dan banyaknya kloter yang diberangkatkan dalam satu hari. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan hal yang biasa terjadi setiap musim haji dan hanya berdampak pada satu kloter yang transit tanpa menginap di asrama haji. Berikut pernyataan Ahmad Fauzi kepada RRI.
5: Himbauan tetap jaga kesehatan, ikuti aturan-aturan atau prosedur perangkatan haji, banyak istirahat, banyak konsumsi makanan-makanan yang sehat, minum vitamin, karena kemungkinan kalau yang belum tahu ini, yang akan masuk satu Zulhijjah, mungkin nanti tiba dibuka itu sekitar tanggal 20, karena khusus yang kloter 39 ini memang tidak minat, ya sama haji, jadi hanya transisian yang tidak minat, terus langsung menuju bandara, langsung ke Jeddah, hanya sekitar 6-5 hari langsung mengikuti puncak haji. Jadi agak sedikit mohon untuk kesehatannya karena langsung ke proses puncak haji.
4: Ahmad Fauzi menambahkan, setelah tiba di Asrama Haji Indramayu, jemaah hanya melakukan proses administrasi pembagian living cost, paspor, gelang identitas, serta pemeriksaan X-ray sebelum diberangkatkan ke Bandara Kertajati sekitar pukul 20.00 12.45 waktu Indonesia Barat. Kemudian jemaah haji kloter 39 KJT diberangkatkan ke Tanah Suci pada hari ini tanggal 19 Mei 2026 sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Sementara itu untuk jemaah kloter 8 KJT asal Kabupaten Kuningan telah lebih dahulu berangkat ke Tanah Suci, dilaporkan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Saat ini para jemaah tengah mempersiapkan diri menghadapi rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Istamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Asrama Haji Palembang, Sumatera Selatan memastikan barang-barang jemaah haji yang tertinggal saat pelaksanaan embarkasi disimpan petugas dengan baik. Novi Ariana melaporkan selengkapnya.
6: Baik pendengar, info haji dari RRI Palembang, ini ada yang menarik saat jemaah haji menginap di satu malam di Asrama Haji Palembang sebelum mereka diterbangkan menuju Tanah Suci, karena jemaah haji yang tiba di Asrama Haji wajib mengikuti serangkaian kegiatan. Rangkaian diikuti mengharuskan semua jemaah dari setiap kloter menginap di Asrama Haji Palembang, namun saat menginap beberapa jemaah ada yang sengaja meninggalkan makanan dan pakaian kotor yang tidak dapat diakomodir dalam tas bawaan. Asisten manajer operasional Asrama Haji Palembang, Ashari, mengatakan setiap barang jemaah yang ditinggalkan, baik itu dititipkan langsung ke petugas asrama atau tanpa pesan, akan disimpan dengan baik oleh petugas. Hingga mereka tiba kembali, jemaah dapat meminta barang yang tertinggal atau sengaja ditinggalkan yang umumnya berupa pakaian kepada petugas. Sedangkan makanan yang dibawakan sanak keluarga saat mereka menginap biasanya jemaah memberikan kepada petugas karena jelas tidak diperbolehkan dibawa ke pesawat, apalagi jemaah yang masuk asrama haji sudah dikarantina termasuk dalam makanan yang mereka konsumsi. Berikut pernyataan dari Asari selaku asisten manajer operasional Asrama Haji Palembang.
5: Ya, ada jemaah-jemaah yang yang suka dipertemukan dari yang lain kan Saudi, ada barang-barang yang nggak boleh dibawa, terus banyak macam-macam lain tadi. Karena memang nggak boleh dibawa.
6: Baik, Asrama Haji Palembang saat ini tengah bersiap menyambut kepulangan jemaah haji Debarkasi Palembang. Asrama Haji Palembang menyediakan 4 gedung selama pelaksanaan ibadah haji 2026. Masing-masing gedung memiliki 40 kamar. Setiap kamar berisikan 4 orang jemaah. Saat ini direncanakan jadwal debarkasi kloter pertama. Debarkasi Palembang ini dijadwalkan tiba di Indonesia atau tiba di Bandara Sultan Mahmud Tadarudin 2 Palembang 2 Juni mendatang. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan nilai tukar rupiah kembali menjadi perhatian di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Kondisi ini bukan hanya menjadi sorotan pembuat kebijakan, tapi juga menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
8: Laporan khusus.
9: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali menjadi sorotan. Nilainya bahkan sempat mendekati Rp17.700 per dolar Amerika Serikat yang memicu perhatian serius DPR terhadap langkah stabilisasi Bank Indonesia. Dalam rapat lanjutan agenda evaluasi kinerja Bank Indonesia, sejumlah anggota Dewan menyoroti tekanan rupiah yang terus berlanjut. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan pelemahan rupiah tidak bisa dipandang sebagai persoalan teknis mata. Menurutnya, stabilitas nilai tukar harus dijaga karena berpengaruh langsung terhadap harga kebutuhan pokok dan kepercayaan pelaku pasar terhadap perekonomian nasional.
10: Kita meminta kepada Bank Indonesia melakukan langkah-langkah yang sungguh-sungguh
8: bagaimana melakukan upaya stabilisasi nilai tukar rupiah kepada kesepakatan politik yang kita punya, yaitu di asumsi makro APBN 2026 di mana rupiah itu berada pada angka 16.500 rata-rata. Sehingga BI tadi memberikan argumentasi bahwa di bulan Juni, Juli, Agustus, September itu biasanya rupiah mengalami penguatan. Tapi kan disampaikan tadi kepada seluruh peserta rapat bahwa sejak 1 Januari 2026 rupiah itu belum pernah berada di pada kisaran level 16.500. Nah inilah yang harus dijadikan perhatian oleh Bank Indonesia, bagaimana nanti supaya rata-rata nilai tukar itu bisa sesuai dengan asumsi makro.
9: Sorotan lain datang dari anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, yang mempertanyakan efektivitas seluruh instrumen Bank Indonesia dalam menahan tekanan rupiah. Menurutnya, berbagai langkah intervensi telah dilakukan. Namun, depresiasi rupiah masih terus berlangsung sehingga perlu evaluasi menyeluruh terhadap faktor domestik maupun eksternal yang mempengaruhinya.
11: Semua instrumen yang dimiliki BI sudah dilakukan. Tetapi, why? Kenapa rupiah tetap berlanjut mengalami depresiasi? Kemungkinan penyebabnya adalah yang Bapak katakan di presentasi, tekanan global sangat besar. Ini memang diakui tekanan global sangat besar. Tetapi harus diakui juga bahwa ada masalah serius di domestik, Pak. Ini harus jujur diakui. Ada masalah di fiskal, ada masalah di defisit di current account, ada arus modal keluar dalam jumlah besar, dan ada masalah di kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.
9: Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menjelaskan tekanan terhadap rupiah dipengaruhi oleh kombinasi faktor global dan domestik. Mulai dari penguatan dolar Amerika Serikat, ketegangan konflik dunia, hingga meningkatnya kebutuhan devisa nasional pada periode April hingga Juni. Meski demikian, Bank Indonesia menilai pelemahan rupiah saat ini masih berada di bawah nilai fundamentalnya atau undervalued. Bank Indonesia juga tetap meyakini rata-rata nilai tukar rupiah sepanjang 2026 masih dapat bergerak dalam kisaran asumsi APBN.
12: Average year to date rupiah sekarang adalah 16.900 sekian. Berarti kan di atas nih. Tapi yang kita bicarakan average tahunan. Dan kalau Pak Andra coba dilihat dari tahun ke tahun, rupiah itu memang umumnya dalam tekanan April, Mei, Juni. Karena demandnya tinggi. Tapi dia Juli, Agustus akan menguat. Coba Juli, Agustus, September itu akan, kalau kita lihat grafik itu akan.
9: Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Denny Prakoso, menegaskan Bank Indonesia tetap optimis tekanan terhadap rupiah bersifat sementara. Menurutnya, setelah melewati periode tingginya tekanan dolar, nilai tukar diperkirakan akan kembali stabil. Bank Indonesia meyakini rupiah berpeluang kembali bergerak dalam rentang target Rp16.200 hingga Rp16.800 per dolar Amerika Serikat. Optimisme tersebut didasarkan pada langkah stabilisasi yang terus dilakukan secara konsisten di pasar keuangan.
13: BI masih optimis nilai tukar rupiah di tahun ini masih bisa mencapai rata-rata yang sudah ditargetkan, yaitu 16.500 dengan rentang 16.200 sampai dengan 16.800. Bank Indonesia akan terus melakukan 7 langkah strategis dalam rangka memperkuat nilai tukar, dan tentunya kita akan selalu mencermati kondisi terutama di global.
9: Pelemahan rupiah ini kembali menunjukkan besarnya tantangan yang dihadapi perekonomian nasional di tengah tekanan global. Kedepan, sinergi kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan fiskal pemerintah menjadi kunci untuk menjaga stabilitas, memperkuat kepercayaan pasar, serta memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bagaimana respon dari masyarakat terhadap pelemahan rupiah yang masih terus terjadi belakangan ini? Apakah dampaknya sudah mulai dirasakan dalam kehidupan sehari-hari? Berikut informasi selengkapnya.
14: Ya menurut saya, kalau rupiah terus melemah. Yang paling cepat terasa sih biasanya harga-harga barang ikut naik ya, terutama barang impor, terus juga kebutuhan pokok-pokok tertentu. Ujung-ujungnya tentu aja daya beli masyarakat kecil yang paling terdampak, karena pasti pengeluaran harian kan juga jadi makin besar.
15: Menurut saya sih pemerintah dan Bank Indonesia itu harus cepat ya mengambil langkah supaya kondisi ini juga nggak berlarut-larut gitu, karena stabilitas rupiah kan menurut saya penting ya, bukan hanya untuk pasar keuangan tapi juga untuk menjaga rasa aman untuk masyarakat terhadap kondisi ekonomi.
16: Mungkin dampaknya belum langsung terasa sekarang, tapi tetap bikin cemas soal kondisi ekonomi ke depannya. Yang penting masyarakat diberi penjelasan sih yang jelas soal kondisi ini supaya nggak muncul kepanikan. Harapannya dengan komunikasi yang baik, masyarakat bisa jadi lebih tenang, terus juga tetap percaya ya bahwa situasi ekonomi masih bisa dikendalikan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RDP atau Rapat Dengar Pendapat DPR RI dan BI serta Tantangan Ekonomi Nasional. Mengkaji disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
17: Editorial.
18: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Beberapa waktu terakhir, nilai tukar rupiah masih berada dalam tekanan yang cukup berat. Kondisi ini juga mendapat perhatian wakil rakyat yang tergabung dalam Komisi 11 DPR. Dalam rapat dengar pendapat dengan Bank Indonesia, Senin 18 Mei 2026 kemarin, strategi menjaga stabilitas rupiah turut disorot. Tekanan terhadap rupiah memang tidak terjadi tanpa sebab. Kebijakan suku bunga Amerika Serikat dan ketegangan geopolitik masih mempengaruhi pasar dunia. Situasi global membuat investor cenderung memindahkan dana ke aset yang lebih aman. Akibatnya, mata uang negara berkembang termasuk rupiah ikut mengalami tekanan. Dalam rapat tersebut, kebijakan suku bunga Bank Indonesia juga mendapat perhatian serius. Bagi pelaku usaha, suku bunga menentukan biaya ekspektasi bisnis mereka. Semakin tinggi bunga, berkolerasi dengan modal yang harus ditanggung pelaku usaha. Dampaknya bisa meluas terhadap pertumbuhan investasi dan pembukaan lapangan kerja baru. Dunia usaha menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi dan perekrutan tenaga kerja. Sementara bagi masyarakat, kebijakan moneter mempengaruhi harga barang di pasar. Jika inflasi meningkat, daya beli masyarakat berpotensi semakin melemah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tentu kita berharap Bank Indonesia mampu menjaga keseimbangan kebijakan. Stabilitas rupiah memang penting, tetapi pertumbuhan ekonomi juga tidak boleh terganggu. Pemerintah perlu menjaga stabilitas harga pangan dan memperkuat sektor produksi domestik. Langkah ini penting agar tekanan inflasi tidak semakin membebani masyarakat kecil. Bank Indonesia juga perlu memastikan kebijakan suku bunga tetap terukur dan adaptif. Keputusan yang terlalu agresif bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Pada akhirnya, menjaga stabilitas ekonomi bukan hanya soal angka dan kurs mata uang. Yang paling penting adalah menjaga kehidupan masyarakat tetap aman dan terjangkau. Karena itu, kebijakan ekonomi harus berpihak pada stabilitas sekaligus kesejahteraan rakyat. Sinergi kuat pemerintah dan Bank Indonesia menjadi kunci menghadapi tantangan ekonomi hari ini. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi menyatakan kekhawatirannya terhadap kapasitas PBB, khususnya Dewan Keamanan, dalam mencegah dan menyelesaikan konflik internasional. Motegi menambahkan Jepang akan terus mendorong reformasi Dewan Keamanan dan memperkuat kerjasama multilateral di tingkat global. Beralih ke dunia olahraga, di mana pengurus pusat Persatuan Bola Voli seluruh Indonesia memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan timnas voli putri Indonesia yang dipersiapkan menghadapi AFC Nation Cup 2026 di India dan SEA V-League 2026 di Filipina serta Indonesia. Pelatih baru Sergio Veloso akan memimpin skuad yang mengandalkan pemain berpengalaman sekaligus memberikan kesempatan debut bagi para pemain baru.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Sapi bisa sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguk keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: sesaat lagi. Kita ikuti Lintas Informasi.
1: Berdengar pukul 8 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Mengawali informasi pertama kita, berdengar menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, ratusan ekor sapi kurban mulai didatangkan ke Kabupaten Karimun dari berbagai daerah. Hingga pertengahan Mei 2026, tercatat sudah 173 ekor sapi yang masuk ke wilayah tersebut. Hal itu juga disampaikan Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten Karimun, yaitu DRH Dewi Listiawati, bahwa seluruh sapi yang masuk berasal dari Provinsi Lampung dan Riau. Dan kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Tim seleksi pemerintah Kabupaten Karimun mulai melaksanakan tahapan seleksi calon direktur utama atau Dirut PT Pelabuhan Karimun pada Senin 18 Mei 2026. Dari 6 pelamar yang mendaftar, 1 orang dinyatakan gugur pada tahap administrasi. Dan kita beralih ke informasi yang terakhir, pendengar. Kejaksaan Tinggi atau Kejati Kepulauan Riau menyoroti maraknya aktivitas pertambangan tanpa izin di Indonesia. Para kepala desa di Kabupaten Bintan pun diberi pemahaman terkait regulasi dan prosedur perizinan tambang untuk mencegah praktik tambang ilegal. Hal itu juga diketahui kegiatan pengenalan hukum mengenai prosedur perizinan pertambangan mineral dan berbahaya pertambangan tanpa izin itu digelar di Aula Kantor Bupati Bintan pada Senin 18 Mei 2026. Dan demikian, pendengar, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Batam Menyapa.
2: Halo, selamat pagi pendengar, senang sekali saya Sarah Melina Hussein bisa menemani pagi Anda dalam acara Batam Menyapa di edisi 19 Mei 2026. Wah, pagi ini saya senang sekali karena kita membahas hal-hal yang dianggap penting untuk pertumbuhan Kota Batam ke depannya dan kondisi yang stabil dalam berkegiatan, berkenegaraan, dan juga berkepentingan dalam sebagai warga negara Indonesia yang baik. Pendengar, mungkin Anda lini masanya penuh dengan penuh dengan sosmed beberapa di sosmed beberapa hari yang lalu atau bahkan pemberitaan, yaitu adanya dana hibah Pemko Batam ke Lanut Hang Nadim yang ditandatangani pada 4 Mei 2026 antara Komandan Lanut Letkol Penerbangan Indra Alexander dan Kepala Kesbang Pol Ria Mamanurung yang dikemas sebagai penguatan sinergi pertahanan wilayah perbatasan. Nah, ini nilainya kabarnya 10 miliar. Kemudian juga ada hibah ke Denpom. Ini 11 Mei 2026, Amsakar juga hadir. Amsakar adalah wali kota Batam kita, hadir langsung di peresmian gedung dan garasi Madenpom 16 sebagai realisasi hibah Pemko Batam untuk sarana dan prasarana TNI. Ya, inilah yang kemarin ribut-ribut ya. Kemudian juga Sarah sempat ngobrol dengan Bu Riyama. Kata Bu Riyama, iya itu emang sudah aturannya, kita kasih aja, katanya gitu. Dan dana hibah itu berbentuknya barang demi kepentingan pelayan publik. Bahkan dengar kabar, meskipun ini desas-desus nih, untuk frasa ini desas-desus untuk apa operasional mobil patroli saya itu mintanya sama Kesbang Pol. Nah, karena tadi tidak sebegitu banyak anggaran yang dimiliki oleh teman-teman kita aparatur sip, instansi vertikal. Ya, untuk kita pendengar pagi ini kami sudah bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Kami menghadirkan dua orang narasumber. Yang pertama ada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam, Bapak Rudi Panjaitan, karena beliau yang nanti akan menjawab beberapa pertanyaan dari kami. Kemudian juga ada Bapak Tain Komari yang merupakan pengamat sosial dan politik Kepulauan Riau. Ya, baik, karena baru di masih TW, kita sapa dulu Cak Tain pagi ini yang sering kita akrab dengan sebutan Cak Tain. Selamat pagi Cak Tain.
3: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru ya Cak Tain ya seminggu ini.
3: Seru, hujan terus.
2: Iya, pang ping pung kegiatan kita, cuaca kita juga moodnya udah mulai apa ya naik. Entah iya benar menuju 2029 gitu kan ya.
3: Kok cepat kali udah 2029.
2: Iya, 2 tahun lagi ini kan, Pak. Oh, iya. Tapi melihat apa beberapa pemberitaan belakangan yang soal dana hibah dari Kesbang Pol ke beberapa instansi vertikal sampai sekarang masih terjadi. Catain menilainya bagaimana?
3: Ini kalau menurut saya yang agak jadi aneh gitu loh. Kok tiba-tiba pemerintah daerah Ya sebenarnya bukan hanya terjadi di Batam sih, karena tahun kemarin juga di Pekanbaru di Provinsi Riau kan ribut juga itu apa soal hibah juga ke Polda bangun rumah sakit Bayangkara. Ampun ngetolah sampai 300 berapa. Nah, ini di Batam kan sama dan ini terjadi juga hampir di seluruh daerah gitu loh. Ada hibah dari pemerintah daerah kepada instansi vertikal. Ini yang terus terang menjadi pertanyaan besar jadinya, karena namanya lembaga atau instansi vertikal, anggarannya kan dari APBN melalui induknya, misalnya kejaksaan ya dari Kejaksaan Agung, Polda, Polres ya dari Mabes Polri gitu. Nah, misalnya Kodim atau ya dari instansi induknya semua gitu. Okay. Karena mereka mesti dianggarkan dari APBN, dari pusat gitu loh. Anggaran untuk kepolisian, kejaksaan kan ya bukan sedikit juga. Nah, ketika ini kemudian saya tidak tahu meminta atau dikasih gitu. Itu yang menjadi yang masih jadi tanda tanya gitu loh. Meminta atau dikasih atau apa ini bentuknya seperti apa? Kemudian bisa dianggap hibah gitu loh. Hibah itu kan biasanya dari yang besar ke kecil gitu loh. Enggak ada orang yang dari kecil ke besar kan gitu. Nah, kalau misalnya pemerintah daerah itu kan kecil, orang dia jadi kasih gitu loh, dari pemerintah pusat anggarannya kan.
2: Iya.
3: Kok dikasihkan lagi kepada lembaga yang punya integrasi kepada pusat juga gitu. Ini okay. yang saya, akhirnya gini, itu menjadi beban di pemerintah daerah, tapi pemerintah daerah enggak berani ngomong. Seperti itu kan jadinya kan. Kasihan sebenarnya dari pemerintah daerah. Saya kemarin kebetulan ke Sekupang, ke Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kependudukan. Saya perhatikan gedungnya Dinas Kependudukan tuh kayaknya udah mau roboh gitu. Bahkan plafonnya itu udah pada rontok. Saya berpikir begini, ini gedung harusnya sudah dibangun, paling tidak direnovasi lah gitu, atau dibangun ulang. Tapi kok bisa pemerintah Kota Batam kemudian malah menghibahkan anggaran jor-joran, mungkin untuk instansi vertikal ini nggak tahu nih habis berapa gitu. Yang setahu saya 2026 untuk kejaksaan aja 21 miliar.
2: Untuk kasih-kasihnya?
3: Nggak, secara kenil untuk kejaksaan negeri Batam itu 21 miliar, termasuk untuk rumah dinas kasih informasinya ada 6 kan itu berarti untuk itu aja 6. Terus pagar itu mau dibongkar katanya, padahal pagar masih cukup bagus lah kalau menurut saya kan, enggak urgent juga gitu. Kan pertanyaan begini, kalaupun itu perlu, apakah harus dari pemerintah daerah gitu loh? Kenapa tidak minta kepada Kejaksaan Agung gitu loh, yang kemudian itu bisa diusulkan ke Kementerian Keuangan atau komisi berapa mitranya itu, komisi 3 misalnya untuk penganggaran gitu loh. Karena kan itu tanggung jawabnya pemerintah pusat, enggak ada tanggung jawabnya pemerintah daerah gitu loh. Tugasnya kejaksaan di daerah itu ya untuk penegakan hukum gitu loh. Kenapa infrastrukturnya harus disiapkan oleh pemerintah daerah? Contoh misalnya gini. Tahun 2022 itu Pemko Batam sudah ngasih hibah untuk pembangunan atau renovasi lah untuk PTSP di kejaksaan. Tapi 2025 kemarin itu malah dibangunin gedung lagi yang di depan itu, yang agak samping belakang pos itu kan ada gedung baru tuh yang tiga lantai kalau nggak salah, tiga lantai atau empat lantai lah itu, yang depan itu yang jadi sekarang PTSP itu. Itu dianggarkan kembali, dibuatin lagi gitu loh. Dan dari Pemko lagi gitu. Belum lagi bicara mobil dinasnya, belum bicara yang lain-lain gitu loh.
2: Nah, ini mobil dinas banyak yang baru. Mobil dinas banyak yang baru.
3: Nah, itu kan ada indikasinya dari Pemko juga, termasuk mobil tahanan. Karena itu masuk di 2024 kalau nggak salah. Saya belum dapat perincinya yang 2025, termasuk 2026 gitu. Apa saja gitu? Yang saya dapat informasi bahwa karena LHP BPK 2025 itu kan akhir bulan Mei ini baru keluar. Mungkin itu baru bisa dilihat. Mudah-mudahan sih BPK memberikan hasil laporannya, auditnya itu benar-benar menjadi terperinci itu. Karena itu menjadi masalah kalau menurut saya. Karena contoh misalnya di dana hibah aja, kita fokus di dana hibah. Dana hibah kalau secara keseluruhan di pemerintah Kota Batam tahun 2024 saja itu sudah 217. Gitu loh. Nah, hampir 85 atau sekitar 90-an lah. Itu untuk instansi vertikal. Gitu loh.
2: Kalau berdasarkan sepengetahuannya Pak Tain. siapa saja yang sering minta dana hibah?
4: CPMK untuk nah, ini makanya kan menjadi pertanyaan kan, apakah ini minta atau dikasih? Tapi kalau dikasih, uang diajak kekurangan kok ngasih gitu loh. Buktinya apa? Harusnya gedung-gedung misalnya Disduk, gedungnya KLH itu kan butuh direnovasi, butuh di refresh lah paling tidak anu kayak itu kan. Tapi mereka malah mengasihkan orang lain, belum lagi mungkin infrastruktur yang kita nggak tahu ini apa namanya yang bersifat mungkin perlengkapan komputer dan segala macam apa di kantor, meja rapat dan segala macam itu kan belum tentu lah punya Pemko Batam ini apa namanya layak gitu loh sebagai pemerintahan yang ini ya. Nah, tapi kemarin mereka malah memberikan hibah-hibah ke instansi lain kan kita jadi tanda tanya gitu loh.
2: Mungkin dalam keadaan pressure.
4: Ya bisa jadi gitu loh. Ini menjadi apa ya tekanan yang kemudian udah nggak ada pilihan dah. Entah kalau nggak dikasih, ntar kita diperiksa-periksa gitu loh. Ini kan menjadi masalah gitu loh. Jadi karena gini, ada kayaknya kecenderungan atau apa ya. Jadi ketika mereka punya mau tidak diakomodir, itu cenderung akhirnya mengganggu gitu loh. Dikit-dikit dipanggil, dikit-dikit dipanggil, dikit-dikit diperiksa, dikit ini gitu loh. Dan saya pikir ini juga harus ditertibkan kalau menurut saya. Artinya ini bukan perilaku lembaga tapi perilaku oknum, perilaku personal gitu loh. Karena dia punya kepentingan-kepentingan mungkin pribadi yang mau terakomodir di dalamnya itu, terus kemudian karena tidak terakomodir melakukan itu tadi pressure dengan itu misalnya oh dikit-dikit dipanggil gitu. Orang kan akhirnya aduh malas dah gitu. Malah ada beberapa kepala dinas, kepala UPD dia kalau bisa aku meminta jadi anu aja lah staf ahli aja dah. Enggak punya resiko gitu loh. Gaji pendapatan sama. Sekarang kalau di kepala dinas ada ini masalah sedikit dipanggil, ada sedikit dipanggil gitu. Saya pikir ini juga harus ditertibkan gitu dalam artian ketika penyidik atau aparat penegak hukum memanggil itu konsekuensinya harus sudah fix gitu loh, tidak boleh sembarangan sehingga apa tidak mengganggu jalannya pemerintahan. Kalau ini kan orang takut sekarang, dikit-dikit takut, dikit-dikit ini gitu loh. Ini jadi jangan kemudian lembaga menjadi alat untuk menukar jadinya kan seperti itu gitu loh. Nah harusnya yang namanya kejaksaan, kepolisian dan segala macam lembaga instansi anu itu semua anggarannya dari pusat, harus dari APBN gitu loh. Kalau memang dia tidak kalau memang harus dari pemerintah daerah dipotong, potonglah dari pusat untuk dialokasikan kepada kejaksaan, kepada kepolisian, kepada lain-lainnya itu gitu loh. Tidak perlu dia ngambil dari pemerintah daerah, biarkan daerah kerja dengan anggaran dia yang sudah ini. Kemitraan dan apa namanya sinergi itu bukan berarti harus saling membantu anggaran apa segala macam, karena masing-masing sudah punya posting anggaran masing-masing kan seperti itu. Nah kalau ini sekarang kejadian seperti ini kan menjadi apa dibilang ya repot juga kita mau ngomongnya gitu.
2: Berarti yang 10 miliar yang diminta oleh LAN itu cuman kayak bom waktu aja.
4: Ya sebenarnya bukan bom waktu, cuman ini kan mengganggu anu pemerintah daerah gitu loh. Iya. Urgensinya mereka apa sih sebenarnya?
2: Bikin lapangan, loh, buat sehat.
4: Oke lah, dia bikin lapangan, dia bikin segala macam. Tapi kan mereka punya institusi sendiri gitu loh. Anggaran mereka kan harusnya dari sana gitu loh. Ya minta lah dari sana gitu. Jangan meminta dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah punya urusan sendiri yang harus diurusin gitu loh. Nah, coba kalau nggak percaya, coba cek lah nanti di beberapa apa namanya OPD dinas yang agak-agak kurang populer lah bahasa kasan begitu. Coba lihat nanti perlengkapannya. Layak enggak gitu loh. Terus maaf katalah di kejaksaan itu hampir semua urusan semua kemarin diurusin sama Pemko. 2004 kebetulan aku ada LHP-nya dan itu terinci gitu loh. Dari mulai AC ini segala macam renovasi ruangan. Saya pikir ini apa-apaan gitu loh. Tugas mereka itu menegakkan hukum. Anggaran mereka itu vertikal, harusnya dari Kejaksaan Agung gitu loh. Kenapa harus dari pemerintah daerah? Pemerintah daerah itu punya urusan sendiri. Bahkan bukan hanya yang masalah ini di dana hibah, bukan hanya persoalan yang di lembaga ke lembaga vertikal. Termasuk inilah hibah kepada yayasan atau organisasi. Menurut saya juga itu masalah. Ada masalah begini misalnya. Saya kasih contoh, ada satu sekolah, muridnya baru satu lokal.
2: Tapi
4: satu lokal atau dua lokal gitu lah muridnya, dua lokal kayaknya nggak salah. Kemudian bisa mendapatkan alokasi hibah untuk pembangunan gedung itu dengan kapasitas 15 lokal. Oke? Tapi begitu anak juga masuk di sekolah itu, dipungut lagi uang gedung. Padahal gedungnya udah dibangun pemerintah. Logikanya nih, seluruh siswa itu dibebaskan untuk uang gedung. Gedungnya udah dibangun pemerintah, kok masih meminta ke siswa lagi?
2: Iya.
4: Nah, itu kan jatuhnya bisa menjadi korupsi loh seharusnya itu. Menjadi pungutan liar. Yeah. Harusnya sekolah, yayasan apapun yang sudah mendapatkan alokasi bangunan dari anggaran hibah dari pemerintah, itu tidak boleh lagi dia memungut uang gedung gitu, karena gedungnya sudah disiapin pemerintah. Tujuannya pemerintah memberikan hibah itu kan untuk meringankan siswa yang ada di situ. Nah kalau ini kan nggak ada ngefek, malah dijadikan manfaat gitu loh.
2: Iya.
4: Ada juga informasi salah satu perguruan tinggi yang juga begitu gitu. Ada beberapa yang kan dibangunin dari dana hibah, mau dari provinsi, mau dari pusat.
2: Iya.
4: Gitu loh, pakai dana pokirnya anggota dewan dan segala macam gitu. Tapi faktanya mereka begitu penerimaan siswa baru,
2: Tetap dipungut
4: gitu loh. Seharusnya logikanya kan gak boleh dong gitu. Nah pungutan itu akhirnya apa? Itu bisa masuk ke kategori korupsi jadinya.
2: Oke. Tapi kan soal dana hibah ini sudah jadi tradisi lama kayaknya.
4: Nah iya, ini yang sekarang kalau menurut saya tata kelolanya, tata mekanismenya harus diperbaiki kalau menurut saya.
2: Oke.
4: Nah, bukan hanya kalau kebetulan kan gini-gini. Ini kemarin ada pernyataan kalau menurut saya ini implementasinya harus lebih real lah kalau menurut saya. Larangan hibah pemerintah daerah kepada instansi vertikal yang disampaikan oleh Ketua KPK Bapak Setio Budianto. Artinya ini apa ya? Menurut saya bukan hanya warning sebenarnya, tapi ini harus, kalau menurut saya harus ditindaklanjuti gitu loh. Karena yang bisa nyetop anggaran, yang bisa memberikan diskresi, memberikan keputusan itu kan bukan di KPK. Karena KPK sifatnya penegakan hukum, kalau sudah terjadi penyimpangan, penyelewengan yang arahnya merugikan keuangan negara ya diproses gitu loh. Nah, harusnya dari pernyataan Ketua KPK ini, Bapak Setio Budianto ini, ditindaklanjuti gitu loh, baik itu oleh Presiden, terutama oleh Kementerian, Mendagri, Kementerian Keuangan, terutama dua inilah, Kemendagri sama Kementerian, karena mereka yang punya otoritas terhadap keuangan, gitu loh, baik di pusat maupun di daerah.
2: Okay.
4: Itulah. Dengan kondisi itu maka ini harus diimplementasi gitu loh. Kemudian ditata ulang juga mekanisme dan tata kelola soal dana hibah. Kalau menurut saya hibah itu enggak perlu misalnya ke yayasan. Hibah itu harusnya itu kepada person siswanya. Gitu. Jadi benar-benar masyarakat itu yang benar-benar bisa merasakan kalau memang dibutuhkan dana hibah itu.
2: Oke, gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah kedatangan Bapak Rudi Panjaitan yang merupakan Kepala Dinas Kominfo.
5: Sedang fokus menunggu penjelasan pertanyaan.
2: Sambil ini ya Bang, sambil TV dengerin ya Bang ya. Soal dana hibah. Tapi ini kalau dilihat dari statementnya patahin ada dua hal, emang kita pengen memberikan dana hibahnya atau emang kita ada hal lain kena pressure nih Bang. Itu yang dilihat, karena terlebih pernyataan dari Ketua KPK yang tadi disinggung oleh patahin bahwa ya udah selesai aja, nggak usah ada lagi dana hibah, biarkan pemerintah kota berkembang dengan anggarannya sendiri gitu kan,
4: urusan masing-masing.
2: Gitu.
4: Orang udah punya pos masing-masing kan, punya tupoksi masing-masing.
2: Iya, pendengar, inilah dia dana hibah, anugerah atau musibah. Karena kan yang ACC itu kan Pak Sekda ya Bang ya. Tanda tangannya Pak Sekda nih, dana hibah ini. Ya, Pak Rudi, jadi bagaimana soal dana hibah ini? Itu murni diminta, karena kan nih teman-teman terakhir juga ada 14,7 miliar untuk kejaksaan. Terus kemudian kemarin Polda juga habis bangun rumah susun. Itu kan semua beberapa masa lalu juga rumah apa beberapa bangunan untuk Polres itu kan semuanya ada dana hibah dari Kes Bang Pol. Dan kabarnya 85% tuh dana hibah itu apa diberikan kepada instansi vertikal dari Kes Bang Pol gitu. Nah, silakan Pak Rudi.
5: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Batam dan Provinsi Kepri di tiga negara ya, di Indonesia, Singapura, bahkan juga di Johor atau Malaysia. Nah, saya masuk di pertengahan sebetulnya memberikan laluan ini sama Mas Tain supaya duluan. Terima kasih, Cak. Kita sangat mengapresiasi masukan-masukan yang telah disampaikan. Tadi kami juga sembari memantau beberapa penjelasan-penjelasan di jalan. Secara eksplisit sebetulnya struktur APBD di Kota Batam khususnya ya, itu kan ada beberapa mandatory spending yang harus kita akomodir. Itu yang pertama. Nah, contohnya di bidang pendidikan, kesehatan, sudah ada itu aturannya, Mbak Sarah. Nah, termasuklah di infrastruktur. Nah, semua itu sebetulnya sudah kita akomodir dan bahkan lebih dari angka-angka yang diarahkan dari aturan yang lebih tinggi. Itu sudah kita ikuti. Pendidikan itu minimal 20%. Kita bahkan 22 kan sampai 23% kemarin. Infrastruktur juga demikian, kesehatan juga, semua sudah mengikuti ini. Nah, yang selebihnya termasuklah belanja pegawai, inilah yang menjadi pembahasan yang sebetulnya itu didasarkan pada kebutuhan. Jadi yang makanya ada tingkatan musrenbang gitu kan. Ada musrenbang yang di Kota Batam perlu memang kita ikhtiarkan. Itu mungkin penjelasan yang pertama dulu. Mungkin Cak Tain dulu.
2: Oke, siap. Kita ke Cak Tain. Ya, jadi ada porsi masing-masing, ini kan 20 sisanya sekian-sekian puluh gitu kan. Berarti bolehlah dana hibah ini kita minta atau
4: enggak? Kalau itu kan memang misalnya lah untuk belanja pegawai. Yang belanja pegawai itu kan gaji sama tunjangan pegawai kan, untuk pendapatan itu yang biasanya belanja pegawai itu. Nah, belanja pegawai itu sekarang kan juga diatur kan, maksimal cuma 30% dari anggaran total APBD. Makanya sekarang ada beberapa daerah yang kebanyakan pegawai jadi kelambut sekarang. Karena tidak mungkin menurunkan pendapatan gitu loh.
2: Tapi dengar kabar tahun depan mereka mau kena efisiensi.
4: Lah itu karena memang ada aturan mulai 2027 itu dia maksimal untuk belanja pegawai hanya 20-30%.
2: Iya,
4: nah, sementara beberapa daerah itu kayak Batam aja kemarin itu kalau enggak salah hampir 36-37% itu. Hampir 40% malah hanya untuk gaji pegawai. Gitu. Bahkan mohon maaf ini. Jadi tanya-tanya besar gitu, berapa sih jumlah pegawai Pemko Batam gitu?
2: Iya lagi.
4: Akhirnya lari nih, jadi nggak fokus di dana hibah kan. Padahal artinya gini, memang itu sudah ada porsi masing-masing, termasuk di anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan itu kalau di Undang-Undang Sisdiknak itu kan memang minimal 20%. Nah, itu pun masih menjadi perdebatan apakah 20% itu termasuk struktur gaji pegawainya itu ada di dalam atau di luar gitu. Masih ada beberapa daerah yang APBD-nya besar, dia bisa taruh di luar. Tapi yang APBD-nya agak di bawah, rendah ya, dia dimasukkan di dalam. Itu masih ya apa boleh dibilang interpretasi juga masing-masing daerah, karena enggak ada ketegasan juga dari pemerintah pusat apakah formulasi 20% itu termasuk di gaji pegawai atau di luar atau khusus memang untuk pendidikannya ya, aja.
2: Iya.
4: Nah, termasuk di kesehatan tuh kalau enggak salah 14% kalau enggak salah 13-14% sekitar segitulah. Dan itu sudah memang ada formulasinya, memang dibuat dari pusat. Makanya kalau kita melihat penyusunan APBD setiap daerah itu judulnya itu sama semua. Anggaran ini hanya nanti yang berbeda itu di kegiatan spesifiknya. Secara ini sama semua itu. Belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja modal, apalagi itu. Itu formulasinya sama semua daerah seperti itu. Tinggal pecahannya seperti apa. Gitu loh.
2: Okay.
4: Maka sebenarnya di dalam ngaudit juga sebenarnya gampang gitu loh.
2: Iya.
4: Nah, termasuk misalnya di belanja jasa gitu. Yang sering banyak masalah itu di belanja jasa terutama. Belanja jasa sama belanja barang. Karena terutama barang itu ada dua. Barang yang habis pakai habis.
2: Iya.
4: Pakai habis apa habis pakai? Pakai habis lah. Kalau habis pakai itu kan bisa dipakai lagi kan habisnya. Kalau ini sekali pakai habis gitu loh.
2: Nah, siap.
4: Ini juga yang paling rentan sebenarnya untuk dilakukan efisiensi. Makanya Kalau menurut saya, ini nanti melebat jadinya kalau masalah sebab, APBD anggaran secara keseluruhan gitu.
2: Iya, karena
4: tadinya fokusnya ke
2: hibah. Gitu. Karena 2026 kemarin kan karena adanya penyusunan dana transfer dari ke daerah kan tadinya dana hibah itu angkanya 224 jadi 219. Tapi kan ditakutkan timbulnya ketergantungan instansi vertikal kepada pemerintah daerah kalau terus-terusan dikasih.
4: Ya, itu kalau menurut saya yang perlu dipertegas.
2: Iya.
4: Dengan pernyataan Ketua KPK kemarin Pak Budi apa Setia Budianto, terus kemudian dipertegas lagi oleh jubirnya Budi Setia juga. Jadi saya pikir ini harus di respon secara positif gitu loh. Artinya ini ada mungkin secara ini ada sesuatu yang menurut mereka mungkin tidak benar, makanya sampai ada pernyataan bahwa stop gitu. Iya. Bahasa itu stop, disuruh stop gitu.
2: Berhenti.
4: Artinya diberhentikan. Dan bukan hanya itu, termasuk masalah pokir DPRD itu kan juga di beberapa kali kan disorot oleh pimpinan KPK, bahkan dari sebelumnya waktu zamannya Ketua KPK masih Firly Bahuri itu juga sudah ngomongin soal pokir, mengingatkan soal pokir. Nah, kalau ini sekarang sudah malah ke dana hibah. Artinya gini loh. Masalah ini kan memang bukan hanya di Batam gitu loh. Semua pemerintah daerah mengalami ini sekarang gitu loh. Nah, dengan masalah yang seperti ini secara global, secara nasional, artinya gini, ini harus diskresinya dari pemerintah pusat gitu loh.
2: Oke.
4: Mau dari presiden langsung melalui Kementerian Keuangan dan Menteri Kementerian Mendagri, dibuat mekanisme yang jelas gitu loh. Dan mungkin dari Komisi 3 DPR RI juga harus ada semacam penekanan bahwa contoh misalnya dari KPK sekarang sudah menyatakan stop kan.
2: Ya. Nah,
4: Komisi 3 harus menyatakan kepada Kapolri, menyatakan kepada Panglima, menyatakan kepada Jaksa Agung bahwa instansimu di daerah tidak boleh lagi meminta apa namanya hibah dari pemerintah daerah atau tidak boleh menerima. Meminta dan menerima tidak boleh. Harus ada penekanan begitu supaya apa? Ini clear.
2: Oke. Baik, kita ke Bang Rudi. Bang, dasar hukumnya minta dana hibah itu ada, Bang?
5: Ya, ada, mulai dari Undang-Undang Nomor 1 terkait dengan hubungan keuangan pusat dan daerah, Permendagri 77 juga tahun 2020 itu ada semua dan itu dibolehkan. Dibolehkan untuk memberikan dukungan itu sebetulnya yang tadi disampaikan Cak Tain, memang tadi saya sampaikan di awal ini kan kebutuhan. Jadi bukan keinginan, kebutuhan dari pemerintah daerah maupun dari instansi vertikal. Nah, beberapa yang sudah diakomodir itu, itulah mungkin dalam pembahasan itu masuk prioritas satu. Itu sebetulnya ada beberapa yang disampaikan dalam pembahasan-pembahasan itu. Nah, setelah itu masuk di pembahasan, dia masuk prioritas, baru masuk nanti di angka berapa sih alokasinya. Jika masih dimungkinkan, itulah tadi muncul besaran-besaran sesuai dengan itu. Dan itu pun tidak sekaligus, kenapa dia memang ada beberapa kali, tadi juga dibahas di awal, karena dalam satu tahun anggaran, postur APBD tidak cukup kuat untuk menyelesaikan itu, makanya mungkin dianggarkan di beberapa tahun. Tahun pertama, mungkin di tahun keduanya berapa, atau kegiatan lain, penunjang, dan lain-lain. Itu sebetulnya secara umum yang selama ini dialokasikan dalam APBD. Karena dasar hukumnya ada, dan di dalam Permendagri itu juga hubungan keuangan pusat dan daerah itu dibolehkan, termasuklah yang untuk teman-teman di Forkopimda selaku unsur yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan di daerah, itulah yang menjadi dasarnya sebetulnya. Nah, termasuklah tadi yang disampaikan Cak Tain prioritasnya.
2: Iya.
5: Nah, tadi kan mandatory spending sudah saya sampaikan di awal, itu sudah lewat. Oke. Terlepas masih ada masalah 1-2 ya, yang ada di dalam mandatory spending itu, itulah yang akan kita bahas secara khusus di dalam beberapa item-item yang menjadi tugas pokok dan fungsinya pemerintah daerah. Nah, maksudnya jangan masalah yang di sini langsung kita compare dengan masalah yang berbeda. Nah, itu masalah pendidikan umpamanya, atau masalah pendudukan, dinas kependudukan tadi. Permasalahannya bukan tidak ada anggaran kemarin di sana sehingga dia tidak dibangun. Karena ada perencanaan awal mau dibangunkan sekaligus dengan perpustakaan daerah. Kan sudah kemarin sudah kita itu. DD-nya juga sudah selesai. Cuma kan masalahnya Masuk lagi masalah lain, masalah lahan lain, dan lain-lain. Nah itu, jadi mungkin itu berbeda.
2: Iya, iya.
5: Kamarnya berbeda, jangan langsung kita compare dengan masalah yang lain yang memang sudah dibahas melalui mekanisme yang ada. Okay. Gitu, itu mungkin yang perlu biar publik juga memahami. Oh, kalau memang ini ada ribut di sini, tapi kita langsung kait-kaitkan dengan Donald Trump, kan? Kan itu contohnya seperti itu. Nah, itu kan nggak pas juga gitu. Jadi ini oke, kita selesaikan yang ini, kita spesifikasi masalah spesifikasinya khusus terkait dengan yang tadi yang sudah disampaikan. Itu juga bukan tanpa perhatian, itu juga sudah dibahas, sudah dialokasikan, dan mungkin juga ada beberapa permasalahan yang tidak bisa selesai di satu tahun anggaran. Itu yang kemarin. Jadi mungkin yang dialokasikan pemerintah daerah mulai dari tahun 2025 yang kemarin atau 2024 sebelumnya, itu asasnya jelas, asasnya untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas dari Prokopimda yang ada kaitan dengan Kota Batam. Kita tahu kondisi Kota Batam atau posisi strategis Kota Batam itu cross border area, tidak bisa pemerintah daerah jalan sendiri, harus ada teman-teman dari Angkatan Laut, ada teman-teman dari Angkatan Darat, ada dari kepolisian, untuk bisa mendukung ini dengan baik supaya masyarakat jangan terancam dengan posisi ini. Kenapa? Karena tingginya mungkin angka-angka lalu lintas yang kita tidak tahu, teman-teman dari Angkatan Laut yang memahami situasi itu. Nah, dalam komposisi itu pada saat mereka menemukan menangkap apa kemarin itu yang sabu berapa ton itu, ya kan? Dari diskursus setelah itu mereka menyampaikan kami butuh ini, Pak Wali, Bu Wakil, untuk bisa mendukung apa ini. Ya, itu sebetulnya berangkat dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Termasuklah dengan teman-teman kepolisian. Nah, untuk mengendalikan massa pada saat unjuk rasa dan lain-lain, dibutuhkan waktu untuk mengumpulkan teman-teman yang anggota yang tinggalnya di berbagai daerah,
2: kayak ada rusun.
5: Nah, sehingga diusulkanlah supaya anggota itu yang belum nikah atau masih dalam kurun waktu tertentu penugasan, dia dibangunkan rusun. Itu sebetulnya sejarahnya. Jadi berdasarkan kebutuhan tadi sehingga dibahaslah itu, sehingga diakomodir. Memang betul kalau memang mereka juga sudah mengajukan ke instansi yang lebih tinggi, ke Polda, ke Mabes Polri mungkin, ada yang lain-lain. Cuma kan di sana juga mungkin ada skala prioritas juga yang mungkin itu bisa beberapa tahun setelah diusulkan baru
2: terrealisasi.
5: Makanya ini masalahnya sumbernya saja, sumber uangnya dari mana. Kebutuhannya kan tetap ini. Kita lihat ini skala prioritas di kita ini skala prioritasnya tinggi. Sehingga apabila masih ada spendingnya kita keuangan kita, kita alokasikan ke sana. Dibahas di mekanisme yang ada, mulai dari tadi yang saya sampaikan, Musrembang, tingkat kelurahan, kecamatan, tingkat kota, bahkan juga dengan forum OPD bersama juga dengan DPRD. Nah, itu semua sudah kita lalui.
2: Bang, undang-undang dasar hukumnya itu ada nggak, Bang? Biar minimal boleh minta dana hibah ke pemerintah daerah?
5: 20% dari APBD. Ada di spending yang mandatory itu disebutkan di situ. Jika yang mandatory spending itu sudah terpenuhi, tadi yang 20% untuk pendidikan, kesehatan apa semua di situ dibolehkan. Tapi tidak menyebutkan angka ya.
2: Iya.
5: Tidak menyebutkan angka.
2: Cuma persentasenya saja.
5: Iya.
2: Karena kan terlebih yang kemarin juga awal tahun disoroti sama wartawan adalah kejaksaan. Yang desain interior kantornya lah, yang pengen apa tuh, Bang, mau apa pagernya yang mau diganti lah. Waktu itu pernah juga minta mau bikin
4: kayaknya tahun ini pagernya mau diganti katanya.
2: parkir ke atas itu loh, gedung ke atas.
5: Ya, kebetulan memang kemarin pada saat itu pembahasan kita juga ada di sana. Awalnya itu adalah yang apa nama tempat itu yang barang bukti itu
2: itu emang luber-luber
5: ya. Jadi udah sama-sama kita kan udah lihat itu itu butuh dan prioritas, itu sudah kita support. Setelah itu Batam Center, kita lihat kan jalan di Batam Center sudah luar biasa. Sekitaran juga sudah luar biasa, dia sebagai masuk di core core government lah di daerah Batam Center, DPRD, Kejaksaan, BI, semua sudah berbenah semua tuh. Nah, tinggal kejaksaan yang memang sepertinya kan agak berbeda. Nah, mungkin biar kelihatan secara itulah, secara utuh kawasan core bisnis Batam Center itu, karena dia ada pelabuhan internasional di sana, ya barangkali mungkin teman-teman dari kejaksaan bisa melihat itu sebagai upaya untuk menyesuaikan dengan perkembangan yang ada di sana. Kan gitu, Mbak Sarah kan hampir tiap hari lihat sana, kan sangat jomplang kelihatan pagar yang di situ dengan yang di BI, dengan imigrasi luar biasa barusan. Memang imigrasi bukan dari hibah, ya dari pusat kementerian langsung. Pusat langsung. Jadi itu memang agak jomplang kelihatan kalau dibandingkan dengan yang ada di sana.
2: Iya, imigrasi juga kemarin minta gedung, dapat ke Pemko tapi dia mereka mintanya gedung kalau nggak salah. Jadi ex bekas Bakamla kan dikasih yang di
5: Itu kan tidak di Batam Center kan,
2: iya, yang
5: di
2: Sikupang.
5: Di Sikupang, ya. Itu salah satu karena kebutuhannya, termasuk juga Masjid Agung kan. Sudah luar biasa masjid kebanggaan kita itu, sudah berbenah luar biasa di situ. Nah, kalau itu dirunutkan semua masuk di pojok sana di kejaksaan, mungkin agak memang sudah puluhan tahun kan memang pagar itu memang masih layak. Cuma mungkin pertimbangannya estetika. Itu. Ya, estetika yang di kawasan itu. Itu mungkin ya. Ya, itu yang apalagi Mega Mall juga luar biasa tuh, serba modern desainnya yang di atas itu. Ah, itu mungkin jalannya juga sudah diperlebar. Itu Mbak Sarah.
2: Ketika mereka minta rumah kasih loh, Bang. Apa ada sorry anggaran untuk 6 kasih mereka untuk rumah dinas itu juga boleh melalui dana hibah.
5: Ya, untuk mendukung sesuai dengan skala prioritas.
2: Iya, boleh
5: untuk ya kalau termasuklah kan apa bedanya dengan rusun kan?
2: Ya,
5: itu mungkin jadi
2: pertimbangannya
5: di situ. Karena tingkat apa namanya perpindahan pejabat-pejabat itu kan bisa dalam satu periode itu atau 5 tahun itu bisa beberapa kali berpindah kan pejabat-pejabatnya, jadi sehingga ya di rumah dinas lah masuk di sana, nanti yang lain pindah kan lebih fleksibel dalam pelaksanaan penugasan itu. Pertimbangannya kenapa di seperti itu.
2: Tapi memang kalau kita buying ke RRI ya, Bang. RRI minta sama Pemko itu lama banget nah hibahnya. Akhirnya kami minta ke pusat, dikasih dong.
5: Ya, RRI kan BHMN kan.
2: Endingnya apa nih? Jadi kayak, dalam artian gini, ketika KPK mengatakan bahwa stop aja gitu kan. Dari Pemko-nya, ini personal sih sebenarnya sih Bang jatuhnya. Seneng apa enggak ya ketika, udahlah stop aja lah. Kan masih anggaran yang 85% ini. Ini desas-desus ya, Bang. 85 buat mereka ini, bisa lah buat masyarakat lebih leluasa menggunakan anggarannya di dinasnya gitu
5: Ya senang apa enggak itu kan perasaan kan.
2: Personal
5: ya, betul. Perasaan. Jadi ya memang pemerintah dalam menyikapi itu harus ada memang substansinya, harus ada dasar hukumnya. Sebenarnya dasar hukum dibolehkan dan itu sesuai kebutuhan, barangkali ya kan pimpinan kita Bapak Wali Kota Batam Pak Syakar Ahmad dan Ibu Wakil Wali Kota Batam Bu Li Claudia tentu melihat ini bagaimana untuk kepentingan bersama. Jangan Pemko Batam maju sendiri, yang lain tertinggal jauh sehingga ini jomplang. Itu sebetulnya. Sementara kondisi Batam itu kita berhadapan dengan Singapura yang begitu maju, Johor juga yang luar biasa. Jadi kita harus menyikapi itu secara ya seperti perang semesta itulah, jadi semuanya harus kita gerakkan sekalipun mungkin supaya tidak ada sekat-sekat maupun ruang-ruang yang bisa diterobos orang menjadi kelemahan kita.
2: Gitu, Bang. Nonton Avenger
5: ini.
2: Di kayaknya di gang utama itu Pemko dan bersisian lo para Avenger.
5: itu kan? Harapan kita gitu.
2: Jadi paham yang nonton lah ya, Bang, ya gimana perang itu terjadi. Tapi ngomong-ngomong nih, Bang,
5: cuma pas senjatanya Avenger itu agak lambat itu kita butuhkan Cak Tain gitu supaya itu memperlancar gitu.
2: Takutnya kan kita berpikir pressure-nya ke Pemko nih, nggak dikasih, ayo lu kita kasusin,
4: bukan begitu masalahnya. Ketika itu tidak diakomodir, bisa sudah ada yang diperiksa, dipanggil.
2: Iya, takutnya
4: psikologis pegawai, psikologis pejabat ketika dipanggil sama apa namanya penegak hukum itu kan sudah gimana gitu loh. Ya, kemudian udahlah daripada bikin ini udah mereka kasih mau minta aja, apa ya, kita kasih aja. Nah, jatuhnya gitu akhirnya. Kalau dibilang maaf lah, kalau dibilang masalah kebutuhan, saya yakin dari Kejaksaan Agung juga pasti sudah memikirkan itu gitu loh. Bahwa ketika menempatkan pejabat Kajari kasih-kasih, mereka kan selalu diputar kan dan sekian pasti sudah disiapkan itu gitu. Bahkan jauh sebelumnya kan misalnya rumah dinas Kajari kan sebelumnya kan di Sekupang sana ini, tapi nggak pernah ditempati. Berapa pun ada Kajari itu nggak pernah hampir tinggal di sana. Maka ada yang tinggal di hotel, ada yang tinggal di kantor lagi. Waktu jamnya Pak Tatang Sutarna, dia selama 6 bulan, 7 bulan itu dia tinggal di kantor malahan, nggak pernah di sana, gitu loh. Jadi kalau menurut saya ya termasuk gini lah, hibah itu kan nggak boleh berturut-turut kan, setiap ini dikasih lembaga instansi yang sama, kecuali lembaga yang memang itu perintah undang-undang, contoh misalnya KPU, Bawaslu, itu memang wajib itu. Kalau tidak, mereka nggak jalan, gitu. Ya, ya. Karena mereka tidak punya anggaran dari pusat, gitu kan. Memang anggarannya dari daerah kan. Nah, beda dengan misalnya ombudsman itu nggak ada. Kenapa nggak dikasih hibah? Ombudsman butuh kantor loh, gitu loh kan. Kalau kita mau fair kan, kalau ombudsman juga butuh kantor yang representatif, gitu kan.
2: Ya, ya.
4: Tapi nggak ada, karena memang semua anggaran dari pusat. Gitu loh. Jadi jangan kemudian ini menjadikan alasan untuk membenarkan gitu loh, bahwa mereka butuh. Jadi ya itu tadi kan, semua kebutuhan, kalau memang pemerintah daerah formulasi apa instansi tadi vertikal itu formulasinya memang mereka membutuhkan ini, ya sudah itu kan aja ke Kejaksaan Agung. Dan kalau memang di Kejaksaan Agung itu enggak bisa, sependingkan dari dana yang harusnya disetor ke pemerintah daerah dikurangin, setor aja ke sana, dibuat muter sana, tapi tetap jalurnya lewat instansi vertikal mereka, tidak melalui pemerintah daerah. Nah, kalau sekarang langsung dengan pemerintah daerah, ini kan kesannya menjadi itu tadi lah, mau nggak mau harus dikasih lah, daripada besok dipanggil-panggil, di ini ditanyain begini. Dan itu yang juga perlu kita tekankan, supaya ini kan oknum jatuhnya. Dalam gini loh, jangan kemudian ketika penegak hukum itu dikit-dikit panggil apa namanya pejabat, panggil ASN segala macam untuk dimintain keterangan. Kalau tidak ada kasus yang fix, sebaiknya tidak dilakukan, karena itu akan mengganggu
2: psikologis
4: pemerintahan gitu loh. Dan dikit-dikit takut, aku mau begini takut, aku mau bikin begitu. Makanya ada beberapa ini kan sampai dibuat MOU pemerintah daerah dengan kejaksaan.
2: Untuk apa?
4: Kan gitu. Terakhir kemarin kalau enggak salah BP Batam dengan Kejati. Loh, untuk apa? Mereka punya tupoksi masing-masing kok. Sudah diatur dengan undang-undang, harus ada MOU lagi gitu loh. Kan ada apa di dalam MOU ini gitu loh? Apakah kemudian MOU ini MOU-MOU-an aja kosongan? Kan saya yakin enggak. Kemudian sampai kemudian ada beberapa pekerjaan, proyek atau yang harus didampingin oleh kejaksaan gitu loh. Loh, emang kejaksaan ada tupoksi itu ya? Ini yang kita jadi. Dan kalau sudah begitu nanti misalnya BPK mau mereka mikir juga, aduh yang ngawasin juga udah didampingin sama jaksa, masa aja masih salah? Gitu loh. Ini yang menurut saya sebenarnya enggak perlu, mereka sudah sama-sama udah punya tupoksi masing-masing. KPK punya tupoksi, kejaksaan punya tupoksi, kepolisian punya tupoksi gitu loh. Enggak perlu ada MOU-MOU-an gitu loh. Mereka sudah tahu koridornya masing-masing gitu loh. Termasuk kepada pemerintah daerah.
2: Iya, timpang tindihnya terjadi ya, Bang ya.
4: Loh, ini sekarang gini, boleh dicek kok di anggaran pemerintahan daerah itu. Anggaran pengawasan itu siapa? Anggaran pendampingan siapa? Anggaran, dan itu anggarannya bukan kecil loh. Jadi kalau di terutama di belanja jasa, jatuhnya itu di belanja jasa, jasa tenaga, ada tenaga ahli, ada tenaga pendampingan, ada tenaga penyuluh dan segala macam itu. Coba dicek, realisannya ke siapa? Berani gak apa namanya itu dibuka, buka-bukaan?
2: Ada
4: supaya transparansi.
2: Ya ada di SIUP ya? Tadi
4: loh, enggak maksudnya aku dilaporkan misalnya gini, ada anggaran tenaga ahli 10 miliar misalnya. 10 miliar ini realisasinya, tenaga ahlinya siapa aja sih? Apa sih yang dipakai gitu. Ini ada anggaran misalnya penyuluhan dan pelatihan misalnya. Siapa sih anggaran sampai 28 miliar misalnya? Nah, ini yang di audit BPK juga enggak muncul masalahnya. Hanya dilaporkan ini terrealisasi, tapi realisasinya kemana? Maaf, di pendidikan, di dinas pendidikan itu ada namanya jasa tenaga pendidikan. Di luar anu loh ya, belanja pegawai, itu 120 miliar tahun 2024. Persoalan ini sekarang realisasinya 100, 20 miliar ini ke siapa? Tenaga pendidikan seperti apa yang masih di, kan kalau namanya belanja jasa kan berarti pihak luar, bukan internal gitu loh. Dan itu banyak, penanganan infrastruktur, penanganan ini segala macam itu hampir semua ada gitu loh. Nah, ini bisa dicoba dibuat transparan kalau berani. Itu. Nah, artinya gini, sekarang dengan ada pernyataan dari Ketua KPK untuk menstop itu, sekarang tinggal foto langkah berikutnya gitu loh. Ini harus diapakan? Kalau menurut saya yakin seluruh pemerintah daerah pasti suka dengan pernyataan KPK itu. Tapi persoalan tindak lanjutan seperti apa? Okay. Karena masalah ini bukan hanya masalah di Batam, tapi ini hampir semua daerah ngalamin itu. Tahun kemarin ribut di Pekanbaru, mungkin yang lain nggak mau ribut aja gitu loh.
2: Tapi kita WTP loh Bang, 14 kali.
4: Ya itu yang gue bilang, kalau audit BPK itu tidak bisa dijadikan referensi adanya penyimpangan atau tidak ada penyimpangan.
2: Oke.
4: Itu. Karena faktanya ketika terjadi kasus itu hampir nggak pernah pakai referensi dari hasil audit BPK. Pasti dilakukan audit kembali kan gitu loh.
2: Oke.
4: Untuk menghitung angka kerugian negara.
2: Tapi kita diikat dengan Forkopimda tadi. Dan undang-undang tadi gini, itulah yang bikin.
4: Betul, sinergi itu perlu. Tapi kan sinergi dalam kapasitas seperti apa? Untuk hal-hal tertentu boleh, misalnya untuk operasional yang sifatnya memang dia nggak bisa apa namanya, memang itu harus gitu.
2: Iya.
4: Tapi kan kalau yang sifatnya misalnya infrastruktur itu kan bisa diusulkan gitu.
2: Iya, artinya jangan minta mulu lah.
4: Jangan,
2: iya.
4: Bahasanya jadi
2: bahasa Gen Z ya,
4: tamulu nih. Gitu. Tapi ini, insya Allah aku juga. Udah koordinasi dengan teman-teman di Jakarta, ini memang harus ditindaklanjutin pernyataan Ketua KPK itu. Supaya terutama Mendagri, Kementerian Keuangan, dan Komisi 3 itu untuk menegaskan kepada instansi di pusat bahwa menekankan kepada instansi vertikalnya di bawah, di daerah, baik tingkat provinsi maupun di kabupaten kota, untuk tidak boleh lagi meminta dan menerima hibah dari pemerintah daerah.
2: Sekaligus ada aturannya secara nasional.
4: Ya, harus ada penekanan dari pemerintah pusat, baik itu tadi melalui Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan dari Komisi 3 untuk kepada pimpinan lembaga vertikal itu untuk menekankan bahwa tidak boleh lagi instansi vertikalnya di bawah untuk meminta dan menerima dana hibah dari pemerintah. Semua harus diusulkan kepada pemerintah pusat dan formula tetap harus dengan APBN.
2: Oke.
4: Tapi kan itu supaya
2: daerah
4: gini, independensi itu juga
2: terjaga
4: gitu loh. Kejaksaan kerja sesuai dengan tupoksinya yang benar-benar independensi, pemerintah daerah bekerja dengan apa namanya kebebasan dan keleluasaannya sejauh tidak ada pelanggaran hukum kan gitu. Jadi yang cukup kemudian dikit-dikit termasuk di internalnya itu juga ditertibkan gitu loh. Yeah. Jangan dikit-dikit meriksa orang. Kalau meriksa orang tanpa ada alasan yang jelas, mending diskusi aja sekalian anunya. Enggak, ini menjadi penyakit gitu loh. Kalau ini penyakit bukan ini lagi, ini udah masalah kronis untuk negeri ini gitu.
2: Okay,
4: bahkan kemarin ada penyusun undang-undang KPK, Pak Romli Sasmita ya, apa itu. Itu sampai heran dulu. Kok jaksa bisa bikin hitung sendiri, ini bisa hitung sendiri, KPK bisa hitung sendiri. Gitu kan?
2: Overlapping.
4: Jadi kan sampai dibilang udah kalau memang KPK juga nggak ada, bukan bubarkan aja. Padahal dia penyusun undang-undang KPK.
2: Iya siap.
4: Ini problem bangsa ini. Emang harus semua dibenahin kan?
2: Iya. Tapi kalau pakai analoginya Bori tadi Avenger, kita ini sebagai penikmat kan? Oh papa mah.
4: Iya.
2: Gitu dong bikinnya kan? Oke siap.
4: Kita gitu. Kan nonton aja nih.
2: Iya,
4: nonton tinggal, dan nanti berkomentar.
2: Iya. Kan, tinggal the last apa? Last game aja. Siapa yang ditanos kan? Untuk menghilangkan satu generasi gitu dong. Tapi tadi semangatnya adalah dasar apa untuk pelayanan publik, tapi jangan sampai apa
4: ya jadi, jangan sampai mengganggu pelayanan publik juga gitu.
2: Iya. Baik, karena sudah di perjumpaan kita ke closing statement, silahkan Pak Rudi Panjaitan.
5: Ya, memang asik jika membahas yang seperti disampaikan Cak Tain ini di
2: kedai kopi
5: ataupun di akademis.
2: Karena di sini tidak ada kopi dalam ruangan dan cuma kita bertiga sejam pula.
5: Itu, makasih Cak Tain. Itu dari semangat akademisinya oke, luar biasa. Kami pun sangat membutuhkan itu. Ada penyegaran, ada mungkin barangkali komparasi-komparasi yang baru sehingga kita bisa keluar out of the box tadi yang apa itu. Cuma sekarang kita kan berada pada frekuensi yang perencanaan ini sudah diketuk oleh lembaga-lembaga yang dibolehkan atau diamanahkan oleh undang-undang. Ini posisinya sudah di sejauh itu. Nah, kita kan mau membahas itu, yang sudah diketuk, sudah tinggal melaksanakan, dan bagaimana nanti manfaatnya. Bagaimana dengan pemberi itu tadi, terganggu apa tidak, kan itu. Kalau dari sisi perencanaan itu, pemerintah Kota Batam sangat terbantu dengan itu. Itu yang pertama. Tadi di awal sudah saya sampaikan. Kenapa dialokasikan itu? Karena memang pada saat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi mereka ini yang mendukung untuk bagaimana ketentraman dan ketertiban di Kota Batam itu terwujud, ini dibutuhkan mereka, sehingga itu dibahas. Nah, dan undang-undangnya boleh. Nanti yang tadi yang disampaikan, kalau memang itu menjadi sebuah formula yang baru, kita siap, sangat luar biasa. Dan juga perlu juga kami sampaikan, kita hari gini gitu loh, sudah good governance, ada yang takut diperiksa. Anda, enggak itu lagi zamannya. Sekarang sudah transparan semua. Apa yang kita buat di RUP itu sudah bisa diakses catain. Di RUP kita belum lagi di apa semua itu sudah bisa dilihat. Apa yang akan dilaksanakan oleh pemerintah kota selama 1 tahun. Bagaimana pemilihannya. Dan metodenya seperti apa. Siapa yang menang. Bagaimana pelaksananya. Mulai dari e-planning sampai budgeting sampai bertanggung jawaban. Itu semua bisa diakses. Jadi tidak ada cerita. Kalau umpamanya itu jadikan di tadi yang disampaikan untuk ditakut-takuti apa semua itu, di zaman good governance yang sekarang itu sudah tidak masanya lagi. Pemerintah juga sudah berbenah, silakan kalau memang itu harus diperiksa kita berikan data, informasi apa semua kita sampaikan, karena itu semua bisa diakses. Di SCPD itu semua bisa dilihat kok, bagaimana mekanismenya, bagaimana pelaksanaannya, bagaimana pertanggungjawabannya, apakah bahkan di

0: waduk itu gimana?
1: Baik, itu saja, terus berkarya Cak Tain, Mbak Sarah. Dana hibah mungkin di kita
2: totalnya berapa tahun ini?
1: Semuanya.
2: Iya.
1: Kalau memang saya bawa data hanya beberapa, hanya dari instansi vertikal.
2: Nah, maksudnya 24. Globalnya kan ketahuan nih tahun ini berapa gitu.
1: Ya, 24 yang
2: dikasih sama. Total hibah, dana hibah
1: dari termasuk yang ormas berarti kan. Semua, ya. Itu belum, nanti saya update. Enggak,
2: ada 250, 300.
0: 24 219.
2: 219.
0: Ya. Oh, berarti setelah efisiensi.
1: Iya.
2: Enggak jauh dari 2024 berarti. 2004 ya. 2015.
0: Karena efisiensi itu ada peraturan Kemenkes ya. Disuruh potong.
1: Iya. Nah, masuk lagi efisiensi betul. Efisiensi juga kita ikuti.
0: Iya, mudah-mudahan efisiensi Abang juga enggak dipotong ya, Bang ya.
1: Ada dipotong.
0: Ada ya, Bang.
1: Ada.
0: Soalnya pada curan nih teman-teman.
1: Iya. Apa maju gini, terus.
0: CPP belum cair kan ya, gitu kan.
1: Ya.
0: Terus begitu ini di luar konteks ya, Bang.
1: Iya, iya.
0: Apa tuh namanya? Takutnya mereka dipotong kan, mereka kan bagian bawah ya. Belum eselon-eselon, mereka pengennya kayak Ibu Shirley Chuanda katanya. Eselonnya yang dipotong, mereka yang es melon gitu tetap gitu. Katanya kan ada kecil ya,
2: gitu kan. Tapi sekalian Bu Shirley itu dari dosononya udah kaya, jadi tinggal suaminya juga udah kaya, iya, jadi enggak usah dibanding. Sama juga dengan KDM, dia udah enggak mikirin soal duit. Kepala daerah lain?
0: Jadi itu cerita gitu, kami di warung kopi,
2: teman-teman
0: ya, SN gitu.
2: Artinya gitu, jangan juga kemudian di globalisasi juga.
0: Iya.
2: Karena memang ada beberapa kepala daerah yang secara
0: finansial
2: itu sudah lebih dari
0: ya, sudah settle
2: cukup,
0: ya.
2: Cukup gitu, settle. Bahkan mungkin Bu Shirley itu banyak menggunakan duit pribadi.
0: Iya.
2: Termasuk KDM kan banyak menggunakan duit pribadi. Karena memang duitnya udah enggak.
0: Duit yang ngalir seri gitu bahasanya.
1: Pembahasan kita tak cukup satu jam. Cukup.
0: Itulah dia, Bang. Baiklah, terima kasih banyak Pak Rudi, terima kasih banyak Pak Tayan kemarin sudah memberikan insight kepada masyarakat kembali dengan topik kami yaitu dana hibah, musibah atau anugerah, tergantung bagaimana perspektif Anda yang melihat dan mengawasinya. Karena bagaimanapun adalah uang-uang Anda yang membayar pajak, insentif, retribusi yang kemudian dipakai untuk pelayanan publik. Setakat itulah kita bagaimana melihat bagi kerja-kerja mereka, termasuk juga soal estetika yang harus kita perhatikan. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas untuk teknik ada Muhammad Rido dan saya presenter Sarah Maina Husein pamit dari ruang dengar Anda. Kita akan berjumpa pada kesempatan yang akan datang. Selamat pagi.

0: Masih bersama kami pendengar di Persaudaraan RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Saya Joshua Suryadi menemani Anda untuk di informasi pagi hari ini. Tadi ada Sarah bersama dua narasumber tentunya pada pagi hari ini yang menemani Anda dalam program Batam Menyapa, ada Dana Hibah Musibah atau Anugerah. Tadi ada pengamat sosial dan juga politik di Kepri, ada Tain Komari, kemudian juga Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam, ada Rudi Panjaitan yang memberikan data fakta bagaimana dana yang masuk ya, dana hibah atau CSR yang ada di Kota Batam. Nah, dari kemarin juga tadi sebagai pengamat memberikan tanggapannya yang sangat menarik sekali pada pagi hari ini, bagaimana sebenarnya dana itu harusnya dikelola dan bagaimana untuk kepentingan dari masyarakat. Nah, untuk Batam Menyapa pendengar di hari lainnya masih akan menemani Anda Senin sampai Jumat jam 8 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini saya akan menemani Anda dengan informasi dan juga di publik. Sebelum kita hadirkan informasi lainnya pada pagi ini, saya akan hadirkan cek fakta terlebih dahulu untuk Anda yang kita kutip dari komdigi.go.id.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
0: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa hanta dalam hantavirus berarti kebohongan dalam bahasa slang Ibrani. Faktanya, klaim yang mengatakan bahwa hantavirus artinya kebohongan dalam bahasa Ibrani adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, nama hantavirus bukan berasal dari bahasa Ibrani, tetapi dari nama sebuah sungai yang ada di Korea Selatan. Tempat virus itu diidentifikasi. Dan virus itu menginfeksi lebih dari 3.200 tentara PBB selama Perang Korea di tahun 1950 sampai dengan 1953 di dekat perbatasan Korea Selatan dan Korea Utara sekarang ini. Dan juga almarhum ahli virologi Korea yaitu Lee Ho-wang pertama kali mengidentifikasi hantavirus dari seekor hewan pengengat yang terperangkap di dekat sungai Hanta pada tahun 1978. Ia pun menamai virus tersebut sebagai hantaan yang kemudian lebih dikenal sebagai hantavirus. Dan ia juga membantu pengembangan vaksin pertama untuk melawan penyakit hantavirus tersebut. Dengan adanya cek fakta ini dinyatakan bahwa arti dari hanta adalah kebohongan dalam Ibrani adalah hoax atau tidak benar. Namun sudah dikonfirmasi bahwa komdigi.go.id mengatakan bahwa informasi tersebut benar keliru dan hanta sendiri merupakan nama dari wilayah yang ada di Korea Selatan dan juga Korea Utara saat perang di tahun 1950 sampai dengan 1953. Dengan adanya cek fakta ini pengen nyatakan informasi tersebut adalah hoax atau tidak kredibel dan dapat membuat menyebar informasi kebohongan. Dapatkan cek fakta lainnya pendengar, kami hadirkan untuk Anda di Pro 1 RRI Batam.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.
1: Hantavirus merupakan virus yang dapat menular melalui urin, air liur, atau kotoran tikus yang terinfeksi. Penularan biasanya terjadi saat seseorang menghirup partikel udara yang telah terkontaminasi. Gejalanya meliputi demam, nyeri otot, sakit kepala, hingga gangguan pernapasan serius pada kasus berat. Meski jarang terjadi, infeksi hantavirus dapat berbahaya jika tidak segera ditangani, sehingga penting menjaga kebersihan lingkungan dan menghindari kontak dengan hewan pengerat.

Masih informasi pagi pendengar, rupiah terhadap dolar ini lagi ramai sekali di sosial media. Apalagi statement dari Pak Presiden ya, yang kemudian juga diberikan konfirmasi oleh Pak Menteri Keuangan, Pak Purbaya, mengatakan ya nggak mungkin seorang presiden tidak memahami itu. Tapi ada makna lain sebenarnya yang ingin disampaikan di sana. Tapi bicara tentang dolar sendiri, pendengar, saat ini rata-ratanya terhadap rupiah berada di angka 17.496 rupiah. Dan untuk kurs belinya sendiri berada di 17.408 rupiah dan jualnya di angka 17.583. Ini kalau kita melihat kenapa rupiah anjlok ya belakangan ini, ya ada beberapa fakta sebenarnya yang dikatakan oleh Gubernur BI dan juga Menteri Keuangan ya, Pak Purbayan, mengatakan ada faktor yang paling kelihatan ya yang mengubah kekuatan rupiah kita belakangan ini. Yang pertama itu karena kebutuhan valuta asing di musim haji ini, kemudian juga pembayaran dividen dan juga kewajiban utang luar negeri. Nah, tiga faktor inilah yang paling dominan kenapa rupiah kita belakangan sedikit melemah untuk dolar Amerika Serikat.

Piala Dunia pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen ini diprakarsai oleh FIFA sebagai ajang kompetisi sepak bola antar negara. Diikuti oleh 13 tim, Uruguay National Football Team menjadi juara pertama. Kemudian, Piala Dunia sempat tidak digelar pada tahun 1942 dan 1946. Penyebabnya adalah Perang Dunia Kedua. Kemudian pada era masa perkembangan, setelah perang, Piala Dunia kembali digelar dan terus berkembang. Jumlah peserta bertambah dari 16 menjadi 24 dan kemudian 32 tim menjadi ajang olahraga paling populer di dunia. Disaksikan miliaran penonton. Dan beberapa negara paling sukses dalam Piala Dunia diantaranya adalah Brazil, menjuarai sebanyak 5 kali, Jerman, Italia, Argentina. Kemudian memasuki era modern, teknologi mulai digunakan VAR, lain teknologi. Turnamen makin kompetitif dan global. Edisi terbaru, Piala Dunia FIFA 2022 dimenangkan Argentina. Kemudian Piala Dunia terus berkembang hingga Piala Dunia FIFA 2026 akan diikuti sebanyak 48 tim dan

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai mBanking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mBanking, Duk.
2: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa ndak?
2: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Masih bicara tentang informasi ekonomi, kalau tadi kenapa rupiah itu melemah dan beberapa faktor yang disampaikan oleh Menkeu ya, ada Pak Purbayan, itu karena saat ini kita sedang masa haji di mana visa kita juga banyak kepakai. Kemudian juga hutang ya, lugitas hutang dan juga beberapa faktor lainnya. Ini kalau kita lihat informasi ekonomi lainnya pada pagi ini, kita kutip dari rr.co.id di mana indeks harga saham gabungan atau IHSG ini juga mengalami penurunan tipis pada pembukaan perdagangan di Selasa 19 Mei 2026 ini. Pada sesi pertama, IHSG berada di level 6.599,21, turun 0,0227 poin dibandingkan penutupan sehari sebelumnya. Nah, walaupun pergerakan IHSG diperkirakan berpeluang rebound atau berbalik ya, menguat pada perdagangan hari ini, sebelumnya IHSG juga terus memberikan koreksi selama 5 hari perdagangan berturut-turut. Analis juga memperkirakan IHSG memiliki peluang mengalami penguatan yang teknikal dalam jangka pendek, dan kondisi tersebut didorong potensi pembalikan arah setelah tekanan jual dalam beberapa hari terakhir. Jadi untuk Anda yang sedang memantau saham ya, harus tetap diperhatikan dan jangan langsung panik gitu ya, apabila ada rebound kecil gitu ya, atau juga ancok kecil ya, pasti biasanya rebound, karena memang kalau kita lihat dari statement dari Kemenkeu, ISG kita dalam Mei dan Juli cukup aman, termasuk juga rupiah kita di bulan Juli nanti, di bulan depan ya, menurut dari Pak Purbayan di sana nanti rupiah akan kembali menguat lagi. Dan untuk lintas Batam siang nanti akan ada Tasya akan menemani Anda. Untuk lintas Batam pagi hari ini saya undur pamit. Terima kasih untuk pendengar kami dimanapun berada, sudah mendengarkan Persatu RR Batam. Untuk lintas Batam pagi ada Ardo tadi, ada Sarah, dan saya Joshua. Dan terima kasih untuk Ibu Monik ya, sudah memberikan atensi pada siaran kita untuk lintas Batam pagi hari ini di WhatsApp Persatu RR Batam. Saya pamit, nanti ada Tasya akan menemani Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dengan kemudian dampak pasca bencana, jelas bukan hal yang mudah untuk ditangan. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban, mereka yang masih menjadi pengungsi, mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal, termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
1: Kilau Pancasila, refleksi Kilau Pancasila.

ketuhanan yang maha esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh.
1: Mana, Den?
0: Yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Tasya dalam Batam siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, akan kami informasikan mengenai rilis panggilan dari Pengadilan Negeri Agama Batam. Telah memanggil Syahrial bin Bahari, tempat dan tanggal lahir Medan, 7 Agustus 1970, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama, tempat kediaman di dahulu beralamat di Tanjung Uma, RT 004 RW 004, Kelurahan Tanjung Uma, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia alias gaib. Sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Batam pada hari Kamis 17 September 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat dan bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Batam Jalan RE Marta Dinata nomor 5 Sekupang untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Neni Suryani binti Amiruddin sebagai penggugat melawan Syahrial bin Bahari sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan yang pertama.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Secara historis, Islandia tidak pernah memiliki populasi nyamuk permanen karena iklimnya selalu mengganggu siklus hidup serangga ini. Bahkan, negara ini dikenal sebagai wilayah bebas nyamuk. Namun, untuk pertama kalinya dalam sejarah, spesies nyamuk ditemukan di negara tersebut. Lembaga Siaran Nasional Islandia mengabarkan bahwa 3 spesimen nyamuk telah ditemukan di Hios, daerah lembah pedesaan dekat Hvalfjörður, pada bulan Oktober 2025. Penemuan yang dikonfirmasi oleh Icelandic Institute of Natural History ini mengakhiri rekor panjang Islandia sebagai negara yang bebas nyamuk.
1: Selamat siang pendengar, kembali kami lanjutkan untuk informasi rilis panggilan dari Pengadilan Negeri Agama Batam. Telah memanggil Farhan Finta Famili bin Hairudin, tempat dan tanggal lahir Mapin, 1 Januari 1989, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman di dahulu beralamat di Perumahan Bandara Mas Blok E9, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia alias Gaib sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Batam pada Selasa 4 Agustus 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Batam, Jalan RE Marta Dinata, nomor 5, Sekupang. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Titin Sahyani binti Sahdan sebagai penggugat melawan Farhan Finta Famili bin Hairudin sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan yang kedua.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarang. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mendengar, sesaat lagi pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan sama-sama mendengarkan Relay Dinamika Olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Selamat mendengarkan.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
5: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
5: Arsenal selangkah lagi juara Liga Inggris musim 2025-2026. Carlo Ancelotti umumkan skuad Brasil, 26 pemain siap tampil. Capybara Angel kalahkan Fast Angel Semarang 6-0 di Women Pro Futsal League 2.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Laga Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin dekat setelah klub berjuluk The Gunners itu menang kandang 1-0 atas Burnley di Stadion Emirates dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Langkah Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin mendekat. Klub berjuluk The Gunners itu sukses menaklukkan Burnley dengan skor 1-0 dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris di Stadion Emirates London dini hari tadi. Striker Kai Havertz menjadi pahlawan Arsenal dengan gol sundulannya pada menit ke-36 meneruskan tendangan sudut Bukayo Saka. Bagi Saka, umpannya yang dituntaskan Havertz menjadi catatan rekor tersendiri. Dia kini menjadi pemain termuda kedua di Liga Inggris yang menorehkan 50 gol dan 50 assist setelah Wayne Rooney. Kendati mengesankan, kontroversi tidak lepas dari Arsenal. Pada menit ke-67, Kai Havertz menekel Leslie Ugochukwu di atas tumit yang seharusnya menghasilkan kartu merah. Akan tetapi, wasit memberikan kartu kuning setelah tinjauan VAR kepada Havertz. Selesai pertandingan, manajer klub Burnley, Mike Jackson, mengatakan bahwa pelanggaran tersebut seharusnya patut diganjar kartu merah.
2: I've seen it back and
3: saya sudah menonton ulang dan menurut saya dengan cara wasit memimpin pertandingan hari ini, saya tidak suka melihat pemain diusir. Saya suka pertandingan berjalan seperti itu. Tetapi menurut saya itu kartu merah. Saya pikir jika kita jujur saat menonton ulang, saya melihatnya itu berbahaya. Dia melompat dari tanah. Itu pelanggaran yang sengaja untuk menghentikan permainan. Kami kecewa karena tidak mendapatkannya. Karena itu jelas mengubah permainan untuk 20 menit terakhir. Di sisi lain, manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa timnya tinggal selangkah lagi menuju juara liga.
4: I think we forget the amount of players that we have missed for.
3: Mereka luar biasa. Itulah kelebihan tim ini. Terlepas dari itu, lihatlah posisi kami sekarang. Kami hanya tinggal selangkah lagi untuk menjuarai Liga Inggris setelah semua yang telah kami lalui. Ini menunjukkan betapa kuatnya mental dan tim ini.
4: The mindset and the team is.
3: Kini Arsenal telah mengumpulkan 82 poin dari 37 pertandingan, unggul 5 poin atas pesaing terdekatnya Manchester City. Klub asal London Utara itu kini membutuhkan kemenangan kala bertandang melawan Crystal Palace pada hari Minggu mendatang. Sementara bagi Burnley, kekalahan ini tidak menjadi masalah besar karena mereka sudah dipastikan degradasi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Inggris, pelatih Pep Guardiola dikabarkan akan meninggalkan Manchester City pada akhir musim ini, meski kontraknya masih tersisa 1 tahun hingga Juni 2027. Klopp sebenarnya berharap Pep bisa menyelesaikan sisa kontraknya. Namun pelatih asal Spanyol itu memang telah memunculkan spekulasi untuk rehat sejenak dari kursi pelatih. Meski ia sempat mengatakan 1 tahun lagi di kontrak sebelum final Piala FA. Pep telah mengamankan total 20 trofi bersama City, termasuk treble 2022-2023. Kabarnya mantan pelatih Chelsea, Enzo Maresca, yang pernah menjadi asisten Pep, telah dipersiapkan sebagai penerus. Spekulasi ini muncul setelah Pep memutuskan meninggalkan Etihad setelah 10 musim masa pengabdian.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni

Dalam dunianya tokoh menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim nasional Prancis punya skuad yang terbilang bertabur bintang untuk menyongsong Piala Dunia 2026. Hal ini membuat tim ayam jantan menjadi salah satu favorit juara. Prancis akan memulai misi memenangi Piala Dunia 2026 dari grup 1. Kita simak peta tim yang akan disampaikan reporter Akbar berikut ini.
1: Udah apa lagi nih, Bang?
2: Loh. Tuh. Kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu, mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih, 2018, 2022. Akankah di 2026 ini, dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang, seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun, akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: Dengan drama titik putih untuk pertama kalinya dalam sejarah final Piala Dunia terjadi antara Brasil versus Italia 1994. Siapa yang melambung, siapa yang menang, dan mengapa Roberto Baggio tidak pernah melupakan malam itu? Kita akan soroti kilas balik sejarah Piala Dunia yang akan disampaikan Karisma Rizky.
1: Tahun 1994, Amerika Serikat, Stadion Rose Bowl, California. Dunia menyaksikan sejarah baru terukir di final Piala Dunia. Untuk pertama kalinya dalam 64 tahun penyelenggaraan, pertandingan pamungkas turnamen sepak bola paling bergengsi ini tidak ditentukan oleh gol di lapangan terbuka, tetapi oleh drama adu penalti yang mendebarkan. Brasil dan Italia bertemu di final. Kedua raksasa dunia ini bermain imbang tanpa gol selama 120 menit, termasuk babak perpanjangan waktu. Dan akhirnya nasib sang juara harus digantungkan pada titik putih. Lalu, bagaimana jalannya babak adu penalti? Brasil akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor 3-2. Namun, jalan menuju kemenangan itu penuh dengan kegagalan dan air mata. Para penendang pertama dari kedua tim sama-sama gagal. Franco Baresi dari Italia menendang bola melambung tinggi. Disusul Marcio Santos dari Brasil yang tendangannya berhasil dihalau kiper Gianluca Pagliuca. Skor masih 0-0. Kemudian giliran Demetrio Albertini dan Romario yang sukses menjalankan tugas. Skor 1-1. Begitu pula dengan Alberico Evani dan Branco yang kembali menyamakan kedudukan. Skor menjadi 2-2. Masuk ke penendang keempat, drama sesungguhnya dimulai. Kiper Brazil Claudio Taffarel melakukan penyelamatan manis. Dia berhasil menepis tendangan Daniel Massaro. Kapten Brazil Dunga langsung memanfaatkan peluang ini. Dia sukses mencetak gol dan membawa Brazil unggul 3-2. Roberto Baggio, the savior of Italy, throughout this tournament. Kini, semua mata tertuju pada Roberto Baggio. Pemain bintang Italia itu wajib mencetak gol untuk menjaga asa negaranya. Seluruh dunia menahan napas. Namun Baggio menendang bola, melambung jauh di atas mistar gawang. Baggio gagal, Italia pun kalah. Brasil resmi menjadi juara dunia. Kemenangan ini bukan sekedar trofi. Brasil menjadi negara pertama dalam sejarah yang berhasil mengoleksi 4 gelar juara Piala Dunia. Namun, di balik selebrasi samba, ada satu gambaran pilu yang abadi. Foto Roberto Baggio yang berdiri tertunduk lesu di depan gawang yang kemudian dikenal dengan julukan The Man Who Died Standing atau manusia yang mati berdiri. Kegagalan ini membayangi seluruh karir manis Baggio, meskipun sebelumnya adalah pahlawan utama yang menggendong Italia sepanjang fase gugur. Piala Dunia 1994 juga melahirkan perubahan besar. FIFA mulai menerapkan sistem 3 poin untuk pemenangan, di mana sebelumnya hanya 2 poin, dan melarang kiper menangkap bola dari umpan balik rekan setim atau back pass. Kebijakan ini sengaja mereka terapkan untuk memicu permainan menyerang pasca kritik taktik defensif monoton pada Piala Dunia 1990. Jadi, malam itu di Rose Bowl, kita tidak hanya menyaksikan drama titik penalti, kita menyaksikan sejarah tentang kegagalan, keajaiban, dan lahirnya aturan baru yang mengubah wajah sepak bola modern.

0: Masih dari kabar jelang Piala Dunia 2026, Vega Bintang Santos, Neymar Junior kembali dipanggil untuk memperkuat timnas Brazil di Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya di bawah pelatih baru Carlo Ancelotti. Pelatih asal Italia itu mengatakan Neymar akan bermain jika memang layak dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang tampil.
1: Dia akan bermain jika dia memang layak bermain. Di sini kita harus latihan dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang akan bermain. Saya punya ide bahwa ini bisa jadi susunan pemain inti dalam pertandingan ini.
0: Brazil diperkuat penjaga gawang Alisson Ederson dan Weverton. Lini belakang diisi Marquinhos, Gabriel Magalhães, Alexandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Ibanez, Leo Pereira, dan Wesley. Sementara lini tengah dipimpin Casemiro, Lucas Paqueta, Bruno Guimarães, Fabinho, dan Danilo Dos Santos. Kemudian lini serang mengandalkan Vinicius Junior, Rafinha, Gabriel Martinelli, Endrick, Igor Thiago, Luis Henrique, Matheus Cunha, dan Ryan, tanpa menyertakan João Pedro yang sempat menjadi andalan di FIFA Matchday Maret lalu.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari Sepak Bola Indonesia. Gelandang Persib Bandung Mekam Putra Nugraha mengakui bahwa musim 2025-2026 menjadi persaingan gelar paling seru dan terketat selama ia membela Maung Bandung. Dengan hanya butuh satu poin lagi untuk juara, Mekam menyebut setiap pertandingan terasa seperti final, termasuk laga dramatis melawan PSM Makassar yang dimenangkan lewat gol injury time Julio Sisa. Ia bersyukur timnya mampu tampil konsisten dan kini berada di ambang pintu gelar juara ketiga secara beruntun. Mekam menyoroti mentalitas skuad Persib yang tidak pernah menyerah hingga menit akhir, membuktikan jiwa juara yang sudah terbangun sejak 3 game terakhir.
1: Kondisi sih sangat bagus dan mental juga. Kita bisa lihat kita adalah juara back to back dan kita insya Allah bisa hat-trick, doakan dan semoga terlaksana di tahun ini. Menurut saya ini adalah salah satu yang paling sulit dan tentunya ini sangat seru di liga ini karena sampai akhir menentukan juara. Dan yang terpenting kita bisa fokus di pertandingan lain untuk bisa menjadi juara.
0: Dengan menyisakan satu laga melawan Persija Jepara di Stadion GBLA, ia bertekad menyelesaikan misi dengan sempurna di hadapan Boboto.

0: Masih dari Liga 1, Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra membantah anggapan pihaknya kesulitan menyusun jadwal musim depan. Ia menegaskan seluruh perencanaan sudah dipersiapkan dan tinggal menunggu waktu untuk diumumkan. PSSI justru meminta I-League mencari solusi agar jumlah pertandingan klub semakin bertambah, termasuk menghidupkan kembali Piala Indonesia yang terakhir bergulir pada 2018-2019. Asep mengungkapkan bahwa kalender kompetisi sudah disiapkan, namun detailnya belum bisa diumumkan karena masih disinkronkan dengan berbagai agenda domestik hingga turnamen AFC dan ASEAN.
1: Ya, saya melihat ada narasi begini, seolah-olah I-League kebingungan naro kompetisi. Kita tidak pernah berstatement bahwa liga kebingungan mencari tempat. Justru kita sudah menyiapkan, sekali lagi Pak Ketua Umum pun sudah menyampaikan bahwa liga diminta untuk bisa memberikan solusi atas bagaimana kita menambah jumlah main. Kalendernya sudah kita punya, planningnya sudah ada, tapi detailnya seperti apa saya dulu sampaikan, pada waktunya kita akan sampaikan, karena kita butuh sesuatu yang memang betul-betul terukur. Bukan kita kebingungan ya, justru kita ingin memastikan sinkronisasi semua, mau Liga 1, Super League-nya, Championship-nya, kalaupun nanti ada turnamennya, memang kita akan launching kemudian hari, termasuk sinkronisasi dengan AFC dan juga ASEAN. Dan sekali lagi itu memang membutuhkan satu persiapan yang harus betul-betul terukur, dan pada waktunya kita akan umumkan itu.
0: Asep juga mengatakan jadwal kompetisi dapat dipantau di situs I-League dalam satu minggu ke depan.

0: Dari arena futsal, Capybara Angel membungkam Fast Angel Semarang dengan skor 6-0 di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Shadina Mary Vendina mencetak hat-trick di gol keempat, 11 dan 23. Sementara gol ini dicetak oleh Nilam Putri Febriani, Dwi Sri Fadisha, dan Intan Naliza. Babak pertama ditutup 4-0 dan di babak kedua Capybara Angel tidak mengendurkan daya kedor. Pelatih Capybara Angel Ardi Rahayu mengaku sangat bersyukur timnya mampu menangkan laga ini dengan maksimal.
1: Ini berkat dari kerja keras pemain dan kerjasama antara pelatih dan pemain. Alhamdulillah di putaran pertama ini kita berada di peringkat ketiga. Alhamdulillah sekali. Mudah-mudahan di putaran kedua nanti kita bisa lebih maksimal lagi.
0: Kemenangan besar dan raihan 3 poin penuh menjadi suntikan motivasi luar biasa bagi Capybara Angel untuk terus merangsek ke papan atas persaingan klasemen sementara WPFL musim ini.

kabar dari Arena Voli. PBVSI resmi memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan Timnas Voli Putra Indonesia di Padepokan Voli Jenderal Kunarto Sentul mulai 21 Mei 2026 datang. Tim merah putih akan berlaga di AVC Nation Cup 2026 di India pada 20 hingga 28 Juni dan C-V-League 2026 yang digelar dalam dua seri, yakni di Filipina pada 15 hingga 19 Juli dan Indonesia pada 22 hingga 26 Juli. Pelatih anyar asal Brazil Sergio Veloso yang akan menangani tim ini. Rifan Nurmulki dan setter senior Nizar Julfikar kembali dipanggil untuk memperkuat tim nasional. Selain pemain berpengalaman, PBVSI juga memberikan kesempatan kepada tiga debutan, yakni Fauzan Ibras, Putra Bagus Hidayatullah, dan Raihan Rizky Atorif.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: ini tak bermuara. Itulah suruh ngaji tanda sesekolah lari tanda biol.
1: Simak dan dengarkan Rentak Melayu hanya di Pro1 RRI Batam.
2: Wahai tikar pandan terbang, bawalah kami ke negara pasir berdengung. Zam zam alakazam.
1: Saatnya Anda bergabung di program Rentak Melayu hanya di Pro1 RRI.

Benteng pertahanan Bukit Kursi. Pulau Penyengat dijadikan sebagai benteng pertahanan kerajaan dari serangan Belanda pada tahun 1782. Bukit Kursi ini merupakan salah satu bukti kekuatan kerajaan Riau Lingga yang kala itu dipimpin Raja Haji Fisabilillah yang dipertuan muda Riau. Benteng pertahanan Bukit Kursi dibangun pada masa pemerintahan Raja Haji. Pada masa itu Raja Haji menjadikan Pulau Penyengat sebagai basis pertahanan. Benteng ini disebut sebagai benteng yang modern pada zamannya. Dari atas bukit kita dapat melihat pemandangan kota Tanjung Pinang yang indah. Bekas benteng pertahanan bangsa Melayu saat melawan Belanda, wujud bangunan bentengnya memang sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah sejumlah meriam ukuran besar, parit pertahanan, dan sebuah bangunan yang dulu dipungsikan sebagai gudang menyimpan senjata.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi di program Rentak Melayu siang hari ini pendengar, edisi Selasa 19 Mei 2026, dan masih bersama saya Tasya yang akan menemani program Rentak Melayu ini hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengar, seperti biasa kami menerima request lagu-lagu Melayu favorit Anda, dan juga bisa kirimkan pantun kreatif Anda ke line telepon kami 463-351 ataupun WhatsApp kami di 0811-778-1051. Sebelum kami angkat telepon yang sudah masuk, saya bacakan terlebih dahulu yang ada di WhatsApp. Pertama datang dari Bang Saiman, ingin berpantun. Banyaklah masa antara masa, tidak seelok masa bersuaka. Tidak seelok masa bersuka, meninggalkan sembahyang jadi biasa. Tidakkah takut api neraka? Betul, tidak boleh ini ya Bang Saiman ya, kita meninggalkan sembahyang. Kita harus karena sembahyang ini wajib ya Bang Saiman ya. Mohon diputarkan lagu Bunga Tanjung dari Edisi Litonga. Sudah saya putarkan tadi ya Bang Saiman ya. Semoga Bang Saiman tadi masih memonitor, jadi tahu lagu yang sudah diputar. Kemudian Pak Zaini hadir dari Teluk Buntal. Assalamualaikum untuk Melayu, jom hebohkan. Pohon selasi di atas bukit, turun berkawan menanam padi. Kasih dan sayang bukan sedikit, jasa tertawan karena budi ewa. Pantun selanjutnya, masuk hutan keluar hutan, campak ke kanal tersangkut kayu. Adik bukan saudara pun bukan, hati kasih kenal di Rentak Melayu ewa. Kemudian Nek Kembar hadir. Ada 4 pantun ini ya pendengar. Saya bacakan terlebih dahulu pantun yang pertama. Hari libur di hari Selasa, ke kebun binatang melihat gajah. Marilah kawan kita berpuasa 10 hari di bulan Zulhijjah. Benar sekali ya pendengar ya. Bisa berpuasa untuk bagi yang sanggup ini ya. Kalau tidak sanggup bisa berpuasa nanti di hari Senin ataupun Selasa minggu depan. Kemudian pantun yang kedua ini buat Bu Asri dari Nek Kembar. Ke pasar membeli ikan tenggiri, nampak rambutan beli rambutan. Pantun ini buat kakakku Bu Asri, semoga kakakku diberi kesehatan. Amin. Pantun ketiga untuk grup Nano-Nano. Malam-malam main domino, menghisap rokok, asap mengepul. Wahai saudaraku di grup Nano-Nano, bilakah kita datang bertemu? Ewa. Pantun keempat buat Pak Dio. Pak Dio atau Mak Dio ini Nek Kembar ya. Di sungai ada buaya, harimau ada di hutan. Pantun ini buat Pak Dio, semenjak pensiun banyak betul kegiatan. Ewa. Terima kasih Tasya, lagunya mau ikutan aja. Baik, terima kasih untuk Bang Saiman, Pak Zaini dan juga Nek Kembar yang sudah hadir di WhatsApp kami. Kita angkat dulu pendengar penelpon di 463-351. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rentak Melayu, yom hebohkan.
0: Jom hebohkan.
1: Bersama Tasya Kiki.
0: Ini Kak Sarina ini.
1: Ya, apa kabar Tasya Kiki?
0: Alhamdulillah, Tasya kabarnya baik Kak Sarina.
1: Alhamdulillah, bersyukurlah kalau baik-baik. Mudah-mudahan baik-baik seterusnya ya.
0: Amin. Kak Sarina, apa kabar ini?
1: Alhamdulillah sehat walafiat, sekeluarga berkat izin Allah.
0: Pantun sayangnya,
1: pantun ini.
0: Ada berapa pantun nih?
1: Satu je. Lagunya dulu sayang.
0: Lagu apa tuh?
1: Lagunya dari apa ini? Thomas Arya, setia kecewa dalam setia.
0: Kecewa?
1: Kecewa dalam setia, iya.
0: Kecewa dalam setia ya?
1: Thomas Arya. Pantunnya tak keputus.
0: Sila.
1: Kalau tuan pergi ke Meranti, jangan.
0: Waduh, udah terputus ini ya. Mohon maaf ini ya Kak Sarina, belum selesai berpantun tapi sudah terputus. Untuk lagunya nanti saya putarkan ya Kak Sarina ya.

0: Terima kasih untuk Kak Sarina yang sudah bergabung di line telepon kami. Kita angkat kembali pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo, ini dengan atau ini ya?
1: Kawin.
0: Atau ini Kak Kawin?
1: Ya, pantun sinyal tak banyak nih.
0: Sila.
1: Maka terbayang Pak Fauzi.
0: Ewa.
1: Berjalan ke Judah jumpa si Kipah. Bagi kita yang tidak berhaji, kerjakanlah puasa Arafah.
0: Betul. Matuk. Ada lagi?
1: Nah.
0: Halo?
1: Nah, halo?
0: Halo? Lanjut.
1: Ketika tengah hari, panah yang mati berkarat. Si suka mengikuti sunah Nabi.
0: Betul. Aduh, putus-putus ini atuh.
1: Kopi boleh. Kopi. Tapi bertemu aja.
0: Ewah.
1: Pak lagunya kalau dapat, siangku terbayang, malamku merindu.
0: Siangku terbayang, malamku merindu ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Atuk Nikah Kawin yang sudah hadir di line telepon kami. Ini untuk Atuk Nikah Kawin ini, pantunnya biasanya seru-seru nih ya pendengar ya. Tapi karena terkendala sinyal ini jadi terputus-putus. Dan tadi Atuk Nikah Kawin request lagu Siang Terbayang Malam Merindu. Baik, kita angkat telepon kembali di 463-351. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, bersama DJ Natasha Samira.
0: Iya, Kak Moni.
2: Iya, betul itu. Tadi Kak Kawin tadi sempat sampai sangkut loh, toh. Tanya enak loh, tapi sempat sangkut, toh.
0: Iya, terus putus ya, Kak, ya.
2: Putus-putus, enggak jelas loh, Atok tadi bantunya, toh. Mami dengar kok, tapi mudah-mudahan Atok kembali masuk lagi, Atok nikah kawin.
0: Amin, dan okay. Lebih jelas ya, Kak, ya.
2: Iya, betul itu, DJ Natasha Samira.
0: Oke.
2: Mau pantun lah, tapi minta lagu dulu ya, sayangku.
0: Mau lagu apa, Kak Moni?
2: Minta lagu Denyutan Hati Kesukaannya Kak Tengsan Pemuda India.
0: Baik, ya, pantunnya.
2: Kita bantun. Pergi bermalam ke kampung baru.
0: Ewa.
2: Hendak mengayuh si ikan puyuh. Hati di dalam terasa rindu.
0: Aduh, kalo siapa
2: tak,
0: tuh?
2: Kalau tak dengarkan rentak Melayu.
0: Ewa.
2: Pantun yang kedua.
0: Pantun yang kedua.
2: Setiap hari pergi sekolah.
0: Ewa.
2: Tepatnya di daerah Mayar. Hutang itu tidak masalah, asal jangan lupa bayar.
0: Ewa. Betul.
2: Ya, kalau hutang jangan lupa tak bayar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Monik yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Kita akan kembali mendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, ini dengan Ibu Ti.
1: Iya.
0: Dengan Ibu Ti, apa kabar Ibu Ti?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah, lama tak terdengar ini.
1: Tak dapat kalau nanti dapat dengan HP dan malam tak dapat.
0: Tak dapat ya Ibu Ti ya?
1: Iya, kadang dapat, kadang tidak. Kadang memang sengaja tak masuk. Cuma aja.
0: Baik, ini mau lagu apa Ibu Ti?
1: Lagu dia Rukun Islam.
0: Rukun Islam?
1: Dari Tremli.
0: Piramli ya?
1: Iya, iya.
0: Piramli. Untuk pantunnya Ibu Ti?
1: Pantun ada dua, jadi tak jadikan ya.
0: Jadi dong, ditungguin pendengar juga nih.
1: Tanjung Katung airnya biru. Tempat orang mencuci muka. Aku terkatung-katung menunggu. Orang yang aku tunggu tak tiba-tiba.
0: Aduh, kemana tuh ditungguin Ibu Ti?
1: Ini ada yang untuk anu nih.
0: Baca apa tuh?
1: Buah petai di bukit Tembak.
0: Yang lucu nih.
1: Di bukit Tembak. Di Tanjung Seni Sena. Apa pasal lantai ditembak, hidung yang kena.
0: Aduh. Hidung yang kena ya ini Bu Ti ya.
1: Yang ditembak lantai hidung yang kena. Semoga bahagia selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih lagunya.
0: Baik.
1: Tunggu.
0: Siap Ibu Ti.
1: Semoga bahagia selalu.
0: Amin.
1: Tambah cantik, tambah haria.
0: Amin.
1: Tambah manis.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Ti yang sudah hadir di line telepon kami. Baik pendengar, nanti pada pukul 12 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan lintas informasi untuk Anda. Kemudian pendengar, nanti pada pukul 12 lewat 2 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan azan duhur untuk wilayah Kota Batam dan sekitarnya. Untuk umat muslimin dan muslimah bisa bersiap-siap dari sekarang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda, edisi Selasa 19 Mei 2026. Informasi yang pertama, pendengar, angkutan umum Bintang Kembar atau Bimbar di ruas jalan Batu Haji dan Sagulung kembali menuai keluhan masyarakat. Selain dinilai sudah tidak laik jalan, angkutan tersebut juga disebut kerap membahayakan pengguna jalan akibat sopir yang ugal.

0: dibenahi. Menurutnya, penerapan safety di banyak perusahaan hingga kini masih sebatas formalitas administrasi dan kepentingan audit. Padahal, kata dia, inti utama keselamatan kerja bukan sekedar aturan perusahaan, melainkan kesadaran manusia dalam menghargai kehidupan. Informasi terakhir pendengar, penyidik Subdit Tipiterdet Krimsus Polda Kepri membuka kemungkinan melakukan upaya paksa terhadap saksi yang mangkir dalam pemeriksaan kasus tambang pasir ilegal di kawasan Kampung Jabi, Nongsa, Batam. Langkah itu dipertimbangkan setelah saksi terkait dua kali tidak memenuhi panggilan penyidik. Kasubdit Tipiterdet Krimsus Polda Kepri AKBP Dharma Negara mengatakan, hingga saat ini penyidik masih melakukan pendalaman dan belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan tambang ilegal tersebut. Demikian lintas informasi kami hadirkan untuk Anda. Update informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman resmi kami www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau.
2: Hadis hari ini. Orang yang pintar membaca Al-Quran akan tinggal bersama Jibril. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Meski berlokasi cukup jauh dari ibu kota, industri film Batam cukup menggeliat. Hal itu berkat Impenite Studio yang merupakan perusahaan film ternama di kancah internasional. Perusahaan tersebut memproduksi film animasi berkelas dunia. Selain itu menawarkan tempat syuting untuk beragam film baik indoor maupun outdoor. Tak sedikit film nasional dan mancanegara yang mengambil gambar di lokasi tersebut, termasuk film Hollywood. Impenite Studio Batam memiliki studio indoor terbesar di Indonesia. Itu beberapa keunikan yang dimiliki kota Batam.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Merentak Melayu siang hari ini. Bagi Anda yang ingin request lagu-lagu Melayu favorit ataupun pantun kreatif Anda, bisa di line telepon kami 463-351 ataupun WhatsApp kami di 0811-778-1051. Sebelum kita beralih ke line telepon, kita bacakan terlebih dahulu yang ada di WhatsApp. Pertama datang dari Kak Juliana Tanjung Gadai. Assalamualaikum Tasya, Rentak Melayu, jemebohkan. Pantunnya, alangkah lezatnya anggur Malaga. Terasa manis asam rasa buahnya. Jika kita ingin bisa masuk ke surga, carilah pahala sebanyak-banyaknya. Benar sekali ya, Kak Juliana ya. Untuk pantun hari ini kayaknya lebih ke petuah-petuah ini ya dari tadi. Terima kasih Tasya, semoga sehat selalu. Terima kasih juga Kak Juliana. Kemudian Mama Boy hadir. Dang Anom si Tuntijah, raja berdaulat, raja berkuasa. Kini kita berada di bulan Zulhijjah, perbanyaklah zikir dan doa. Benar sekali Mama Boy. Terima kasih Tasya, selamat bertugas dan sehat selalu. Kemudian Kak Nur Bilqis hadir. Mau monitor aja Tasya, terima kasih. Baik. Terima kasih untuk Kak Juliana, Mama Boy dan juga Kak Nur Bilqis yang sudah hadir di WhatsApp kami. Kita terima penelpon kembali mendengar di 463-351. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Rentak Melayu.
1: Rentak Melayu, jom hebohkan.
0: Jom hebohkan dengan Pak Usu ini ya.
1: Iya.
0: Dengan Pak Usu, apa kabar Pak Usu?
1: Pak Usu sehat-sehat saja, baring-baring aja nih.
0: Baring-baring ya. Di sana ya. Panas juga ini Pak Usu.
1: Panas
0: ya, emang kalau panas gini enaknya baring-baring ya, daripada gosong di luar.
1: Iya panen.
0: Mau lagu apa siang hari ini Pak Usu?
1: Lagu Kupohon Keredaanmu.
0: Kupohon Keredaanmu ya,
1: dari Pak Aini.
0: Oke.
1: Pantun
0: sile.
1: Di mana datangnya lintas?
0: Ewa.
1: Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Pasti berjumpa wajah berbeda. Selat Melaka lautnya tenang.
0: Ewa.
1: Tempat berlabuh perahu Bugis. Jangan kau sangka hidupku senang. Jangan kau sangka hidupku tenang. Mulut tertawa, hati menangis.
0: Aduh, kenapa itu, Pak Usu?
1: Ini kekasih ditinggal dia.
0: Ditinggal dia siapa tuh?
1: Tak lama kekasih meninggal, tinggal sendiri aja Pak Usu.
0: Aduh, pantun, ada pantun lagi nih Pak Usu?
1: Ada dua lagi.
0: Ada dua lagi ya?
1: Isap rokok tembakau Jawa.
0: Ewa.
1: Keluar asap berbau bunga. Wahai adik, tasah abang bertanya, cincin tasah di jari siapa yang punya?
0: Aduh, siapa tuh?
1: Jawab
0: kan. Siapa itu ya Pak Usu ya?
1: Satu lagi Tasha.
0: Satu lagi.
1: Minum kopi tidak bergula. Pahit kopi Pak Usu minum Tasha.
0: Udah pahit ada gula, tambah pahit lagi ini Pak Usu ya.
1: Pahit. Ku minum juga. Kalau datang hati Pak Usu gini. Janda udah tua palsu kawin juga.
0: Aduh aduh. Banyak ini.
1: Wataslah, semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Usu untuk pantun-pantun kocaknya ya pada siang hari ini.

0: Kita angkat kembali pendengar di belakang Pak Usu di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Retak Melayu.
1: Retak Melayu, jam hebohkan.
0: Jam hebohkan dengan siapa ini?
1: Ini dengan Pak Zaini Teluk Puntang.
0: Dengan Pak Zaini. Apa kabar Pak Zaini?
1: Apa kabar, baik saja.
0: Alhamdulillah.
1: Saya juga sehat.
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Hanya ada dua pantun ini saja.
0: Ada dua pantun, sila.
1: Ini untuk jawab pantun normal ini, tapi tidak terlalu lama itu.
0: Jawab pantun tidak normal ya?
1: Ya, tidak normal. Terlalu lama. Tentang tidak normal.
0: Oke.
1: Okay. Ada dua ayam dengan telur. Ini dia. Datuk Panglima, Datuk Perahu.
0: Ewa.
1: Dalam perahu semuanya dia. Kalau si Sunur Ma ingin nak tahu, dua telurnya daripada ayam. Ayam itu datangnya dari telur.
0: Ayamnya datang dari telur ya. Telur dari mana nih Pak Usu? Pak Zaini.
1: Ya, mau menjadi ayam.
0: Pantun selanjutnya.
1: Ya, dengan tahu lagi. Pasir putih di tengah pantai.
0: Ewa.
1: Kapal pelabuh membawa kapal. Hati sedih hajat tak sampai. Mengendang kekasih sudah terlepas.
0: Aduh. Ini lagunya Pak Zaini.
1: Oh, mesti ada lagunya sedih sekelip mata dari Sani Sauri.
0: Sani Sauri ya?
1: Ya. Nah, itu aja lah buat saya. Selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Zaini yang sudah hadir di line telepon maupun WhatsApp kami ini tadi ya.

0: Kita angkat kembali di belakang Pak Zaini di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Tetap Melayu.
1: Lentak Melayu jo menghebohkan.
0: Jo menghebohkan dengan abang siapa ini?
1: Ini bukan dengan abang lah, dengan bapak ni. Dengan Pak Fauzi.
0: Dengan Pak Fauzi. Apa kabar Pak Fauzi?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Ada berapa pantun pada hari ini?
1: Ada 4-5 gitulah. Kalau keingat lah ya. Pantun pertama.
0: Pantun pertama.
1: Tinggi-tinggi si pohon jati. Tempat bermain si manja seorang. Sungguh tinggi harganya budi.
0: Betul.
1: Budi dibalas kasih sayang.
0: Betul.
1: Tengok pausu. Jangan nak yang tua-tua juga habis. Pausu ni malah lewat pula ya.
0: Ya Pak Usun ya semua.
1: Yang kedua.
0: Yang kedua.
1: 17 Agustus Indonesia Merdeka.
0: Betul.
1: Bergabung dengan semua negara. Bercinta itu tidak berdosa. Tergantung pula pada manusianya. Tu nikah kahwin nakak berdosa kata dia bercinta tu itu. itu tergantung manusia. Kalau kita bercinta yang lain pula yang kita ajak itu mungkin berdosa ya lah. Kalau memang ikhlas tidak. Dengar tu.
0: Dengar
1: tu. Batuk sakit dirasa. Coba minum air kunyit. Kalau tu NK cinta tu berdosa. Kena tu NK cinta monyet.
0: Cinta monyet ya, udah umur segini masa cinta monyet Pak Fauzi.
1: Tu NK tu cinta monyet itu masa berdosa ya. Yang keempat. Dalam kebun pergi berburu. Dapat rusa tanduknya bercabang. Biar bertahun aku menunggu. Aku berdoa engkau kan datang.
0: Yang terakhir.
1: Datuk Laksmana membeli baju. Dibeli juga baju sang puteri. Lama sudah aku menunggu. Ku cari lain untuk pengganti. Ini kalau ada waktu Tasha tolong putarkan lagu setahun tak jumpa sesaat tak lupa dari Zamzam.
0: Dari
1: penyanyi Malaysia ni.
0: Zamzam ya?
1: Zamzam namanya ya.
0: Setahun tak jumpa sesaat tak lupa.
1: Untuk okay. Aziza selamat menjalankan tugas, semoga sukses sampai akhir acara. Yo, assalamualaikum. Amin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Fauzi atas pantun-pantun kreatifnya pada siang hari ini ya. Dan terima kasih juga sudah bergabung di line telepon kami.

Kita putarkan lagu dulu pendengar. Request dari Ibu Tidak Dia dengan Rukun Islam dari P. Ramlee.

Terima kasih untuk Anda yang sudah setia mengikuti program Mentok Melayu dari awal hingga akhir ini ya pendengar. Sebelum saya tutup, akan saya bacakan terlebih dahulu satu pesan dari Kak Juliana. Assalamualaikum Mentok Melayu, jom hebohkan. Kak Juliana dari Tanjung Medang hadir, selamat bertugas ya Tasya. Mau request Sayang Jangan Mengenang. Baik, nanti kalau ada waktu saya putarkan ya Kak Juliana. Untuk pantunnya saya bacakan terlebih dahulu. Pantun yang pertama, beli selasih di kota Kediri, tidak lupa beli selada, bersihkan hati, sucikan diri, buat menyambut hari yang mulia. Ewa. Pantun yang kedua, masak bubur di pagi hari, ke Bandar Lampung di tengah hari, sangat terhibur rasa di hati, dapat bergabung setiap hari. Ewa. Pantun dari Kak Juliana menutup perjumpaan kita di program Mentok Melayu siang hari ini ya pendengar. Saya Tasya pamit undur diri dari program Mentok Melayu siang hari ini. Kemudian nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Warta Berita Siang. Kemudian pada pukul 13.30 seperti biasa akan ada program Digoda bersama saya Tasya tentunya. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Sejarah Batu Besar. Nama Batu Besar sendiri diambil dari sebuah batu yang besar yang terletak kurang lebih 800 meter dari bibir pantai. Daerah tersebut sekaligus batas akhir terumbu karang dan surut air laut. Menurut keterangan dari warga dan tokoh masyarakat setempat, batu besar tersebut menjadi simbol naik pasangnya air surut di wilayah Batu Besar.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan warta berita.
2: Mengapa itu kami lakukan? Karena saya percaya bahwa masa depan Batam harus
3: terpenuhi. Formalnya sudah pasti, mulai dikatakan hampir 100% jaminan sosial kerja sudah terpenuhi. Nah, informal sekarang.
1: Mengawali warta berita siang ini, kami sampaikan satu berita. Pemko Batam targetkan pembangunan sekolah baru dan RKB. Masih banyak perusahaan tak patuh BPJS ketenagakerjaan. Warta berita selengkapnya, Selasa 19 Mei 2026 bersama saya, Tasya Safira. Berita pertama pendengar, pemerintah Kota Batam menargetkan pembangunan 28 ruang kelas baru serta 2 unit sekolah baru dalam 3 tahun ke depan. Selengkapnya dilaporkan Sarah Melina.
4: Pemerintah Kota Batam menggeser fokus pembangunan

0: di sisi kebijakan populisnya, yang populis itu membangun infrastruktur, Pak. Nampak oleh mata, kalau membangun sumber daya manusia, ini satu generasi. Dia akan panen baru kelihatan hasil 25 tahun ke depan.
1: Amsaker melanjutkan, pembangunan infrastruktur memang lebih mudah terlihat secara langsung oleh masyarakat, namun pembangunan manusia, khususnya melalui pendidikan, membutuhkan waktu panjang sebelum hasilnya dapat dirasakan. Pada tahun 2025, Pemkot Batam membangun 42 ruang kelas baru dan 2 unit sekolah baru. Pada 2026, Pemkot Batam akan membangun 1 unit SD di Sailangkai dan 1 unit SMP di kawasan Botania. Adapun pada tahun 2027, pemerintah menargetkan pembangunan 5 unit sekolah baru dan 35 ruang kelas baru. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina Hussein melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Batam. Berita selanjutnya pendengar, tingkat kepatuhan perusahaan yang mendaftarkan pekerja di BPJS Ketenagakerjaan baru 51%. Selengkapnya dilaporkan Sarah Melina.
1: Perlindungan jaminan sosial tenaga kerja di Kepri masih menghadapi tantangan besar. Hingga pertengahan 2026, tingkat kepatuhan perusahaan dalam mendaftarkan pekerjanya ke program BPJS Ketenagakerjaan baru mencapai 51%. Kondisi ini membuat ratusan ribu pekerja masih bekerja tanpa perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kepri, Diki Wijaya, mengatakan rendahnya tingkat kepesertaan menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Menurutnya, jaminan sosial dapat melindungi pekerja dari berbagai risiko kerja, mulai dari kecelakaan kerja hingga jaminan hari tua.
3: Formal kan sudah pasti, boleh dikatakan hampir 100% jaminan sosial dan kerja sudah terpenuhi. Nah, informal sekarang pemerintah provinsi Kepulauan Riau juga cukup kita juga, karena sudah mengarah kepada nelayan, petani, kemudian juga pedagang dan juga gojek, itu memang sudah dilakukan oleh pemerintah provinsi dan memang sudah dibiayai. Jadi yang informal-informal ini memang sekarang sudah dibenahi oleh provinsi untuk dibayarkan jaminan sosialnya ke BPJS. Sehingga kalau terjadi apa-apa informal ini, itu akan diberikan santunan oleh BPJS.
1: Data Disnaketrans Kepri menunjukkan dari total 581.006 pekerja, sebanyak 339.519 orang tercatat sebagai peserta aktif atau 58,44%. Karena itu pemerintah terus mendorong sosialisasi serta pengawasan terhadap perusahaan agar memenuhi kewajiban mereka. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina Hussein melaporkan.
2: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari informasi luar negeri dikabarkan, profesi pengacara selama ini identik dengan prestise, pendapatan tinggi, dan karir bergengsi. Namun di Singapura, semakin banyak lawyer muda mempertanyakan apakah hal tersebut sepadan dengan tekanan kerja yang dihadapi. Beban kerja ekstrim, budaya kerja yang dinilai toksik, dan minimnya pendampingan dari senior menjadi alasan utama banyak pengacara muda mempertimbangkan hengkang dari firma hukum. Berdasarkan survei yang diperoleh Channel News Asia atau CNA, menunjukkan 1 dari 3 pengacara muda berpotensi meninggalkan profesi hukum dalam 3 tahun ke depan. Seorang pengacara muda di Singapura, Johanna atau bukan nama sebenarnya, mengalami panic attack pada tahun kedua bekerja. Perempuan berusia 30 tahun itu mengaku tekanan kerja di firma hukum tempatnya bekerja sudah terlalu berat. Ia kerap pulang sambil menangis setelah menghadapi klien yang dianggap tidak masuk akal dan menangani banyak perkara seorang diri tanpa dukungan yang memadai. Situasi semakin memburuk ketika manajemen dan staf firma secara terbuka membicarakan gajinya yang relatif tinggi karena sebelumnya bekerja di firma hukum besar dan prestisius. Akibatnya para senior kantor tersebut enggan membimbingnya karena mengetahui gajinya hampir setara dengan mereka. Berdasarkan survei Kementerian Ketenagakerjaan Singapura tahun 2025 terhadap lulusan universitas baru, profesi hukum menjadi bidang dengan median gaji tertinggi. lulusan hukum usia 22 hingga 28 tahun memperoleh median gaji sebesar 7.500

0: US dollar Singapura melampaui ekspektasi yang berada di angka 6.500 US dollar Singapura. Namun sebagian lawyer muda, pendapatan tinggi ternyata tidak cukup menggantikan kualitas hidup yang hilang. Selanjutnya kita akan ikuti berita olahraga.
1: Indonesia masuk grup neraka Piala Asia 2027 bersama Jepang, Qatar, dan Thailand. Hal ini dinilai menjadi kesempatan Garuda bersaing dengan tim-tim kuat. Hasil drawing Piala Asia sudah diantisipasi John Herdman selaku pelatih timnas Indonesia. Ia menilai bahwa ajang level kontinental memang menyisakan tim-tim kuat yang lolos dari babak kualifikasi. Menurutnya ini merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk terus berkembang, apalagi dengan target lolos ke Piala Dunia 2030-2034, Indonesia sudah harus membiasakan diri bersaing dengan tim kuat. Dikutip dari laman Kita Garuda, John Herdman mengatakan, di kualifikasi Piala Dunia edisi selanjutnya Indonesia kemungkinan akan berjumpa tim kuat lagi. Persaingan menuju panggung dunia memang tidak akan pernah mudah. Jika ingin mentas di Piala Dunia, Indonesia harus menunjukkan kepantasannya bersaing di level Asia. Jika hal itu bisa dilalui, kesempatan ke Piala Dunia pun akan semakin terbuka. Rider Honda Tim Asia, Veda Ega Pratama, finish keempat di Moto3 GP Prancis 2026. Rocket Boy dinilai mempunyai ritme bagus di Le Mans. Dalam balapan kelima Moto3 2026 kemarin, Maximo Quales yang menjadi pemenangnya. Ia mencatatkan waktu 24 menit 41,640 detik. Balapan Moto3 GP Prancis semestinya berjalan 20 lap, tapi harus dipangkas karena kondisi trek yang basah. Veda start dari posisi ke-6 di Moto3 Prancis, tapi pembalap 17 tahun itu sempat melorot jauh hingga ke posisi 14. Ia terus berusaha dan akhirnya bisa menembus posisi ke-4 saat finish. Honda Team pun memberikan pujian untuk rider asal Gunung Kidul, Yogyakarta itu. Dengan posisi finish kali ini, Veda menempati posisi ke-5 di klasemen Moto3 2026 dengan raihan sebanyak 50 poin. Dalam 5 balapan yang sudah ia jalani, dia finish 10 besar 4 kali dan gagal finish sekali. Moto3 akan lanjut mementaskan GP Catalunya 2026. Race akan berlangsung pada akhir pekan depan. Demikian info olahraga, saya Sarah Meina

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Pemko Batam targetkan pembangunan sekolah baru dan RKB. Masih banyak perusahaan tak patuh BPJS ketenagakerjaan. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Batam dan dapatkan informasi resmi dari portal resmi kami di rri.co.id dan follow media sosial kami di Instagram Pro1 RRI Batam dan RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Tasya Safira mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Hey, kenapa? Baru buka usaha kok cemberut aja? Kabur tuh nanti pelanggan.
5: Entahlah nih, udah hampir 2 bulan buka kafe. Tapi gini-gini aja. Aduh, kayak jalan di tempat gitu. Gimana ya? Biar rame dan banyak dikenal orang gitu.
4: Nah, itu dia. Maksimalkan publikasi aja dulu. Biar orang pada tahu ada tempat bagus dan enak di sini.
5: Iya, tahu. Tapi itu kan gimana gitu loh caranya. Ini tempat udah keren nih. Makanan enak-enak. Promo medsos pun kenceng bro. Tapi masih sepi aja. Aduh, gimana lagi ya caranya ya?
4: Coba deh iklan di RRI. Jaringannya luas, sampai ke pelosok, Malaysia, bahkan Singapura juga tembus. Programnya juga udah ikutin zaman banget. Bisa diakses di mana aja, dan yang lebih penting gak bikin kantong bolong.
5: Oh, boleh juga tuh ya. Ih, mau dong, gimana caranya?
4: Nah, penasaran kan? Catet nih nomor marketingnya. Ririn 0853-6344-9735 atau bisa juga ke Rinjani 0852-6103-3851.
6: Mau promosi usaha, sosialisasi, promo program kegiatan melalui iklan, talk show, liputan, siaran langsung dan lain-lain, ke RRI aja. Yuk

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, akan kami informasikan mengenai rilis panggilan dari Pengadilan Negeri Agama Batam. Telah memanggil Arianto Basuki bin Hadi Saputro, tempat dan tanggal lahir Mempawah, 29 Januari 1971, agama Islam, pekerjaan sales marketing, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman di dahulu beralamat di Taman Marcelia, Blok A nomor 219 RT 001 RW 009, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia alias gaib sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Batam pada Senin 10 Agustus 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Ruang Sidang 2 Pengadilan Agama Batam, Jalan R.E. Marta Dinata nomor 5 Sekupang untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Egi Kartika Sari binti Afrizal sebagai penggugat melawan Arianto Basuki bin Hadi Saputro sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan yang kedua.

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: Batam siang ini.
2: Kami informasikan kembali pendengar, rilas panggilan dari Pengadilan Negeri Agama Batam telah memanggil Rianto bin Marwoto, tempat dan tanggal lahir Blitar, 15 Juli 1971, agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman di dahulu beralamat di Sagulung Baru, Blok S nomor 131, RT 001, RW 006, Kelurahan Sungai Binti, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia alias Gaib sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Batam pada Selasa 1 September 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Batam Jalan RE Marta Dinata nomor 5 Sekupang untuk pemeriksaan perkara cara gugat antara Dahlia binti Abdullah Hashim sebagai penggugat melawan Rianto bin Marwoto sebagai tergugat Panggilan ini merupakan panggilan yang pertama.
1: Batam siang ini.

Simak dan ikuti Digoda Digoyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI Batam dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Digoda.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi di program Digoda pada siang hari ini, edisi Selasa 19 Mei 2026. Lagu Stasiun Balapan dari Didi Kempot membuka program Digoda di siang hari ini ya pendengar. Seperti biasa, kami menerima request lagu-lagu dangdut kesukaan pendengar dan juga yang ingin kirim-kirim salam untuk teman, keluarga, atau orang tercinta bisa di line telepon kami 463-351 ataupun WhatsApp kami di 0811-778-1051. Sebelum kita beralih ke line telepon, kita bacakan terlebih dahulu yang ada di WhatsApp. Pertama datang dari Mama Esa. Assalamualaikum Digoda, goyang dangdut mantul, mantap betul. Mama Esa mau request lagu Joko Tingkir. Sudah saya putarkan ya Mama Esa ya. Salam-salamnya buat Kak Tasya, semoga sehat selalu. Dan juga buat semua pendengar Digoda dari A sampai Z. Terima kasih Kak Tasya. Kemudian Bang Saiman hadir. Assalamualaikum, selamat siang Digoda, digoyang dangdut, mantul, mantap betul. Bang Saiman hadir mau request lagu Stasiun Balapan dari Didi Kempot. Salam-salamnya spesial buat Mas Prabu, Bang Jais, Bang Mustafa, Bang Udin, Bang Andi, Bang Alex, Pak Usulimin, Pak Tohat, Monik, Nek Kembar, Nek Karin, Nek Peggy, Bang Haji Gemoy, Bang Thank You, dan satu untuk semua. Untuk lagu Stasiun Balapan tadi sudah saya putarkan ya Bang Saiman. Kemudian Bang Roy dari Tanjung Batu Kundur. Digoda, digoyang dangdut, mantul, mantap betul. Mau request lagu Revina Alvira, Tabir Kepalsuan. Salam-salam buat Mas Prabu, Tengku Ardiansyah, Abednego, Nek Syakira, Nek Kembar, Mama Azi, Mama Nia, Puspa, Nur Bilqis, Pak Usulimin, atau Nikah Kawin, Pak Fauzi, Pak Tohat, Mak Rempong, Bang Haji Gemoy, Iman, Ismail, dan salam satu untuk semua. Buat Tasya, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Baik, untuk lagu Revina Alviranya nanti kalau ada waktu ya, Bang Roy Saputra ya. Kemudian Bu Leva hadir mau request lagu Kaulah Sepiku. Kaulah Sepiku dari Ajeng. Nanti kalau ada waktu kami putarkan ya Bu Leva. Salam-salamnya untuk Nek Kembar, Nek Peggy, Mak Dia, Mama Aji, Bu Asri, Wak Normi, Gafar, Mustafa, Putri Cantik, Undi Desi, Abednego, Pak Mur, Kak Mila Melati, dan salam satu untuk semua. Sehat selalu Tasya. Kemudian Bang Roni STB hadir mau request lagu Birunya Rindu dari Ike Nurjana. Nanti kalau ada waktu saya putarkan ya Bang Roni. Salam-salamnya buat Kak Raha, Betty Lavea, Putri Cantik, Udin, Prabu, Toci, Tengku Ardiansyah, Abednego, Cik Gunorma, Emira, Pak Tohat, Dul Jais, Pak Mur, Bang Iman, Bang Gala, Bang Jais, Mama Lina, Mama Leni, Mama Dewi, Mama Azi, Nek Kembar, Nek Karin, Pak Normi, Mak Dia, Kak Monik, Kak Jamilah, Kak Ana, Pak Usulimin, Nek Syakira, Nek Azwa, Ika, Nur Bilqis, Siti Jamilah, Vina Kampar, Pak Alang, dan salam satu untuk semua pendengar Pro 1 RRI Batam tanpa terkecuali. Terima kasih untuk Mama Esa, Bang Saiman, Bang Roy Saputra, Bu Leva, dan juga Bang Roni di STB yang sudah hadir di WhatsApp kami. Kita angkat dulu pendengar telepon yang sudah masuk di 463-351. Halo, Assalamualaikum.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Digoda.
1: Digoda. kabar Tasya?
0: Alhamdulillah, Tasya kabarnya baik.
1: Makan siang.
0: Hmm?
1: Sudah makan siang?
0: Sudah.
1: Tasya boleh kutarkan lagu dan satu.
0: Lagu, mau lagu apa Bang Gafar?
1: Lagunya Tambah dari Dayu Age.
0: Tambah?
1: Tabah.
0: Oh, Tabah. Tabah.
1: Bukan Tambah.
0: Dengarnya Tambah ya. Tabah ya.
1: Oh, Tambah kurang kali.
0: Jadi matematika ini. Dong.
1: Iyalah. Ini Tabah.
0: Tabah dari Dayu Age ya.
1: Tapi rentahnya rentah remix aja.
0: Oh, yang remix.
1: Rentah remix. Nah, dulu.
0: Kalau remix harus saya cari dulu ini, Bang.
1: Nah, ya tolong Tasya ya.
0: Oke, yang versi remix ya.
1: Ya, tapi yang nyanyi Dayu Age ya di situ kan.
0: Salam-salamnya Bang.
1: Nah, salamnya untuk Tasya, saya selalu bagi selalu dimulakan rezekinya, dirancangkan penyebutannya ya.
0: Amin.
1: Nah, salamnya ada Bu Lipa tadi.
0: Sama Dewi.
1: Sama Iman juga ya. Ada Benego.
0: Abinigo.
1: Ada Madi Bu Asri, Nenek Gembal juga, Madinda, ya, Andi Kita. Lagunya ditunggu saja ya.
0: Lagunya ditunggu ya.
1: Bukan Tambah, bukan kali gitu kan.
0: Tabah ya, tabah. Tabah menghadapi hidup.
1: Tambahlah untuk menghadapi Tasya gitu kan, untuk tambah gitu.
0: Tambah ya, tambah menghadapi saya. Kenapa saya nih?
1: Iya, kira Bang Abah tunggu lagunya ya.
0: Siap.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Gafar yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Kita angkat kembali pendengar di belakang Bang Gafar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ligo ada?
1: Ligo ada. Mantul betul.
0: Mantul betul. Dengan abang siapa ini?
1: Abangmu, abang angkatmu lah.
0: Hah?
1: Abang angkatmu lah.
0: Siapa itu?
1: Karena lagi, waktu di TBK kemarin.
0: Siapa? Abang siapa nih?
1: Yang di TBK kemarin duduk sama Tasha, Bobol tuh.
0: Aduh, lupa saya nih.
1: Lupa, sama Meta kemarin.
0: Abang siapa nih? Lupa saya.
1: Abang Haji.
0: Abang Haji, Abang Haji Gemoy. Bang Haji Gemoy, apa kabar Bang Haji?
1: Sehat, Alfiat. Bagaimana Sasa? Sehat.
0: Alhamdulillah, Tasha juga sehat, Bang Haji.
1: Udah gajian belum?
0: Gajian masih lama ini, Bang Haji.
1: Oh, masih belum tua ya?
0: Mm-mm.
1: Tasha?
0: Ya?
1: Nanti tanggal 31 tuh ada undangan ya?
0: Mm-mm.
1: Undangan?
0: Iya.
1: Ada jemput Bang Ariel?
0: Oh, iya, Bang.
1: Di Bengkong Permai.
0: Iya.
1: Datang juga.
0: Oke, nanti lihat jadwalnya dulu nih ya Bang ya, siapa yang bertugas ini nanti.
1: Ya sore kita jam 4 di undangan. Lagu sasang.
0: Mau lagu apa tuh?
1: Sejengkal tanah dari Magic. Sejengkal tanah ada gak? Coba cari. Sejengkal tanah.
0: Sejengkal tanah.
1: Coba lihat ada.
0: Sejengkal tanah ya.
1: Magic. Ada?
0: Tak ada nih Bang. Nanti saya cari dulu tak apa ya.
1: Salam Bang, salamnya.
0: Salam-salam.
1: Salam untuk. Tadi siapa masuk dia? Bang apa tadi?
0: Tadi Bang Gafar nih baru masuk.
1: Oh, Bang Gafar, salam kenal Gafar ya.
0: Mm-mm.
1: Oh, pendatang abang nih, dia pendatang lama tuh, dia pun gak pernah nyenggol.
0: Pendatang lama tuh ya.
1: Ya, untuk ambil juga, untuk Gala.
0: Untuk Bang Gala.
1: Untuk Mami Peggy, nih Gendam, nih Karim, Matiga, Bundang, Tangga juga, Mas Lidar juga.
0: Mas Lidar.
1: Mak dia, Mak dia udah ambil masuk.
0: Belum ini?
1: Sekarang ini Sarina, Tukyu, Mustafa, apa itu Mustafa, Udin Buton.
0: Udin Buton.
1: Siti Jamilah di Gontong. Wati di Penyalai. Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Lama tak masuk nih Kakang.
0: Lama tak masuk ya Bang Haji ya?
1: Lama tak masuk, hampir 2-3 bulan, 2 bulan Bang. Untuk ini ya Bang. Nek Karim ya.
0: Nek Karim.
1: Kak Elsa, Iman, Nen Malang. Kusaka juga, Ruh juga. Untuk Nisa Kawin, Pak Toha.
0: Pak Toha.
1: Jamila di Penyala ya.
0: Kak Jamila.
1: Kak Jamila, Jama Dewi. Kita itu siapa lagi? Mas juga. Almi Roma. Kita senggol Ana juga. Kita senggol semua ya.
0: Baik.
1: Apa lagunya?
0: Ini lagunya Maggie Z atau Mancur S ini Bang Haji?
1: Apa namanya? Lagunya Maggie Z ada?
0: Di sini adanya Mancur S ini, Bang.
1: Oh ya, Bang Sore, Mancur S.
0: Mancur S ya. Oke, Bang Haji.
1: Original ya.
0: Mm-hmm.
1: Yang kau pula untuk Sasa, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Selalu. Mudah-mudahan dapat jodoh di Batam.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan Sasa ceria, sehat selalu, dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau Bang Haji nggak salam dulu kan tambah sikit lagi ya.
0: Tambah sikit.
1: Tambah sikit untuk Teki Unding di Bandung. Tengku Jalan Sah juga, salam kenal. Untuk Pak Kumis juga.
0: Pak Kumis.
1: Yang di apa nih, Toci juga ya.
0: Toci.
1: Dan Abangnya sudah. Bang Iman juga.
0: Mm-hmm, Bang Iman.
1: Abang Iman sering masuk, Kak?
0: Bang Iman ya? Bang Iman. Bang Iman masuk, jarang masuk ini, Bang Haji.
1: Oh. Untuk ini momen juga yang neko-neko ya. Satu untuk semua ya.
0: Satu untuk semua ya, Bang ya.
1: Nah, untuk kakak sambut tugas sampai selesai. Nah, yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Haji Gemoy yang sudah hadir di line telepon kami. Kita bacakan WhatsApp terlebih dahulu ya pendengar. Ini dari Nek Yasmin, mau request lagu Terkesan dari Lesti. Salam-salamnya dari A sampai Z buat semua pendengar. Kemudian ada Ci Asna, mau salam-salam untuk Kak Monik, Mas Prabu, Bang Udin Buton, dan semuanya aja. Semoga sehat selalu. Dan Ci Asna request iramanya, mau request lagu Mawar di Tangan Melati dipelukan. Baik, nanti kalau ada waktu saya putarkan ya Ci Asna ya. Kemudian Bang Boy Tasaka di Tanjung Batu Kundur hadir, mau salam-salam dari kejauhan tapi bukan salam tempel. Mau salamnya buat Abednego, Bang Iman, Bang Ismail, Bang Aji, Bang Zainal, Bang Emira, Kak Juliana, Kak Jamila, Mama Kanti, Kak Suri, Kak Emma, Kak Aisyah, Kak Nurma, Mama Mia, Monik, dan juga Nek Kembar. Salam semuanya, semoga sehat selalu. Terima kasih untuk Nek Yasmin, Ci Asna, dan juga Bang Boy Tasaka yang sudah hadir di WhatsApp kami. Baik pendengar, saat lagi pada pukul 14 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Cek Fakta untuk Anda.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Cek Fakta untuk Anda, edisi Selasa, 19 Mei 2026. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi Kementerian Agama atau Kemenag diklaim meminta masyarakat menyerahkan uang kurban kepada pemerintah menjelang Hari Raya Idul Adha. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari komdigi.go.id, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag Thobib Al-Ashar menyebut pihaknya tidak meminta masyarakat untuk menyerahkan uang kurban ke pemerintah. Thobib menjelaskan pernyataan Menteri Agama Nasaruddin Umar terkait kurban dipelintir dan tidak sesuai dengan fakta. Cek terus kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI Batam setiap pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat.

0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Batam siang ini.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di program Digoda siang menuju sore hari ini. Seperti biasa, kami masih menerima lagu-lagu dangdut favorit pendengar dan juga masih menerima salam-salam untuk teman, keluarga, ataupun orang tercinta. Sebelum kita beralih ke line telepon ya pendengar, kita bacakan terlebih dahulu yang ada di WhatsApp. Pertama datang dari Nek Syakira, mau salam-salam untuk Iman, Abednego, Durjais, Roy Saputra, Roni, Amira, Pak Kumis, Prabu Bangkit, Nirmala, Kak Fat, Jamilah, Siti Jamilah, Monik, Mama Dewi, Uni Desi, Mama Boy, Mak Kun, Nek Peggy, Bang Jais, Nek Ashwa, dan juga Pak Mustafa. Mau request lagu Berkali-kali. Nanti kalau ada waktu kami putarkan ya Nek Ashwa. Kemudian Teh Unik hadir, mau kirim salam satu untuk semua aja yang suka nyapa Teh Unik. Salam sehat, salam sayang buat semua yang suka masuk ke Pro 1 RRI Batam. Terima kasih Tasya. Kemudian Ayah Dava hadir. Ayah Dava dari Pelagiran, mau salam buat Monik, Kapten Syam, Bang Prabu Bangkit, dan juga Ayah Dava request lagu Anggur Merah. Baik, nanti kalau ada waktu saya putarkan ya Ayah Dava. Kemudian Mama Dewi hadir, mau kirim-kirim salam untuk Mas Lidar, Ania, Dinda, Monik, Mak Leni, Mak Lina, Mak Fajar, Nur Bilqis, Nek Syakira, Nek Ashwa, Mama Mia, Kak Juliana, Kak Jamila, Pak Alang, Pak Ngah, Iman, Iwan, Roni, Bang Udin, Bang Amira, Putri Cantik, Teh Unik, Mama Boy, Bang Jais, Pak Usulimin, Bang Gafar, Bang Gala, Uni Desi, Ika Jambi, Pak Mustafa, Nek Kembar, dan juga Nek Peggy. Salam buat semuanya, sehat selalu buat Tasya. Kemudian Mama Oki dari TBK hadir, mau salam-salam untuk Ananda Vika beserta keluarga besar di Pulau Mongkol belakang Padang Batam. Kalau boleh mau request lagu Selvia Ma Berkali-kali. Baik, nanti kalau ada waktu saya putarkan ya Mama Oki. Kemudian Pak Kumis hadir, mau salam-salam pertama buat Tasya yang lagi bertugas. Kemudian Sarinah QQ, Bang Gafar, Bang Iman, Pak Fauzi, Udin Buton, Nek Yasmin, Nek Syakira, Nek Ashwa, Mak Azi, Cik Gunorma, Siti Jamilah, Nek Kembar, Pak Jamilah, Bang Haji Gemoy, Pak Mustafa, Nek Peggy, Pak Usulimin, Bang Roy Saputra, Kak Hani, dan buat semua pendengar Pro 1 RRI Batam. Lagunya Ikutan Aja. Terima kasih untuk Nek Syakira, Teh Unik, Ayah Dava, Mama Dewi, Mama Oki, dan juga Pak Kumis yang sudah hadir di WhatsApp kami. Kita angkat dulu penelpon di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam. Jika udah di Goyang Dandut, mantap betul.
0: Kak Norma ini.
1: Iya.
0: Baru bangun tidur nih kayaknya ya.
1: Ini tak bangun tidur, ini masih ngumpul ramai.
0: Oh, masih ngumpul ramai ya kak ya?
1: Apa kata orang Melayu, rewang.
0: Oh, rewang. Lagi ada acara ini berarti ya?
1: Iya, tak lama lagi nak acara.
0: Oh, tak lama lagi. Oke, mau request lagu apa nih kak?
1: Macam nak lagu pertemuan lah, karena dalam pertemuan.
0: Pertemuan ya.
1: Tasha gimana Tasha? Tasha sehat?
0: Alhamdulillah Tasha sehat Kak Norma. Pertemuan ya, dari siapa ini Kak? Roma?
1: Dari Ayah Roma lah.
0: Roma Irama ya? Salam-salamnya Kak Norma.
1: Salamnya pertama kali dan terutama buat Sasa yang lagi menjalankan tugas, semoga Sasa dalam kesehatan ya, diberikan kesehatan.
0: Amin.
1: Ceria selalu, bahagia selalu sama keluarga yang tercinta. Terus buat yang ada di sini semuanya. Ada ini siapa nih? Oke, di kami ini siapa orang kaya baru? Itu buat mak ngah kami. Mak ngah kami, buat mak menah kami, buat pak ngah kami, pak mu. Itu kan nama-nama Melayu eh. Terus tadi ada Pak Kumis, ada Bang Thank You, ada nenek kembar eh. Ada Long Asri, Mas Lidar di TBK semula. Salam satu buat semua aja tanpa terkecuali ya.
0: Mesti enggak semua ya, Kak ya.
1: Buat Pak Haji kita tadi yang celah beliau, Bang Iman. Salam Bang Haji semua yang lain tak disegabung ya.
0: Panjang
1: nih. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi kedua ini pendengar penelpon pertama dari Kak Norma. Semoga Kak Norma sehat selalu dan terima kasih sudah menyempatkan hadir di line telepon kami. Kita angkat kembali pendengar di belakang Kak Norma di 463-351. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Digoda.
2: Digoda mantul-mantul, mantap betul.
0: Mantap betul, dengan siapa ini?
2: Dengan pendatang baru, pendengar lama.
0: Siapa ini, Bang Udin?
2: Bang Saiman.
0: Dengan Bang Saiman. Apa kabar, Bang Saiman?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah, Tasya juga sehat ini, Bang Saiman.
2: Alhamdulillah, ini payah betul mau masuk baru ini, biar padat masuk.
0: Alhamdulillah ya, Bang.
2: Iya, terima kasih.
0: Mau request apa siang hari ini?
2: Lagu Karna, ya, dari Mansur.
0: Karana ya?
2: Kelana.
0: Oh, Kelana. Oke. Salam-salamnya Bang Saiman.
2: Salamnya buat Mas Prabu Bangkit, Bang Silimun, Bang Jais, Bang Hudun, Bang Tengku Ardiansyah, Bang Gapar, Bang Alek, Bang Haji Gemoy, Bang Mustafa, Bang Andi, Bang Cengkalin, Kapten San, Bang Iman, Pak Fauzi, Pak Si, Bang Putri, Bang Emira, Bang Durais,
0: Bang Durais,
2: jadi Kak Norma yang sudah masuk ya.
0: Kak Norma,
2: Norbilki, Nek Kembar, Nek Seji, Nek Sakura, Marentong, Mama Leni, Mama Lina, Nek Yasmin, Mbak Boy, Mbak Nurmi, Mbak Najwa, Najwa ya.
0: Nenek Aswa.
2: Nenek Aswa, ya. Juliana, Mbak Karin, Mama Jihan.
0: Mama Jihan.
2: Pak Toha.
0: Pak Toha.
2: Siawan, Mbak Iwan, Boy Tasaka.
0: Boy Tasaka.
2: Bang Saleh.
0: Bang Saleh.
2: Besut Bikno, Bang Emira, Kita Citra Rangsang, Kita Piawan Jambi, yang di Bandung itu
0: Teh Unik,
2: dan yang istimewa yang untuk Tasha yang lagi bertugas, semoga sukses ya Tasha.
0: Baik.
2: Itu aja ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Saiman yang hadir kembali di line telepon ya pendengar. Tadi Bang Saiman juga sudah hadir di WhatsApp kami. Terima kasih Bang Saiman sudah hadir.

0: Kita angkat kembali pendengar di belakang Bang Saiman di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan Kak siapa ini?
1: Dengan yang Mak Rempong.
0: Dengan Mak Rempong. Apa kabar, Mak Rempong?
1: Baik-baik aja.
0: Alhamdulillah.
1: Tasya di mana?
0: Alhamdulillah, Tasya baik juga, Mak Rempong.
1: Ya lama, nggak bisa masuk.
0: Lama tak gabung ya, Mak Rempong?
1: Iya, susah sekali.
0: Susah sekali ya, saling bersenggolan ini sepertinya.
1: Iya.
0: Baik, mau request lagu apa hari ini?
1: Lagunya Cinta Merah Jambu.
0: Cinta Merah Jambu ya?
1: Iya.
0: Salam
1: merah jambu semuanya. Salam-salam.
0: Salam-salam.
1: Buat Tasya, selamat bertugas. Buat yang baru masuk tadi.
0: Yang baru masuk, Bang Saiman.
1: Iya. Buat Bang Saiman. Ada Mami, Kak Juliana, Kak Ami, ada Tokci.
0: Tokci.
1: Ada Pak Aji. Jamila 1, 2, 3.
0: Jamila.
1: Ayam Koko.
0: Ayam Koko.
1: Anting Ciu. Ariel Effendi.
0: Ariel Effendi.
1: Pak Mo. Udin Buton.
0: Udin Buton.
1: Ada Nur Besi. Dagang Mai. Amit Nego. Mama Lina, Mama Leni. Cikgu Norma.
0: Cikgu Norma.
1: Ada Bude. Ada Risa Putra. Salam kenal buat Sarina Cici.
0: Salam kenal buat Kak Sarina.
1: Iya. Kalau nanti terlalu banyak, nanti ada orang yang marah di belakang. Jadi salam semua aja, Mak Rempong tetap selalu mendengar terus satu salam aja untuk Mak Rempong ya.
0: Baik.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mak Rempong yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Can I have your attention?
4: Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah mengikuti program Digodas yang hari ini dari awal hingga akhir. Mohon maaf untuk telepon yang belum kami angkat ataupun lagu yang belum kami putar. Saya Tasya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kemudian dalam Batam sore ini nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya Ariel. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kembali di 101,1 Batam tepat pukul 15 Indonesia Bagian Barat, dan satu informasi terbaru untuk Anda di program Lintas Informasi edisi hari ini tanggal 19 Mei 2026. Diawali dari Batam, di mana Badan Pengusahaan Mie Batam telah menyiapkan langkah antisipasi untuk menjaga ketahanan dan juga ketersediaan air baku di tengah ancaman fenomenal El Nino. Dengan melibatkan Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika BMKG serta Airnav Indonesia, BMI Batam akan melakukan operasi teknologi modifikasi cuaca atau hujan buatan guna menghadapi fenomena kemarau panjang yang berlangsung sekitar bulan Juni hingga Agustus 2026 mendatang. Informasi yang kedua dilansir dari rri.co.id, di mana museum dan cagar budaya membuka peluang penjualan museum pasport melalui jaringan toko buku Gramedia. Langkah tersebut tengah dipertimbangkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap program museum pasport, dan Kepala Museum dan Cagar Budaya Indira Istianti Nurjadin mengatakan bahwa rencana distribusi museum pasport melalui Gramedia masih sebatas wacana. Informasi yang terakhir dari Batam, di mana kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Batam kembali menghadirkan layanan paspor akhir pekan melalui program Easy Passport. Dekatkan layanan, mudahkan perjalanan, yang digelar serentak di 4 lokasi berbeda. Pada minggu 17 Mei kemarin, program pelayanan paspor tersebut berlangsung di HBRB dan juga di Mall Batam Botania 2, Imigrasi Los Pilus, dan juga di K-Square Mall. Dari pelayanan pelaksanaan tersebut, Imigrasi Batam mencatat ada sekitar 295 permohonan

Kembali di 101,1 RM Batam dari Yura, Yunita dan juga Glenn Freddy dengan Cinta dan Rahasia. Mengantarkan kita 11 menit lewat dari pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kabar terbaru, rilisan panggilan pengadilan agama di mana informasi saya cuturinya Mariana sebagai jurusita pengganti dan juga pengadilan agama Batam atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 907 strip BDT G strip 2026 dan PA Batam tanggal 7 Mei 2026 telah memanggil Reno bin Sulaiman, tempat tanggal lahir Lubuk Kenang 30 Januari 1993, agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama, tempat kediaman dahulu beralamat di Tanjung Sengguang RT 005 RW 011 Kecamatan Tanjung Sengguang, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Saat ini tidak diketahui keberadaannya di wilayah Kesatuan Republik Indonesia, gaib sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang pengadilan agama Batam pada hari Selasa 8 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, ruang sidang utama pengadilan agama Batam, Jalan RM Martadinata nomor 5 Sekupang, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Yolanda Manesa binti Syahidi sebagai penggugat melawan Reno bin Sulaiman sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di kepanitiaan pengadilan agama Batam dan dapat menjawab secara lisan dan tertulis. Jika jawaban tertulis harus ditandatangani sendiri dan juga kuasanya dijawab dengan diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 27 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 75, yaitu melalui media massa ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio RRI Batam. Panggilan ini merupakan panggilan kedua jurusita pengganti Cutria Mariana. Itu panggilan untuk saudara Reno bin Sulaiman ya. Kemudian selanjutkan kembali masih ada beberapa panggilan yang akan saya bacakan di sore hari ini. Panggilan yang kedua yaitu untuk saudara Chong Hok Seng. Pada hari ini Senin 18 Mei 2026 saya Septi Minani AMD sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Batam atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 746 strip PDTG strip 2006 strip PA Batam tertanggal 16 April 2006 didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court di mana telah memanggil saudara Chong Hok Seng bin Steven Chong, tempat tanggal lahir Malaysia 20 April 71, agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulu beralamat di Perumahan Garden Point 2 Blok D nomor 05 RT 008 RW 006 Kelurahan Balwa Indah, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Sekarang goib tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar negeri wilayah Republik Indonesia, sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang pengadilan agama Batam pada hari Selasa 18 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia bagian barat pagi ya, tempat ruang sidang utama pengadilan agama Batam, Jalan RT Martadinata nomor 5 Sekupang, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Lela Dahlia binti Mahyudin R sebagai penggugat melawan Chong Hok Seng bin Steven Chong sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan dan kepanitiaan pengadilan agama Batam dan juga dapat menjawab secara lisan dan tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri oleh kuasa dan jawaban ini diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan melalui ketentuan pasal 27 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 75, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Batam RRI atau Radio Republik Indonesia Batam. Panggilan ini merupakan panggilan kedua jurusita pengganti Septi Minarni AMD. Kemudian masih kembali saya bacakan panggilan yang ketiga untuk sore hari ini. Saya Suci Minawati Sukma Esa sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Batam atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 711 strip PDTG strip 2026 PA Batam tanggal 14 April 2026 telah memanggil saudara Muhammad Yani bin Udin, tempat tanggal lahir Bogor 7 Oktober 1987, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta pendidikan sekolah tingkat pertama, tempat kediaman dahulu beralamat di Simpang Dam, Kampung Aceh, RT 002 RW 008 Kelurahan Muka Kuning, Kecamatan Susi Beduk, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Saat ini tidak diketahui keberadaannya
dan di wilayah Negara Kesatuan Indonesia Goib sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa 18 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, ruang sidang 2 Pengadilan Agama Batam Jalan RT Matanata nomor 5 Sekupang untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Fitria Herlin bin Ahmad Khairuddin sebagai tergugat melawan Muhammad Yani bin Udin sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengulis surat salinan gugatan kepanitiaan Pengadilan Agama Batam dan dapat menjawab secara lisan dan tertulis. Jika jawaban tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban ini diajukan waktu sidang. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 27 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 75 yaitu melalui media massa yang ditetapkan Pengadilan RRI Batam. Panggilan ini merupakan panggilan kedua jurusita pengganti Suci Mawarti Sukma Esa. Ini panggilan untuk saudara Muhammad Yani bin Udin dan merupakan sebagai penggugat yaitu saudara Fitri Herlin binti Ahmad Khairuddin. Kemudian panggilan berikutnya pada hari ini saya Suci Monawati Esa Sukma Esa sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Batam atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 742 strip PDT G strip 2026 Pengadilan Agama Batam tanggal 15 April 2026 telah memanggil saudara Zulfikar bin M. Yusuf tempat tanggal lahir Keradin 25 Maret 1996 agama Islam pekerjaan nelayan pendidikan sekolah dasar tempat kediaman dahulu beralamat di Desa Keradin Lingga Timur Keprik Kelurahan Desa Keranin, Kecamatan Lingga Timur, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, saat ini tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Goib, sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa 18 Agustus 2026 pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, ruang sidang 2 Pengadilan Agama Batam, Jalan R.E. Martanata nomor 5 Sekupang, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Nilam Cahaya bin Awang Lana sebagai penggugat melawan Zulfikar bin M. Yusuf sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil surat salinan gugatan kepanitiaan Pengadilan Agama Batam dan dapat menjawab secara lisan dan tertulis. Jika jawaban tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di luar Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 27 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 75 yaitu melalui media massa yang ditetapkan pengadilan adalah Radio Republik Indonesia Batam. Dan panggilan ini merupakan panggilan kedua dengan juru sita pengganti Suci Manowati Sukma Esa. Itu mendengar beberapa panggilan yang sudah saya bacakan di kesempatan sore hari dari Pengadilan Agama Batam ya, di sore hari ini di edisi tanggal 19 Mei 2026. Dan yang terakhir saya bacakan kembali, saya Suci Manowati Sukma Esa sebagai jurusita pengganti kepada Pengadilan Agama Batam atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 743 strip PDT G strip 2026 PA Batam tanggal 16 April 2026 telah memanggil saudara Rama Wal Falevi bin Amir Hamzah tempat tanggal lahir Batam 6 Maret 1992 agama Islam kerjaan wira swasta pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas tempat kediaman dahulu di Bengkong Palapa Swadaya Blok Q nomor 09 RT 004 RW 007 Kelurahan Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau saat ini tidak diketahui keberadaannya di luar Indonesia Gaif sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Batam pada Selasa 18 Agustus 2026 pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Batam Jalan RT Martanata nomor 5 Sekupang untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Gustina binti Ahmad Nunung sebagai penggugat melawan Rahmawal Palepi bin Amir Hamzah sebagai tergugat. Selanjutnya beritahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan kepanitiaan Pengadilan Agama Batam dan dapat menjawab secara tertulis dan lisan. Jika jawaban tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya dan tinggalnya di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 27 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 75 yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan yaitu RRI Batam.
Panggilan ini merupakan panggilan kedua jurusita pengganti Suci Manuati Sukma Esa. Itu pendengar panggilan-panggilan yang sudah saya bacakan untuk sore hari dari Pengadilan Agama Batam. Mudah-mudahan secepatnya bisa disampaikan kepada yang bersangkutan dan mudah-mudahan informasinya dapat diterima. Terus bersama di Pro 1 RR Batam dan informasi sholat asar untuk wilayah Batam dan sekitarnya jatuh pada pukul 15 lewat 25 menit.

0: hadis hari ini.
1: Senyum engkau di hadapan saudaramu adalah sedekah. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Hibban.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau.

Hari Raya Idul Adha atau yang sering dikenal sebagai Hari Raya Kurban merupakan salah satu hari besar umat Islam yang diperingati setiap tanggal 10 Zulhijjah. Momen ini menjadi simbol ketaatan, keikhlasan, dan kepedulian sosial melalui ibadah kurban. Umat Muslim memperingati kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang rela mengorbankan putranya sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum akhirnya digantikan dengan seekor hewan kurban. Selain menjadi ibadah, Hari Raya Kurban juga mempererat rasa kebersamaan antara sesama. Daging kurban dibagikan kepada keluarga, tetangga, hingga masyarakat yang membutuhkan, sehingga kebahagiaan dapat dirasakan bersama. Nilai gotong royong dan solidaritas sangat terasa dalam suasana Idul Adha, mulai dari proses penyembelihan hingga pembagian daging kurban. Hari Raya Idul Adha mengajarkan bahwa pengorbanan bukan hanya tentang materi, tetapi juga tentang ketulusan hati, kepedulian, dan rasa syukur. Dengan semangat berbaik dan saling membantu, perayaan ini menjadi pengingat penting untuk terus menumbuhkan empati dan memperkuat hubungan sosial di tengah masyarakat.

Berapa lama ku harus menunggu? Menunggu jawaban. Sudah terlalu lama ku korbankan perasaan ini.

tahun 2026, beberapa penyakit menular kembali menjadi perhatian masyarakat dunia, termasuk di Indonesia. Salah satu yang paling banyak dibicarakan adalah super flu, yang menyebabkan gejala demam tinggi, batuk, sakit tenggorokan, dan tubuh lemas lebih lama dari flu biasa. Kementerian Kesehatan mencatat puluhan kasus telah terdeteksi di Indonesia sejak akhir 2025. Selain itu, virus hantavirus yang mulai menjadi perhatian setelah muncul laporan kasus di beberapa wilayah di Indonesia. Penyakit ini dikaitkan dengan paparan tikus dan lingkungan yang kurang bersih. Pemerintah menyatakan kasus masih terkendali dan belum menular luas antar manusia seperti COVID-19. Varian baru COVID yang dijuluki Cicada juga sedang dipantau karena telah menyebar di beberapa negara meskipun hingga kini belum ditemukan di Indonesia. Para ahli kesehatan mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan, memakai masker saat sakit, menjaga daya tahan tubuh, dan segera memeriksakan diri jika mengalami gejala yang berkepanjangan.

Kembali di 101,1 RRI Batam. Dari Wilson Aido dengan Toh Pati Tersiksa Lagi, mengantarkan kita ke 48 menit lewat dari pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kembali informasi seputar banjir dan juga hutan ya, wilayah Kepulauan Riau atau Kepri pada tahun 2026 menghadapi ancaman serius dari berbagai bencana hidrometeorologi, terutama banjir rob dan juga di beberapa wilayah pesisir, kemudian juga resiko kerusakan hutan akibat alih fungsi lahan yang memicu banjir datar atau daratan serta tanah longsor. Kondisi dan juga latar belakang hutan, kemudian juga latar belakang bencana di mana alih fungsi lahan dan juga penyusutan kawasan hutan lindung ini menjadi isu krusial di Kepri, khususnya di Kota Batam yang saat ini tercatat menyisakan luas hutan sekitar 28,647 hektar. Penurunan tutupan hutan ini juga mengurangi daya serap air tanah secara drastis, dan dampaknya peristiwa cuaca ekstrim seperti hujan deras kerap menimbulkan genangan air dan pohon tumbang di berbagai wilayah rawan. Untuk merespon kerentanan tersebut, pemerintah Kota Batam menyusun rencana penanggulangan bencana daerah atau RPBD yang menetapkan bahwa banjir, cuaca ekstrim dan juga kebakaran hutan atau lahan karhutla menjadi fokus mitigasi utama. Selain banjir daratan akibat berkurangnya fungsi resapan, wilayah pesisir Kepri juga menghadapi ancaman rutin banjir rob yang disebabkan oleh fenomenal pasang air laut. Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika secara berkala mengeluarkan peringatan dini terkait dengan fenomenal tersebut, seperti gelombang pasang yang melanda sejumlah area pesisir pada awal dan juga pertengahan bulan Mei saat ini. Warga yang tinggal di garis pantai diimbau untuk selalu memantau informasi pasang surut air laut untuk meminimalisir dampak kerugian. Langkah-langkah antisipasi harus digencarkan oleh otoritas setempat di Kepri untuk menghadapi tantangan tersebut, yaitu yang perlu dilakukan pembersihan lingkungan, petugas kepolisian dan instansi terkait secara aktif melakukan pembersihan saluran guna memperlancar aliran hujan atau air hujan agar tidak meluap. Kemudian penanganan darurat, tim gabungan dari BPD dan juga kepolisian bersiaga mengevakuasi pohon tumbang yang mengganggu akses jalan ataupun akibat cuaca ekstrim. Pemerintah daerah terus mengimbau pada seluruh organisasi perangkat daerah atau PD untuk masyarakat dan juga berkolaborasi, berkoordinasi secara aktif dalam mitigasi bencana jangka panjang. Untuk melihat bagaimana langkah pembersihan dan evakuasi darurat yang dilakukan oleh tim gabungan dalam menangani dampak cuaca ekstrim. Itu pendengar informasi di kentongan kita sore hari ini di Pro 1 RRI Batam yang disiarkan langsung dari Abu Datama 2 Batam Center Indonesia. Tepat pukul 16 nanti kita hadirkan warta berita dari Korwil Nusantara 15 Bedang Prabu.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Dari Bendahara Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita Korwil 15 Pedang Prabu sore hari ini. Warta Berita Korwil 15 Pedang Prabu sore hari ini selengkapnya tanggal 19 Mei 2026 bersama saya Aurel Arkaldia. Mengawali warta berita Korwil 15 Undang Prabu sore hari ini, kami sampaikan berita utama. TNI gagalkan penyelundupan narkoba melalui ekspedisi sapi kurban bantuan Presiden RI untuk Natuna tengah didistribusikan. Berita Korwil 15 Undang Prabu selengkapnya kami awali dari RRI Pekanbaru, di mana petugas gabungan Bandara Sultan Syarif Kasim Pekanbaru menggagalkan penyeludupan narkoba melalui jalur ekspedisi. Laporan selengkapnya dari Pekanbaru, Santi Yunas.
2: Gabungan kargo Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru bersama Lanut Rusmin Nuryadin menggagalkan upaya penyelundupan narkotika melalui jalur udara dengan barang bukti berupa sabu-sabu dan pil ekstasi. Dalam keterangan persnya, Komandan Lanut Rusmin Nuryadin Pekanbaru, Marsma TNI Abdul Haris, menyebutkan pihaknya mengamankan sabu seberat 919 gram dan 1653 butir pil ekstasi yang dikirim menggunakan jasa ekspedisi. Ia menjelaskan para pelaku menggunakan modus pengiriman paket melalui jasa ekspedisi dengan mencantumkan identitas serta alamat tujuan palsu. Paket tersebut rencananya akan dikirim ke Sulawesi Selatan melalui jalur udara menggunakan pesawat komersil dengan tujuan Makassar dan transit di Yogyakarta.
3: Ini ada barang yang dikirim melalui jalur ekspedisi, di mana di dalam barang yang ada di depan kita bersama ini ditaruhlah barang-barang ini, kemudian dibungkus dengan rapi dalam wrapping, kemudian dipacking sedemikian rupa dan dikirim melalui jasa ekspedisi udara. Dan kebetulan dengan ekspedisi kita dapat mengungkap, gitu ya. Jadi di depan ini adalah tanki dari kendaraan bermotor itu yang harusnya akan dikirim ke luar kota, namun di dalamnya disediakan barang-barang tersebut.
2: Sementara itu, PJS General Manager Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Yoko Haryanto menjelaskan paket mencurigakan tersebut terdeteksi saat proses pemeriksaan di area kargo bandara. Ia menambahkan pihak bandara kemudian berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk proses penanganan lebih lanjut.
4: Terjadi di jam 5.22, tugas kami sudah bekerja sangat baik, tugas AFSEC di bandara. Dilakukan pemeriksaan secara manual, jadi ada ditemukan nanti barang tersebut, kemudian di

0: Ramadan. Laporan Muhammad Iqbal.
1: Kenaikan harga kedelai yang terjadi secara bertahap sejak bulan Ramadan hingga saat ini mulai dirasakan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Kabupaten Bengkalis. Salah satunya dialami Lela, 47 tahun, pengusaha tempe yang telah menekuni usaha rumahan tersebut selama lebih dari 3 dekade. Lela mengatakan harga kedelai terus mengalami kenaikan. Dalam beberapa bulan terakhir, jika sebelum Ramadan harga kedelai per kampit ukuran 50 kg masih berada di angka Rp500.000, kini telah naik menjadi Rp565.000 per kampit. Meski harga bahan baku naik, Lela mengaku belum berani menaikkan harga jual tempe karena khawatir pelanggan berkurang, dan ia masih mempertahankan harga lama untuk seluruh ukuran tempe yang diproduksi. Misalnya untuk tempe ukuran 500 gram tetap dijual dengan harga Rp7.000 per bungkus, yang ukuran 2 ons Rp5.000, sedangkan yang berukuran kecil Rp2.000. Harga ini masih tetap walaupun kedelai naik.
2: Kedelai yang perbon itu, Pak. Dia katanya dari luar katanya.
3: Dari luar. Ya? Biasanya berapa beli?
2: Kami belinya satu goni biasanya 500 ribu. Sekarang 565 ribu.
3: Berapa isinya satu goni?
2: 50 kilo. Semenjak mau puasa semalam, Pak, sampai sekarang.
3: Oh, mau puasa juga mulai naik ya? Sekarang? Tapi kita tak naikkan harga ini?
2: Enggak.
3: Kalau tempe, gimana? Berapa nih satu ini?
2: Kalau ini kami 5 ribu. Kalau untuk jual dia 4 ribu.
3: Oh, 4 ribu ya? Terus selain kedelai, apa lagi yang naik?
2: Plastik, Pak.
1: Ibu tiga anak ini menambahkan, selain harga kedelai, biaya produksi lainnya juga ikut mengalami kenaikan. Terutama harga plastik pembungkus tempe. Harga plastik yang sebelumnya Rp35.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp45.000 per kilogramnya. Lela, yang telah menjalankan usaha tempe selama 32 tahun tersebut, mengaku dalam 10 hari bisa menghabiskan sekitar 10 kampit kedelai untuk memenuhi kebutuhan produksi dan permintaan pelanggan. Di tengah kondisi tersebut, ia berharap harga kedelai dan bahan kebutuhan produksi lainnya dapat kembali stabil agar pelaku UMKM tetap bisa bertahan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Sementara dari Padang diinformasikan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus mengalami tekanan dan pada hari ini menembus level 17.700 per dolar Amerika, di mana pengamat ekonomi Universitas Andalas Profesor Syafruddin Kamiri menilai kondisi tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya ketidakpastian global. Elan Silviasari melaporkan.
4: Pengamat ekonomi Universitas Andalas Padang, Profesor Dr. Syafruddin Karimi kepada RRI pagi tadi mengatakan, pelemahan mata uang tidak hanya dialami Indonesia, tetapi juga negara-negara di kawasan Asia Tenggara seperti Malaysia dan Thailand terhadap dolar Amerika. Namun, tekanan terhadap rupiah dinilai lebih besar dibandingkan sejumlah negara tetangga. Menurutnya, anjloknya rupiah disebabkan meningkatnya ketidakpastian global akibat gejolak geopolitik di Timur Tengah, serta tingginya permintaan terhadap dolar Amerika sebagai aset aman atau safe haven, sehingga dampak paling terasa dari pelemahan rupiah adalah meningkatnya inflasi impor atau imported inflation. Indonesia yang masih tergantung pada impor, terutama energi seperti BBM dan gas, akan menghadapi kenaikan biaya barang dan produksi, sehingga dapat berdampak ke harga barang lainnya. Ketika harga barang naik, daya beli masyarakat akan menurun.
5: Daya beli kita akan tergantung kepada inflasi. Inflasi yang diimpor ya. Kita kan impor barang. Terutama BBM ini kan kita impor nih. Bagian besar kita impor. Gas juga gitu ya untuk kebutuhan dalam negeri. Nah, di dalam negeri pun kan sudah terjadi penyesuaian harga. Penyesuaian harganya bukan turun ya, naik gitu kan. Kenaikan harga ini akan mengalami eskalasi juga ke harga-harga barang lain. Di kecenderungan harga-harga naik, inflasi cenderung juga naik. Ya, dan itu dampak akhirnya ke daya beli kita berkurang ya. Kalau daya beli kita berkurang, itu bagaimana pula dia mendorong kegiatan ekonomi real dan bisa sampai nanti dampak itu juga ke tingkat pengangguran tuh ya, sangat luas dampaknya karena dia ketika.
4: Profesor Syafruddin Karimi menambahkan, penurunan daya beli dapat berdampak lebih luas terhadap kegiatan ekonomi real. Jika berlangsung dalam jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi memicu perlambatan ekonomi hingga peningkatan pengangguran. Selain itu, ketergantungan terhadap bahan baku impor juga menjadi tantangan tersendiri. Sejumlah sektor seperti petrokimia, plastik, pupuk hingga pertanian dinilai rentan terhadap akibat pelemahan rupiah. Elan Silviasari melaporkan.
0: Sementara itu dari RRI Bukit Tinggi diinformasikan pemerintah Kabupaten Pemkab Agam melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Juga Olahraga Dispaspora menggelar pelatihan bagi ratusan wirausaha muda. Laporan selanjutnya bersama Alwan Ahmad Fauzan.
6: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Dispaspora

0: Kabupaten Agam menggelar pelatihan peningkatan kapasitas daya saing wirausaha muda 2026 di salah satu hotel ternama di Lubuk Basung. Pelatihan ini diikuti 100 peserta dari berbagai kecamatan di Kabupaten Agam yang dibagi dalam dua angkatan. Angkatan pertama berlangsung pada 11 hingga 13 Mei 2026 dan angkatan kedua pada 18 hingga 20 Mei 2026 pada pelaksanaan perdana. Kegiatan diikuti sekitar 50 peserta. Bupati Agam yang diwakili oleh Kepala Disparpora Agam Hasman Zaini mengatakan, pelatihan tersebut menjadi upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas SDM generasi muda, sekaligus mendorong lahirnya wirausaha muda yang kreatif, inovatif, dan mampu bersaing di era ekonomi digital. Menurutnya, Kabupaten Agam memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, kuliner, ekonomi kreatif, dan budaya yang dapat dikembangkan menjadi peluang usaha produktif bagi generasi muda.
1: Pemerintah Kabupaten Agam memiliki komitmen kuat untuk membangun generasi muda yang mandiri, kreatif, dan produktif. Salah satu komitmen adalah melalui program Muda Daerah Indonesia. Sebuah gerakan itu melahirkan anak-anak muda akan berani bermimpi, berani mengusaha, dan mampu menjadi penggerak ekonomi daerah. Anak muda ini harus memiliki keberanian untuk keluar dari zona nyaman.
0: Hasman Zaini bersama jajaran Disparpora Agam juga mendorong peserta memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk mengembangkan usaha berbasis digital. Dari Kabupaten Agam, Alonor Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
2: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Anda masih mendengarkan Warta Berita Korwil 15 Pedang Prabu dari RRI Batam. Laporan selanjutnya dari RRI Tanjung Pinang menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026, pemerintah Kabupaten Bintan memastikan harga dan ketersediaan bahan pokok penting atau bapokting dalam kondisi stabil dan aman. Febriansyah melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Pemkab Bintan melalui Satuan Tugas Satgas Pangan terus melakukan pemantauan harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional dan distributor. Langkah ini dilakukan untuk memastikan stabilitas harga serta menjaga ketersediaan stok menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Kepala Bidang Perdagangan DKUPP Kabupaten Bintan Setia Kurniawan mengatakan, berdasarkan hasil pemantauan terbaru, mayoritas harga bahan pokok di Kabupaten Bintan masih terpantau stabil. Bahkan sejumlah komoditas tercatat mengalami penurunan harga. Untuk komoditas gula pasir, harga rata-rata saat ini berada di angka Rp14.200 per kilogram, tepung terigu Rp13.500 per kilogram, tepung terigu curah Rp11.000 per kilogram. Di sektor hortikultura, pasokan cabai yang didatangkan dari Surabaya dan Medan dinilai masih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Cabai merah besar dijual Rp56.000 per kilogram, cabai rawit Rp60.000 per kilogram, cabai merah Medan Rp48.000 per kilogram, dan cabai hijau lokal Rp35.000 per kilogram.
5: Untuk daging kerbau itu kita monitor per hari ini sekitar 5 ton. Kemudian daging sapi itu ada 2 ton 40 kilogram. Kemudian untuk ayam beku itu ada 23,3 ton. Itu untuk ayam beku. Dan kemudian untuk stok ayam ras atau ayam potong itu sudah dilaporkan oleh seluruh kandang. Itu termonitor kita ada 458 ribu ekor. Jadi untuk persiapan ini tidak usah khawatir. Persediaan ayam itu sudah sangat mencukupi.
4: Kepala Bidang Perdagangan DKUPP Kabupaten Bintan Setia Kurniawan menambahkan, selain bahan pokok, pemerintah daerah juga memastikan stok daging dan ayam menjelang Idul Adha berada dalam kondisi sangat mencukupi. Harga ayam ras di pasaran saat ini masih stabil di kisaran Rp39.000 per kilogram hingga Rp40.000 per kilogram. Stabilitas harga tersebut merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah daerah, Asosiasi Peternak Unggas, dan perusahaan pemasok. Sementara untuk ketersediaan stok, saat ini tersedia sekitar 5 ton daging kerbau, 2,04 ton daging sapi, dan 23,3 ton ayam beku. Adapun jumlah ayam ras potong yang tersedia di seluruh kandang tercatat 458 ribu ekor. Pemkab Bintan mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan membeli kebutuhan secara bijak. Jika terjadi lonjakan harga akibat peningkatan permintaan yang signifikan, Satgas Pangan juga telah menyiapkan langkah mitigasi berupa operasi pasar guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Reporter Febriansah, RRI Tanjung Pinang.
3: Kita beralih ke RRI Batam. Pemerintah Kota Batam menargetkan pembangunan 28 ruang kelas baru serta 2 unit sekolah baru dalam 3 tahun ke depan. Sarah Melina melaporkan.
6: Pemerintah Kota Batam menggeser fokus pembangunan dari yang sebelumnya berorientasi pada infrastruktur, ini menuju penguatan sumber daya manusia atau SDM melalui sektor pendidikan. Wali Kota Batam, Mam Sekar Ahmad, mengatakan, dalam rencana pembangunan pendidikan, Pemko menargetkan 28 ruang kelas baru serta 2 unit sekolah baru dalam 3 tahun ke depan. Pembangunan SDM yang unggul dinilai penting untuk menjawab tantangan dan kompleksitas persoalan Batam di masa yang akan datang.
7: Mengapa itu kami lakukan? Karena saya percaya bahwa masa depan Batam harus perlu dan mesti didesain dengan cara mencetak SDM-SDM yang hebat. Memang kalau dari sisi kebijakan populisnya, yang populis itu membangun infrastruktur, Pak. Nampak oleh mata, kalau membangun sumber daya manusia, ini satu generasi. Dia akan panen baru kelihatan hasil 25 tahun ke depan.
6: Amsakar melanjutkan, pembangunan infrastruktur memang lebih mudah terlihat secara langsung oleh masyarakat, namun pembangunan manusia, khususnya melalui pendidikan, membutuhkan waktu panjang sebelum hasilnya dapat dirasakan. Pada tahun 2025, Pemko Batam membangun 42 ruang kelas baru dan 2 unit sekolah baru. Pada 2026, Pemkot Batam akan membangun 1 unit SD di Sailangkai dan 1 unit SMP di kawasan Botania. Adapun pada tahun 2027, pemerintah menargetkan pembangunan 5 unit sekolah baru dan 35 ruang kelas baru. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Mina Husein melaporkan.
3: Dari RRI Rane dikabarkan sapi kurban bantuan Presiden RI untuk Kabupaten Natuna siap didistribusikan ke Kecamatan Pulau Laut pada Rabu 20 Mei 2026. Marjani melaporkan.
8: Sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia untuk Kabupaten Natuna siap didistribusikan ke Kecamatan Pulau Laut pada Rabu 20 Mei 2026. Hewan kurban tersebut dipastikan dalam kondisi sehat dan layak untuk dikorbankan. Pemeriksaan kesehatan sapi sebelumnya telah dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi fisik dan kesehatan hewan sebelum dikirim. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DKPP Kabupaten Natuna Zulfikar Selasa pagi mengatakan sapi bantuan Presiden telah melalui tahapan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh. Ia memastikan tidak ditemukan tanda-tanda penyakit pada sapi tersebut. Menurutnya, pengawasan kesehatan hewan kurban menjadi prioritas sebelum distribusi dilakukan.
9: Alhamdulillah ini sapinya sehat. Walafiat rencananya besok ke Pulau Laut untuk melakukan persiapan lah, karena besok rencananya pagi itu udah dibawa dari sini. Pompongnya itu jam 10 pagi itu sudah jalan.
8: Selain DKPP Natuna, pengawasan distribusi juga dilakukan oleh Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan BKHIT Kepulauan Riau. Pengawasan dilakukan guna memastikan proses pengiriman berjalan aman dan sesuai prosedur. Kepala Penanggung Jawab Satuan Pelayanan Natuna BKHIT Kepulauan Riau, Iwan Setiawan, mengatakan pihaknya melakukan pengecekan langsung di Pelabuhan Teluk Buton, Kecamatan Bunguran Utara. Pemeriksaan dilakukan saat proses pengangkutan sapi menuju Kecamatan Pulau Laut menggunakan pompong.
9: Sekaligus kita, tim kami ikut juga dalam rencana pengecekan di Pelabuhan Teluk Buton itu. Untuk rencana besok pengangkutan sapinya, seperti itu. Untuk kesiapannya apa pompong dan segala macamnya, kita kan harus memastikan itu. Karena kan keselamatan hewan itu kan harus betul-betul kita jaga, takut stres aja.
8: Distribusi sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia diharapkan dapat berjalan lancar hingga tiba di tujuan. Bantuan tersebut nantinya akan diserahkan kepada masyarakat di Kecamatan Pulau Laut untuk pelaksanaan ibadah kurban pada Idul Adha 2026. Dari Ranai Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Marjani melaporkan.
3: Selanjutnya kita ke RRI Pekanbaru. Ketua Umum KONI Pekanbaru terpilih Faisal Reza mulai bergerak memperkuat komunikasi dan juga sinergi dengan cabang olahraga di Kota Pekanbaru melalui agenda roadshow dan juga silaturahmi. Laporan selengkapnya berada bersama Khairani Januarini.
10: Ketua Umum KONI Pekanbaru terpilih Faisal Reza mulai melakukan roadshow ke sejumlah cabang olahraga di bawah naungan KONI Pekanbaru. Agenda silaturahmi dilaksanakan ke pengurus Komite Sepak Bola Mini Indonesia pada Senin 18 Mei 2026 di Pekanbaru. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi dan sinergi antara KONI Pekanbaru dengan seluruh cabang olahraga menjelang persiapan menghadapi Porprov Riau 2027. Sekretaris Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Indonesia, Koni Pekanbaru, Sanuar Haris mengatakan, roadshow tersebut merupakan program baru yang pertama kali dilakukan oleh Koni Pekanbaru untuk mendekatkan diri dengan pengurus cabang olahraga. Menurutnya, sebelumnya pengurus Koni Pekanbaru juga telah mengunjungi cabang olahraga panahan dan agenda serupa akan terus berlanjut ke seluruh cabang olahraga yang berada di bawah binaan Koni Pekanbaru.
11: Alhamdulillah, roadshow perdana itu sudah kita laksanakan bersama Ketua Umum terpilih, Koni Pekanbaru baru, Bung Ahmad Faisal Reza itu, kita pertama kali roadshow itu di panahan. Nah, memiliki inilah, kedekatan dengan cabang-cabang, jadi kita melihat bagaimana perkembangan atlet kita di Kota Pekanbaru ini seperti apa. Juga itu bentuk sinergi dan kolaborasi antara cabang dan Koni Kota Pekanbaru. Nah, lanjut malamnya itu kita roadshow ke KSMI Kota Pekanbaru. Jadi malam itu kita juga melihat latihan atlet mini soccer dan kita juga ikut bergabungan bermain sama mereka.
10: Sementara itu Ketua Umum Pengkot Komite Sepak Bola Mini Indonesia KSMI Pekanbaru Febri Utama menyambut baik kunjungan pengurus Koni Pekanbaru. Menurutnya perhatian yang diberikan Koni menjadi motivasi tambahan bagi atlet dan pengurus sepak bola mini untuk terus berkembang.
12: Ini dari KSMI Kota Pekanbaru baru, Komite Sepak Bola Mini Indonesia Kota Pekanbaru mensupport segala kegiatan baik event turnamen yang ada di Kota Pekanbaru.
10: Yang menilai kehadiran langsung pengurus KONI menunjukkan bahwa cabang olahraga sepak bola mini mulai mendapatkan perhatian serius meski tergolong olahraga baru di Pekanbaru. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
2: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Anda masih mendengarkan Warta Berita Korwil 15 Padang Prabu dari RRI Batam. Laporan selanjutnya dari RRI Bengkalis, dikabarkan pembangunan Koperasi Merah Putih di bawah koordinasi Kodim 0303 Bengkalis yang meliputi Kabupaten Bengkalis dan Meranti terus berlanjut yang memasuki pembangunan fisik ditargetkan selesai 100% pada Agustus mendatang. Muhammad Fiza melaporkan.
13: Program Nasional Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDMP di Kabupaten Bengkalis dan Kepulauan Meranti saat ini masih memasuki tahap pembangunan fisik. Pemerintah daerah terus berupaya menyelesaikan target pembangunan koperasi sesuai dengan program nasional. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bengkalis Basuki Rahmat mengatakan dari 155 KDMP yang direncanakan di Kabupaten Bengkalis, sebanyak 12 unit telah selesai 100%. Sementara itu, sekitar 80 KDMP lainnya masih dalam tahap pengerjaan pembangunan. Basuki menjelaskan saat ini pemerintah daerah juga masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat, termasuk terkait sistem pengelolaan koperasi. Selain itu, proses rekrutmen untuk posisi manajer, pengelola, dan pengurus KDMP juga masih berlangsung.
14: Hari ini memang sebetulnya kita baru memasuki tahap pembangunan fisik. Alhamdulillah Bengkalis itu sudah 12 KDMP yang 100% dari 155 KDMP. Dan Bengkalis alhamdulillah sudah 80 KDMP yang sudah dibangun. Nah, sistemnya ini memang kita masih menunggu petunjuk dari pusat masuk bagaimana pengelolaannya. Karena memang hari ini juga masih dilakukan rekrutmen untuk manajer, kemudian pengelola dan pengurus operasinya. Tapi kita yakin dan percaya bahwa karena ini program pemerintah, kita sangat mendukung dan mudah-mudahan memang bagaimana tujuan pembangunan KDKMP ini mudah-mudahan bisa menumbuhkan ekonomi masyarakat desa, kesejahteraan masyarakat ya, untuk masyarakat di desa, kelurahan, khususnya di Kabupaten Bengkalis.
13: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi UMKM Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti, Eko Priyono, mengatakan kendala utama pembangunan KDMP di wilayahnya adalah kondisi lahan gambut dan keterbatasan lahan desa. Menurutnya, beberapa desa pemekaran juga belum memiliki lahan pemerintah desa yang memadai untuk pembangunan koperasi.
15: Pertama, lahan. Lahan itu kan adanya DED-nya ataupun biaya-biaya keperluannya lainnya itu kan masih sangat-sangat rendah. Beda dengan yang di lapangan. Kami harus ada biaya cocok, kayu cocok, ada tanah timbun. Nah, belum lagi lahan ada tapi tak sesuai standar. 12 kali sekian, 12 sekian gitu. Dan ada juga yang tak punya lahan sama sekali. Nah, itulah yang kami sedang meminta kebijakan dari pusat. Bagaimana yang tak punya sama sekali. Karena di situ banyak desanya, kabupaten dia, pemda dia, belum tak ada tanah.
13: Eko Priyono menjelaskan, di Kabupaten Kepulauan Meranti direncanakan pembangunan sebanyak 101 KDMP di bawah koordinasi Kodim 0303 Bengkalis. Dan saat ini, 17 unit sudah dalam progres pembangunan. Reporter Muhammad Fiza, RRI Bengkalis.
3: Dari RRI Padang, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan juga Pengendalian Penduduk dan juga Keluarga Berencana Kota Padang menyoroti masih tingginya kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di lingkungan keluarga. Widi Dwi Putri Riyadi melaporkan.
16: Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak DP3AP 2KB Kota Padang, Emil Zah, kepada RRI pagi tadi mengatakan, sepanjang tahun 2025 tercatat sebanyak 61 kasus kekerasan terhadap anak di Kota Padang. Sedangkan pada tahun 2026 hingga saat ini sudah terdapat 17 kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan. Selain kasus kekerasan terhadap anak, pihaknya juga menerima 3 laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT sepanjang tahun ini. Tidak hanya itu, sejumlah kasus kekerasan seksual juga masih ditemukan dan menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Emil Zah menjelaskan, salah satu penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak ialah adanya relasi kuasa di dalam keluarga. Anak berada dalam posisi lemah dan memiliki ketergantungan secara emosional maupun ekonomi terhadap pelaku.
17: Relasi kuasa di mana anak memiliki ketergantungan terhadap pelaku, anak berada dalam posisi lemah, kemudian anak dijadikan sebagai objek bagi pelaku, sehingga anak menjadi pelampiasan ketika para pelaku mengalami permasalahan-permasalahan di dalam dirinya sehingga melakukan pelampiasan terhadap anak. Dan juga pelaku ini mengalami namanya ketidakmampuan dalam mengelola emosi. Kemudian adanya normalisasi kekerasan di dalam lingkungan keluarga dan juga penyebab lainnya juga berasal dari adanya perilaku kekerasan yang diwariskan atau transmitted dari generasi sebelumnya. Faktor lainnya juga banyak, faktor ekonomi, penggunaan narkoba, paparan pornografi, itu juga berpengaruh. Kenapa anak menjadi korban kekerasan di dalam lingkungan keluarga.
16: Sementara itu, Ketua Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Sumatera Barat, Eri Gusman, menilai kasus kekerasan terhadap anak perlu mendapatkan perhatian bersama dari seluruh pihak. Menurutnya, perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga keluarga dan lingkungan sekitar.
18: Jadi begini, kita melihat bahwa kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga ini merupakan sebetulnya ya, bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu merupakan pelanggaran dari hak asasi manusia. Maka, karena itu berupa pelanggaran yang sangat berat, ini memang harus perhatian yang sangat serius. Harusnya ya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Ini karena pengendalian emosi atau manajemen emosi dari seseorang kepala rumah tangga tadi yang nggak bisa mereka memanage emosinya tadi. Sehingga persoalan apapun yang terjadi di luaran tadi dilepaskan di rumah, setelah sampai di rumah dilepaskan. Nah, siapa yang dikorban di sini? Ya, otomatis anak, apalagi istri. Sebenarnya anak dan perempuan selalu menjadi pelampiasan emosi dari persoalan yang kita hadapi di luar biasanya.
16: Eri Gusman menambahkan, banyaknya kasus kekerasan terhadap anak yang tidak terungkap karena korban maupun keluarga takut melapor. Ia mendorong masyarakat agar berani melaporkan kasus kekerasan terhadap anak demi mencegah dampak trauma berkepanjangan bagi korban. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
3: Kembali dari RRI Bukit Tinggi, diinformasikan pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyambut meriah ditunjuknya 3 media publik termasuk RRI sebagai penyelenggara pemegang hak siar terestrial audio radio pada Piala Dunia 2026. Joni Marbeta melaporkan.
19: Ditunjuknya 3 media pemerintah termasuk stasiun LPPRRI sebagai pemegang lisensi hak siar tunggal terestrial audio radio di Indonesia pada pelaksanaan World Cup Piala Dunia FIFA 2026 berlangsung 11 Juni 2026 diapresiasi pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Apresiasi tersebut disampaikan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat Dr. Kandidat Maidanur SASHMM saat ditemui RRI di Bukit Tinggi. Lebih lanjut Maidanur menyebutkan dipercayainya hak siar Piala Dunia 2026 kepada RRI menjadi kesempatan emas bagi masyarakat untuk menikmati tayangan olahraga kelas dunia secara murah dan meriah. Dirinya juga berharap dalam penyelenggaraan Piala Dunia 2026 nantinya RRI dapat menggelar kegiatan nonton bareng nobar bersama masyarakat bahkan melibatkan Gubernur Provinsi Sumatera Barat. Menurutnya siaran Piala Dunia 2026 akan dapat dirasakan secara masif oleh masyarakat khususnya para pecandu sepak bola mania di Sumatera Barat.
20: Oh iya toh. Pertama kita mengapresiasi ini sebagai pemegang hak siar RRI, tentunya kita sangat mengapresiasi hak siar ini didapatkan lembaga penyiaran yang merupakan representasi dari negara Republik Indonesia. Dengan begitu akan menjadi sebuah kebanggaan bagi kita bersama mendapatkan perhatian dan hak siar ini di tengah-tengah masyarakat. Ini adalah sebuah momentum yang sangat ditunggu masyarakat dan menjadikan ini hiburan murah meriah, hiburan yang menjadi sebuah hal yang sangat dinanti-nanti oleh masyarakat kita di tingkatan dari desa, kelurahan, dan nagari hingga tingkatan di kota tentunya. Ya tentunya RRI memberikan sebuah siaran-siaran yang betul-betul direpresentasikan oleh masyarakat. Dan kalau bisa nanti ada nobarnya, nonton bareng bersama RRI dengan masyarakat, nanti dengan jok-joksnya, dengan mungkin juga ada Pak Gubernur. Ini betul-betul masif dirasakan oleh masyarakat RRI hadir berada di tengah masyarakat.
19: Piala Dunia 2006 melalui siaran terestrial RRI tersebut akan menjadi momentum penting bagi masyarakat pecinta bola untuk menikmati atmosfer kompetisi sepak bola dunia secara lebih dekat. Dari RRI Bukit Tinggi, Jenny Marpeta melaporkan.
3: Sementara itu dari RRI Tanjung Pinang dikabarkan Lokapom Tanjung Pinang menegaskan pengawasan penjualan obat di retail modern akan diperkuat seiring dengan berlakunya peraturan Badan POM nomor 5 tahun 2026 mulai 17 Oktober mendatang. Laporan selengkapnya bersama dengan Tegar Agnianto.
1: Loka Pengawasan Obat dan Makanan Tanjung Pinang menegaskan pengawasan terhadap penjualan obat di retail modern akan diperkuat seiring berlakunya Peraturan Badan POM Nomor 5 Tahun 2026 mulai 17 Oktober mendatang. Aturan tersebut menjadi pedoman teknis pengawasan distribusi obat di sarana retail modern kemarin. Inspektur Senior Cara Distribusi Obat yang Baik Loka POM Tanjung Pinang, Risa Uspi Plower ini menjelaskan, aturan tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, sehingga aturan baru per BPOM Nomor 5 Tahun 2026 akan menjadi teknis pengawasan agar retail modern yang sebelumnya belum diatur secara detail, sekarang sudah diatur mekanisme pengawasannya.
21: Kemudian yang diawasi itu sebenarnya di per BPOM Nomor 5 Tahun 2026 itu tidak hanya hipermarket, supermarket dan minimarket, semuanya ada di peraturan itu. Jadi hipermarket, supermarket dan minimarket ini sifatnya sarana tambahan yang dulunya belum diatur, sekarang jadinya diatur, Mas, gitu.
1: Menurutnya, keberadaan aturan ini justru memperluas pengawasan pemerintah terhadap peredaran obat di masyarakat. Karena sebelumnya penjualan obat di retail modern belum memiliki mekanisme pengawasan yang rinci. Risa menegaskan obat yang boleh dijual di minimarket hanya golongan obat bebas dan obat bebas terbatas. Ia menambahkan, penjualan obat di minimarket tetap berada di bawah pengawasan tenaga keparmasian. Minimarket wajib memiliki supervisor dari toko obat atau apoteker penanggung jawab distribusi agar proses penyaluran dan penyimpanan obat sesuai ketentuan. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke RRI Batam, tingkat kepatuhan perusahaan yang mendaftarkan pekerja ke BPJS ke tenaga kerjaan baru sekitar 51%. Sarah Melina melaporkan.
22: Perlindungan jaminan sosial tenaga kerja di Kepri masih menghadapi tantangan besar. Hingga pertengahan 2026, tingkat kepatuhan perusahaan dalam mendaftarkan pekerjanya ke program BPJS tenaga kerjaan baru mencapai 51%. Kondisi ini membuat ratusan ribu pekerja masih bekerja tanpa perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kepri Diki Wijaya mengatakan, rendahnya tingkat kepesertaan menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Menurutnya, jaminan sosial dapat melindungi pekerja dari berbagai risiko kerja, mulai dari kecelakaan kerja hingga jaminan hari tua.
23: Formal kan sudah pasti, mulai dikatakan hampir 100% jaminan sosial kerja sudah terpenuhi. Nah, informal sekarang pemerintah provinsi Kepulauan Riau juga cukup kita juga, sekarang sudah kemana kepada nelayan, petani, kemudian juga pedagang dan juga gojek, itu memang sudah dilakukan oleh pemerintah provinsi dan memang sudah dibiayai. Jadi yang informal-informal ini memang sekarang sudah dibiayai oleh provinsi untuk dibayarkan jaminan sosialnya ke BPJS, sehingga kalau terjadi apa-apa informal ini, itu akan diberikan santunan oleh BPJS.
22: Data Disnaker Trans Kepri menunjukkan dari total 581.006 pekerja, sebanyak 339.519 orang tercatat sebagai peserta aktif atau 58,44%. Karena itu pemerintah terus mendorong sosialisasi serta pengawasan terhadap perusahaan agar memenuhi kewajiban mereka. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina Husein melaporkan.
3: Berita terakhir dari RRI Ranai, alumni MA Bustanul Ulum Midai, Andre Hendrawan berhasil menorehkan prestasi gemilang dalam ajang 6 tahun nasional and international cekak harimau Malaysia Silat Champions 2026. Laporan selengkapnya bersama Afrizal.
24: Kabar membanggakan datang dari alumni Madrasah Aliyah Bustanul Ulum Midai, yang mana salah satu alumninya, Andre Hermawan, berhasil menorehkan prestasi gemilang dalam ajang 6 tahun nasional and international Cekak Harimau Malaysia Silat Championship 2026 yang diselenggarakan di Malaysia. Prestasi ini menjadi bukti nyata bahwa alumni MA Bustanul Ulum Midai mampu bersaing di tingkat internasional, khususnya dalam bidang pencak silat yang merupakan warisan budaya bangsa Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Kepala MA Bustanul Ulum Midai Said Fadilah beserta seluruh civitas akademik menyampaikan ucapan selamat dan sukses atas capaian yang diraih oleh Andre Hermawan.
0: Kami atas nama Lembaga Madrasah Aliyah Bustanul Ulum beserta civitasnya mengucapkan selamat dan merasa bangga atas keberhasilan salah satu alumni MA Bustanul Ulum untuk sampai ke ajang internasional tersebut. Mendapat kepastian pastinya prestasinya jelas untuk sampai detik ini berita yang kami ketahui salah satu siswa kami untuk sampai ke tingkat internasional itu sudah merupakan hal kebanggaan tersendiri bagi kami. Artinya MA Bidai itu bisa bersaing di kancah internasional.
24: Diharapkan melalui prestasi ini akan dapat menjadi inspirasi bagi seluruh siswa dan alumni untuk terus berusaha, berlatih, serta mengembangkan potensi diri di berbagai bidang.
0: Harapan kami, Andre Hermawan itu tidak melupakan asal-muasalnya, kemudian berusaha untuk memberi motivasi kepada adik-adiknya yang insya Allah nanti akan mengikuti langkah-langkah yang Andre Hermawan lakoni sekarang.
24: Dengan semangat juang dan dedikasi yang tinggi, Andre Hermawan diharapkan dapat terus meraih prestasi yang lebih tinggi di masa mendatang, serta menjadi teladan bagi generasi penerus. Dari Ranai Natuna, Aprizal melaporkan.
3: Demikian lintas berita Korwil Nusantara 15 Bedang Prabu. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Ariel Arkaldi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
2: Sekian lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Kalau kita bicara soal bola yang paling kontroversial di dunia sepak bola, nama Adidas Jabulani pasti langsung teringat. Digunakan di ajang Piala Dunia FIFA 2010, Jabulani hadir dengan desain modern dan teknologi baru. Bahkan, namanya diambil dari bahasa Zulu, yang berarti merayakan. Tapi uniknya, alih-alih dipuji, bola ini justru banyak dikritik. Sejumlah pemain top dunia seperti Cristiano Ronaldo dan Iker Casillas mengeluhkan pergerakannya yang sulit diprediksi. Tendangan jarak jauh menjadi terasa aneh, dan kiper pun kesulitan membaca arah bola. Ada yang bilang Jabulani terlalu sempurna, sampai sulit untuk dikendalikan. Tetapi justru disitulah daya tariknya. Bola ini menciptakan momen-momen tak terduga, gol-gol spektakuler, dan drama yang tak terlupakan. Terkadang sesuatu yang kontroversial itu justru menjadi yang paling dikenang. Dan Jabulani, ia bukan sekedar bola, tetapi bagian dari sejarah sepak bola dunia.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kembali di 101.1 RRI, kita berada di Cek Fakta untuk edisi hari ini 19 Mei 2026, di mana hanta virus artinya kebohongan dalam bahasa Ibrani. Ini adalah informasi hoax dan penjelasannya beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa hanta dalam hanta virus berarti kebohongan dalam bahasa slang Ibrani. Faktanya, klaim yang menyatakan bahwa hanta virus artinya kebohongan dalam bahasa Ibrani adalah hoax, di mana dilansir dari kompas.com, di mana nama hanta virus bukan berasal dari bahasa Ibrani tetapi dari nama sebuah sungai yang ada di Korea Selatan, tepat di tempat virus diidentifikasikan. Dan virus itu menginfeksi lebih dari 3.200 tentara PBB dalam perang Korea 1950-1953 di dekat perbatasan Korea Selatan dan Utara. Dan sekarang almarhum ahli virologi Korea Lee Ho Wang pertama kali mengidentifikasi hanta virus adalah dari seekor hewan pengerat yang ditangkap di dekat sungai Hanta pada 1978. Ia pun menamai hanta ataupun virus hantaan yang kemudian lebih dikenal dengan hanta virus. Ia juga membantu mengembangkan vaksin pertama untuk melawan penyakit tersebut. Jadi informasi tentang hanta virus artinya kebohongan dalam bahasa Ibrani adalah informasi hoax. Untuk informasi-informasi aktual lainnya, Anda bisa dapatkan di rri.co.id dan terus dengarkan Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan trivia Piala Dunia.
1: Piala Dunia pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen ini diprakarsai oleh FIFA sebagai ajang kompetisi sepak bola antar negara. Diikuti oleh 13 tim, Uruguay National Football Team menjadi juara pertama. Kemudian, Piala Dunia sempat tidak digelar pada tahun 1942 dan 1946. Penyebabnya adalah Perang Dunia Kedua. Kemudian pada era masa perkembangan, setelah perang, Piala Dunia kembali digelar dan terus berkembang. Jumlah peserta bertambah dari 16 menjadi 24 dan kemudian 32 tim menjadi ajang olahraga paling populer di dunia. Disaksikan miliaran penonton. Dan beberapa negara paling sukses dalam Piala Dunia diantaranya adalah Brazil, menjuarai sebanyak 5 kali, Jerman, Italia, Argentina. Kemudian memasuki era modern, teknologi mulai digunakan VAR, lain teknologi. Turnamen makin kompetitif dan global. Edisi terbaru, Piala Dunia FIFA 2022 dimenangkan Argentina. Kemudian Piala Dunia terus berkembang, hingga Piala Dunia FIFA 2026 akan diikuti sebanyak 48 tim dan jadi yang terbesar sepanjang.

Dengar semua kemasan terbaik teman energi cinta bersama Niji di trivia Piala Dunia 2026 hadir untuk Anda. Di kesempatan sore ini saya akan hadirkan persiapan dan juga pernak pernik dari Piala Dunia 2026. Di mana FIFA World Cup pada Piala Dunia 2026 menjadi salah satu ajang sepak bola yang paling dinanti oleh para penggemar di seluruh dunia. Turnamen edisi ke-23 ini akan menghadirkan format baru dengan jumlah peserta yang lebih banyak dibandingkan edisi sebelumnya, di mana lantas jadwal Piala Dunia 2026 juga berdasarkan dari jadwal FIFA akan dimulai pada nanti 11 Juni 2026. Pertandingan pembuka dijadwalkan berlangsung di Meksiko, di mana Meksiko sementara laga final akan dimainkan pada 19 Juli 2026, di mana Piala Dunia 2026 akan menjadi sejarah baru karena banyak untuk pertama kalinya turnamen ini diselenggarakan oleh 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Ketiga negara ini akan menjadi tuan rumah pertandingan yang tersebar di berbagai kota besar dan juga di stadion modern, di mana format daripada Piala Dunia 2006 tidak hanya FIFA saja yang resmi meneruskan format baru pada Piala Dunia 2006, dan juga sebelumnya hanya ada sekitar 32 tim nasional sebagai berbagai negara, dan kini jumlah peserta bertambah menjadi 48 negara. Dengan format tersebut, jumlah pertandingan juga meningkat sehingga turnamen berlangsung lebih panjang dibandingkan edisi sebelumnya. Penambahan peserta ini juga memberikan kesempatan bagi para negara-negara lain dari berbagai benua untuk tampil di panggung sepak bola terbesar di dunia tersebut. Di mana stadion final Piala Dunia di laga Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung di MetLife Stadium, Amerika Serikat. Stadion yang berkapasitas besar tersebut sebelumnya juga kerap digunakan untuk berbagai ajang, ajang olahraga dan juga konser internasional. Di mana informasi yang lain nanti akan kita hadirkan juga beberapa penik-penik dari sepak bola dunia dan juga beberapa hal yang perlu Anda ketahui, di mana pengumuman skuad dari tim yang pertama itu tim Brazil untuk Piala Dunia 2006 sebuah atau berubah menjadi peristiwa besar yang menyita perhatian dunia sepak bola. Kita coba ulik tim nasional Brazil, bukan hanya karena kembalinya Neymar, tetapi juga karena antusiasme media yang luar biasa terhadap debut era Carlo Ancelotti bersama Seleção. Lebih dari 700 jurnalis berkumpul di Museu de Amanjo de Rio Janeiro untuk mendengarkan langsung daftar-daftar para pemain pilihan Ancelotti. Jumlah tersebut menjadi gambaran betapa besarnya ekspektasi publik terhadap Brazil jelang Piala Dunia 2026. Ancelotti memang datang dengan status pelatih elit setelah sukses membawa atau memanjang sukses panjang bersama klub-klub Eropa. Kehadiran membawa harapan baru bagi Brazil yang sedang memburu gelar juara dunia ke-6 dalam sejarah mereka. Dalam acara megah tersebut, perhatian tertuju pada keputusan-keputusan yang penting sang pelatih asal Italia tersebut, mulai dari pemanggilan Neymar sebagai hingga absennya sejumlah pemain kunci. Semua menjadi bahan pembicaraan panas di kalangan media internasional. Museu de Amanjo Rio de Janeiro menjadi berubah menjadi pusat perhatian para pemerhati sepak bola global, di mana ratusan wartawan dari berbagai negara hadir untuk mengikuti pengumuman skuad Brazil menuju Piala Dunia 2026. Menurut laporan dari Ben Sport, pada 700 jurnalis memenuhi lokasi di mana acara mendengarkan keputusan Anco atau Carlo Ancelotti ini secara langsung, di mana antusiasme terhadap Brazil masih menjadi magnet utama dalam sepak bola dunia. Ancelotti sendiri baru 1 tahun menangani Seleção setelah meninggalkan Real Madrid, namun reputasinya sebagai salah satu pelatih terbaik dunia membuat setiap langkahnya selalu mendapat sorotan besar. Di mana sorotan semakin tajam karena ini menjadi Piala Dunia pertama Ancelotti sebagai pelatih tim nasional Brazil, dan publik ingin melihat bagaimana ia membangun ulang kekuatan Seleção dengan kombinasi pemain-pemain senior yang bertalenta muda. Ada Neymar dan juga beberapa pemain lainnya. Kembalinya Neymar menjadi salah satu keputusan paling mengejutkan dalam daftar tersebut. Penyerang Santos itu harusnya akhirnya kembali memperkuat tim Brazil setelah lebih dari 2,5 tahun absen dari tim nasional. Ancelotti sebelumnya dikenal sangat ketat soal kondisi kebugaran pemain, karena itu keputusan memanggil Neymar memunculkan banyak spekulasi mengenai kesiapan fisik sang bintang menjelang turnamen besar. Meski begitu, Ancelotti tampaknya tak percaya pada kualitas dan pengalaman Neymar.
Pemain berusia 34 tahun itu diproyeksikan menjadi pemimpin lini depan bersama dengan Vinicius Junior, Rafinha, Gabriel, dan juga Martelin dan juga Endrick. Kemudian juga selain Neymar, nama muda Ryan juga mencuri perhatian dalam skuad Brazil kali ini, talenta Bournemouth, dan juga sebagai dianggap salah satu proyek paling menjanjikan di generasi baru sepak bola Brazil. Kiper senior Robertson dan juga kembali mendapat tempat setelah sempat tersisih dari rencana tim nasional. Pengalaman menjadi faktor penting yang dipertimbangkan Ancelotti untuk menjaga keseimbangan skuad. Namun pengumuman skuad ini juga diwarnai absennya sejumlah pemain bintang. Pemain penting Rodrigo, Eder Mateo, kemudian Gustavo dipastikan tidak masuk daftar karena masih di backup oleh cedera serius. Kehilangan tiga nama tersebut menjadi tantangan besar bagi Ancelotti, terutama Rodrigo dan juga Mateo yang selama ini menjadi bagian penting dalam struktur pemain Brazil. Daftar pemain tim nasional Brazil, kiper Alisson Becker, kemudian Anderson, kemudian juga Favorton, dan juga backnya ada Alisson Sandro, ada Gerson Bremer, dan juga ada Danilo, kemudian ada Diego Santos, ada Gabriel, ada Roger Ibáñez, dan juga Leo Ferreira, kemudian Marquinhos, dan juga Wesley Franca yang berkutat di AS Roma. Kemudian gelandang ada Bruno dari Newcastle United, kemudian Casemiro MU, atau Danilo Barbosa Botafogo, dan juga Pamiha dari Etihad, dan Lucas Paqueta dari Flamengo. Untuk penyerang ada Endrick, kemudian ada Gabriel Martinelli Arsenal, ada Igor Thiago, kemudian ada Luis Enrico, kemudian ada Matheus Cunha, Neymar, Rafinha, Ryan, dan juga Vinicius Junior di Real Madrid. Kemudian juga pelatihnya tentu Carlo Ancelotti. Itu sedikit bocoran dari timnas Brazil yang sudah menurunkan nama-nama terbaiknya untuk mewakili Brazil di Piala Dunia 2026.

Piala Dunia pertama kali digelar di tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, pesertanya hanya 13 negara dan semuanya bertanding di satu kota saja, yaitu Montevideo. Jauh berbeda dengan yang sekarang, yang melibatkan puluhan negara dari seluruh penjuru bumi. Bicara soal sejarah, Brazil menjadi raja sepak bola dengan mengoleksi 5 trofi juara. Namun, untuk rekor individu justru dipegang oleh pemain asal Jerman, Miroslav Klose, yang mencetak 16 gol sepanjang karirnya di Piala Dunia. Tapi jangan lupakan Just Fontaine dari Prancis. Dia memegang rekor yang hampir mustahil dipecahkan, mencetak 13 gol hanya dalam satu edisi Piala Dunia, yaitu di tahun 1958. Nah, bersiaplah untuk sejarah baru di tahun 2025. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia akan diikuti 48 negara dan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dengan 104 pertandingan, ini akan menjadi turnamen terbesar sepanjang masa. Dengarkan informasi Piala Dunia hanya di Trivia Pro 1 RRI Batam setiap Senin sampai Jumat pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Tahukah Anda, Piala Dunia pertama kali diselenggarakan pada tahun 1930, tepatnya dalam ajang Piala Dunia FIFA 1930. Turnamen ini berlangsung di Uruguay, yang pada saat itu dipilih sebagai tuan rumah karena prestasinya di dunia sepak bola dan perayaan kemerdekaannya. Pada edisi pertama ini, hanya ada 13 negara yang ikut berpartisipasi. Jumlah ini jauh lebih sedikit dibandingkan sekarang, karena saat itu perjalanan antar negara masih sulit dan sangat mahal. Pertandingan final mempertemukan Uruguay melawan Argentina. Dalam pertandingan tersebut, Uruguay berhasil menang dengan skor 4-2. Dengan kemenangan tersebut, Uruguay resmi menjadi

Istilah grup neraka dalam Piala Dunia digunakan untuk menyebut grup yang berisi beberapa tim kuat, sehingga persaingan menjadi sangat ketat sejak awal penyisihan pada FIFA World Cup 2026. Istilah ini diperkirakan kembali muncul karena jumlah peserta bertambah menjadi 48 negara dan banyak tim besar dunia berada dalam satu undian grup. Grup neraka biasanya berisi negara-negara unggulan dan sejarah sepak bola kuat seperti Brazil, Argentina, Prancis, Jerman, dan Spanyol. Jika beberapa tim besar tersebut berada dalam satu grup, maka setiap pertandingan akan berlangsung sengit dan penuh tekanan. Grup neraka sering menjadi sorotan karena menghadirkan pertandingan berkualitas tinggi sejak awal turnamen serta membuka kemungkinan tim besar tersingkir lebih cepat.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Mana Daniel? Mana Daniel? Mana Daniel?
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Yeah.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini.
8: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
9: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
10: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
9: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Kembali di sana sama kemasa terbatam dari lewat jantung hati kamu mengantarkan kita ke 43 menit lewat dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Masih di TV Piala Dunia 2026 dan informasi terakhir untuk sore hari ini jelang Piala Dunia 2026, kontestan finalisasi skuad Brazil dan juga Prancis menjadi favorit di mana ajang sepak bola dunia atau FIFA World Cup 2026 semakin dekat dan akan bergulir pada 11 Juni 2026 nanti, dan seluruh negara peserta kini tengah mematangkan komposisi skuad terbaik mereka. Sesuai dengan regulasi FIFA, setiap tim peserta wajib menyerahkan daftar sementara berisi 35 hingga 55 pemain yang paling lambat tanggal 11 Mei 2026 kemarin ya. Dari daftar tersebut, setiap negaranya nanti akan menentukan skuad finalis. Ada 26 pemain yang harus diserahkan pada 1 Juni 2026 dan pengumuman resmi kepada publik dijadwalkan sehari setelah yakni sekitar tanggal 2 Juni 2026. Sejumlah negara bahkan sudah mulai mengumumkan skuad sementara. Nama-nama besar pun dipastikan kembali meramaikan pesta sepak bola dunia tersebut. Piala Dunia 2026 diprediksi akan menjadi panggung terakhir bagi beberapa legenda sepak bola, termasuk Cristiano Ronaldo masih menjadi andalan Portugal, sementara Lionel Messi kemudian jadi andalan Argentina yang juga akan mempertahankan kejayaannya. Selain itu, perhatian juga tertuju kepada sejumlah pemain generasi baru seperti Lamine Yamal, kemudian dari bersama Spanyol, Kylian Mbappe bersama dengan Prancis, dan nama-nama lain yang diprediksi tampil menonjol antara adalah Harry Kane, Luka Modric dan juga Neymar, kemudian Erling Haaland dan hingga ke Mohamed Salah. Grup neraka mulai terbentuk. Fase grup Piala Dunia 2026 juga menghadirkan sejumlah persaingan menarik. Di grup 1 atau grup A diprediksikan menjadi salah satu grup paling sengit karena mempertemukan Prancis, Senegal, Irak dan juga Norwegia. Sementara di grup F menghadirkan persaingan ketat antara Belanda, Jepang, Swedia dan juga Tunisia. Di grup C mempertemukan Brazil, Maroko, Haiti dan juga Skotlandia. Kemudian di grup A ada Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, Ceko. Kemudian B ada Kanada, Bosnia, Herzegovina dan Qatar. Kemudian Swiss. Di grup C Brazil, Maroko, Haiti dan juga Skotlandia. Itu beberapa grup-grup neraka yang akan menghiasi jelang Piala Dunia 2026 dan kontestan finalis skuad Brazil dan juga Prancis menjadi yang difavoritkan. Baik pendengar, itu informasi dari persiapan menjelang putaran Piala Dunia yang akan dipersembahkan nanti pada bulan Juni tanggal 11. Kemudian kita masih bahas di grup D ada Amerika Serikat, Paraguay, Australia, Turki. Di grup E ada Jerman, Curaçao, Pantai Gading dan juga Ekuador. Di grup F ada Belanda, Jepang, Swedia dan juga Tunisia. Di grup G ada Belgia, Mesir, Iran, Selandia Baru. Grup H Spanyol, Cape Verde, Arab Saudi dan juga Uruguay. Di grup I ada Prancis, Senegal, Irak dan Norwegia. Di grup J Argentina, Aljazair, Australia, Yordan. Kemudian di grup K Portugal, kemudian Kongo, Uzbekistan dan juga Kolombia. Kemudian juga di grup L ada Inggris, Kroasia, Ghana dan Panama. Brazil dan Prancis sudah tebar ancaman, di mana timnas Brazil menjadi salah satu negara yang telah mengumumkan sebagian besar skuad selingan dan dipimpin oleh top skor ada Vinicius Junior, kemudian Rafinha, Casemiro dan hingga Neymar. Di lini depan Brazil juga telah membawa wonderkid Henrique yang diprediksi akan menjadi salah satu pemain muda paling diprediksikan bersinar di turnamen nanti. Sementara itu Prancis tampil dengan kombinasi pemain senior hingga muda. Selain Mbappe, ada Les Bleus juga akan diperkuat dengan Osama Dembele dan juga Aurin, kemudian Willian Saliba. Dari Asia, Korea Selatan dan Jepang menjadi dua negara yang sudah mengumumkan daftar pemain mereka. Korea Selatan masih mengandalkan Song Heung-min dan juga Lee Kang-in. Adapun Jepang masih membawa pemain yang merumput di Eropa seperti Takefusa Kubo dan juga Wataru Endo dan juga Takashiro Tomiyasu. Dan juga banyak pemain-pemain bintang serta permainan persaingan yang ketat di setiap grup Piala Dunia 2026 diprediksi akan menjadi salah satu edisi paling menarik dalam sejarah sepak bola dunia. Itu pendengar trivia Piala Dunia 2026 edisi hari ini tanggal 19 Mei 2026. Kita akan bersama kembali besok di waktu di jam yang sama di Prosatir Batam. Saya pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sport olahraga.

fakta dan hal unik terbaru tentang Piala Dunia FIFA 2026. Yang pertama, untuk pertama kalinya digelar di tiga negara sekaligus, Piala Dunia 2026 akan diselenggarakan bersama oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini menjadi edisi pertama dalam sejarah yang memakai tiga tuan rumah sekaligus. Fakta kedua, jumlah peserta naik drastis jadi 48 tim. Biasanya hanya 32 negara. Sekarang menjadi 48 tim. Format baru ini membuat total pertandingan melonjak menjadi 104 laga, paling banyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Fakta ketiga, format grup berubah total. FIFA awalnya sempat ingin memakai grup 3 tim, tetapi akhirnya memilih 12 grup berisi 4 tim. Nantinya 32 tim akan lolos ke fase gugur. Fakta keempat, Piala Dunia 2026 disebut bakal jadi paling canggih secara teknologi. PA mulai memakai teknologi berbasis AI untuk analisa pertandingan, bantuan VAR, deteksi offside lebih cepat, hingga pengalaman penonton. 5. Bola resmi bernama Adidas Trionda memiliki sensor dan chip internal yang bisa mengirim data real-time ke sistem VAR untuk membantu keputusan offside dan handball. Ini termasuk inovasi.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kembali di 101,1 Batam, kita berada di Lintas Informasi Pro 1 Batam edisi hari ini 19 Mei 2026. Diawali dari Batam di mana aktivitas pelabuhan tikus di wilayah kota Batam kembali menjadi sorotan. Jalur-jalur tidak resmi tersebar di pesisir pulau dinilai masih rawan dimanfaatkan sebagai pintu masuk dan keluar barang-barang ilegal. Kondisi kerusuhan Batam yang berbatasan langsung dengan negara tetangga membuat pengawasan terhadap jalur laut menjadi tantangan tersendiri bagi para penegak hukum. Informasi kedua dilansir dari rri.co.id di mana Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman menyiapkan 3.053 unit bantuan stimulan perumahan swadaya khusus bagi pekerja seni. Program tersebut dilakukan melalui sinergi bersama Kementerian Kebudayaan dan juga mendukung penyediaan hunian layak bagi para pekerja seni. Menteri PKP Marwar Sirait juga menyebutkan Kementerian telah menerima usulan dari nama-nama calon penerima bantuan dari Kementerian Kebudayaan. Selanjutnya pemerintah akan melakukan verifikasi lapangan sebelum bantuan disalurkan. Informasi yang terakhir masih dari rri.co.id di mana anggota tim Was Haji DPR RI Rike Diapitoloka mengingatkan pentingnya pemerintah mempercepat pengesahan peraturan presiden tentang tata kelola keimigrasian. Hal tersebut guna meredam praktek keberangkatan haji menggunakan visa non-resmi atau ilegal ke Arab Saudi. Anggota komisi tersebut juga menilai regulasi tersebut penting untuk memperkuat sistem pengawasan warga negara Indonesia, terutama warga negara Indonesia yang bepergian ke luar negeri, termasuk dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Itu mendengar informasi terbaru untuk Anda di kesempatan sore hari ini, dan untuk informasi update lainnya Anda bisa dapatkan di rri.co.id. Dan untuk azan maghrib wilayah Batam dan sekitarnya untuk hari ini jatuh pada pukul 18 lewat 6 menit untuk kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: hadis hari ini.
1: Barang siapa bersalawat kepadaku satu kali, niscaya Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim.
2: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, segera kita masuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Batam dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan. Berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga salatnya, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui

Kemudian yang keempat, dia akan melintasi Shiratal Mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir, mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur. Yang pertama, akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua, akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Aqra ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar. Saya adalah Suja'ul Aqra. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur. Karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar. Karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib. Karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya. Karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh. Dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan. Yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga, akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat Allah.

Pendengar, kisah ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an. Pada suatu pagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabatnya Anas bin Malik radhiyallahu an melihat suatu keanehan. Bagaimana tidak, matahari terlihat begitu redup dan kurang bercahaya seperti biasanya. Tak lama kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihampiri oleh malaikat Jibril. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, kenapa matahari pagi ini terbit dalam keadaan redup padahal tidak mendung?" "Ya Rasulullah, matahari ini nampak redup karena terlalu banyak sayap para malaikat yang menghalanginya," jawab malaikat Jibril. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Wahai Jibril, berapa jumlah malaikat yang menghalangi matahari saat ini?" Jibril menjawab, "Ya Rasulullah, 70.000 malaikat," jawab Jibril. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Apa gerangan yang menjadikan malaikat menutupi matahari?" Kemudian malaikat Jibril menjawab, "Ketahuilah wahai baginda Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus 70.000 malaikat agar membacakan selawat kepada salah satu umatmu." "Siapakah dia wahai Jibril?" tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Dia adalah Muawiyah," jawab malaikat Jibril. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Apa yang telah dilakukan oleh Muawiyah sehingga ia saat meninggal mendapatkan kemuliaan yang sangat luar biasa ini?" Malaikat Jibril menjawab, "Ketahuilah wahai Rasulullah, sesungguhnya Muawiyah itu semasa hidupnya banyak membaca surat Al-Ikhlas di waktu malam, siang, pagi, waktu duduk, waktu berjalan, waktu berdiri, bahkan dalam setiap keadaan selalu membaca surat Al-Ikhlas." Malaikat Jibril melanjutkan penuturannya, "Dari itulah Allah Subhanahu wa taala mengutus sebanyak 70.000 malaikat untuk membacakan selawat kepada umatmu yang bernama Muawiyah tersebut." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah seorang di antara kalian tidak mampu untuk membaca sepertiga Al-Qur'an dalam semalam?" Mereka menjawab, "Bagaimana mungkin kami bisa membaca sepertiga Al-Qur'an?" Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul huwallahu ahad itu sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an." Hadis riwayat Muslim.

0: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.

Pendengar, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan kepada Sayyidina Abu Hurairah bahwa terdapat seorang lelaki yang menunaikan salat selama 60 tahun tetapi salatnya tidak diterima oleh Allah. Sabda Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang lelaki menunaikan salat selama 60 tahun tetapi satu pun salatnya tidak diterima Allah. Perkara ini berlaku karena dia menyempurnakan sujudnya tetapi tidak menyempurnakan rukunya, atau menyempurnakan rukunya tetapi tidak menyempurnakan sujudnya. Hadis ini mengingatkan kita supaya menyempurnakan setiap ruku di dalam sholat. Bahkan Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara spesifik mengingatkan kita tentang ruku dan sujud yang sering diabaikan oleh sebagian manusia. Sabda Rasulullah, seburuk-buruk pencuri adalah mereka yang mencuri di dalam sholat. Sahabat lalu bertanya, bagaimana seseorang itu mencuri di dalam sholatnya Baginda? Kemudian Baginda Rasulullah menjawab, pencuri sholat itu ialah mereka tidak menyempurnakan ruku dan sujud mereka. Hadis riwayat Ahmad. Tunaikan sholat dengan sempurna. Semoga Allah membimbing dan merahmati kita. Amin. Ya Rabbal

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kamu beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apa lah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Sampai nih. Wah, beda banget. Mesin waktu Lek Profesor berhasil. Ini sangiran masa purba. Wih, itu metodon moyang gajah. Masih ada lagi loh, gajah stegodon dan elepas, leluhur gajah modern. Mereka hidup kira-kira 1 juta sampai 200 ribu tahun lalu. Eh, sembunyi dulu. Wah, itu kerbau purba. Wah, panjang banget tanduknya. Sampai 3 meteran ya. Nah, ayo sekarang kita ke sungai. Capek juga. Shhh, kalau ini gak asing lagi. Buaya. Tapi bukan buaya darat loh. Ini buaya purba jenis kelompok gavia dan krokodilus. Nah, oh, ada kuda nil. Wah, menyerang aku. Lek Profesor. Cepat tarik aku, Lek. Cepat. Tak sulit menemukan tempat ini. Cukup mendatangi lokasi utama museum. Jarak dari kota Surakarta sekitar 20 km ke utara melewati jalan Solo Purwodadi. Sangiran ditetapkan sebagai cagar budaya nasional oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 1977. Ada sekitar 60 lebih fosil Homo erectus atau hominid lainnya loh dengan variasi yang besar, termasuk seri Meganthropus paleojavanicus. Ada juga fosil menarik ditemukan di Punung Pacitan berusia 7.000 tahun lalu. Temuan ini cikal bakal penduduk Indonesia sekarang. Kasih tahu nggak ya? Sangiran ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO sejak tahun 1996.

Semua satu rebatam dari The Rantingan, perjalanan tak tergantikan mengantarkan kita ke 46 menit lewat dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Satu informasi dari dunia kesehatan di mana dilansir dari RRI.co.id, di BPOM mewajibkan tenaga pendukung di toko retail modern yang menjual obat bebas memiliki kompetensi dan juga sertifikat pelatihan. Demikian disampaikan oleh Direktur Standarisasi Obat Narkotika, Psikoterapika dan juga Zat Adiktif Beporia, Christine Siagian. Ia mengatakan pegawai yang menangani pojok obat di toko retail tidak boleh bekerja tanpa pengetahuan dasar mengenai obat-obatan, dan intinya harus ada kompetensi ataupun kompetensi dari tenaga pendukung yang penunjang kesehatan yang wajib ditunjuk dengan sertifikat. Menurut beliau, tenaga tersebut harus memahami tata kelola obat mulai dari penyimpanan hingga penataan produk, dan BPOM juga mengatur pemantauan suhu penyimpanan minimal 2 kali sehari serta penempatan obat agar tidak tertukar saat pengambilan. Selain itu, BPOM juga menetapkan pembelian obat tertentu hanya dapat dilakukan untuk kebutuhan maksimal 3 hari. Pembelian obat batuk pilek yang mengandung zat tertentu juga hanya diperbolehkan bagi konsumen berusia di atas 18 tahun. Regulasi tersebut ditertibkan sebagai bagian dari tanggung jawab BPOM dalam memastikan obat yang beredar di masyarakat tetap aman. Pengawasan dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 serta aturan turunannya. Dan ia menambahkan, BPOM melakukan pengawasan bersama 83 unit pelaksana teknis di seluruh Indonesia, khususnya melalui pembinaan dan juga pengawasan berkala terhadap toko retail modern yang menjual obat bebas. Pengawasan dilakukan mulai dari pengadaan, penerimaan, penyimpanan, serta penyerahan, pengembalian, dan sampai pemusnahan obat. BPOM juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait pengawasan perizinan usaha retail. Langkah tersebut juga dengan instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang penguatan pengawasan obat dan juga makanan. Dewan Pakar Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia, Keri Lestari Dandan, menyoroti kebijakan pelatihan pegawai toko retail, dan dia mengatakan bahwa kebijakan pelatihan bagi pegawai toko retail merupakan langkah positif. Menurutnya, selama ini banyak pojok obat di supermarket beroperasi tanpa pelatihan, khususnya bagi pegawai yang menangani penjualan obat, dan sekarang setidaknya mereka mulai dilatih hingga tahu cara menyimpan obat dengan benar di tempat penyimpanan yang benar. Itu mendengar informasi dari BPOM tentang BPOM mewajibkan atau diwajibkan pegawai retail penjual obat memiliki sertifikat agar tidak terjadi kesalahan di program dan juga penggunaan obat tentunya. Terima kasih untuk karena terus setia bersama Pro 1 RR Batam. Saat ini sudah 49 menit lewat dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Diteruskan dengan program Mimbar Agama Hindu di Pro 1 Batam.

Bulan Purnama atau Purna Chandra adalah salah satu fase bulan di mana bulan terletak di belakang bumi. Ditinjau dari matahari, Purnama berasal dari bahasa Sanskerta Purnima karena satu fase bulan lamanya 29,5 hari. Maka bulan Purnama biasanya terjadi di antara hari ke-14 dan 15 dalam kalender lunak. Pada waktu bulan Purnama, banyak bagian bulan yang dapat diamati oleh bumi. Dan kebanyakan adalah bentuk permukaan yang berupa kawah. Karena pada saat Purnama, beberapa kawah pada permukaan bulan terlihat seperti terdapat pancaran garis-garis yang berasal dari pusat kawah. Garis-garis tersebut berasal dari hamburan partikel-partikel yang terlempar ke atas saat meteorit jatuh ke permukaan bulan dan membentuk kawah. Pancaran ini juga dapat digunakan untuk mengukur umur kawah. Semakin banyak dan jelas pancaran yang terlihat, maka umur kawah relatif masih muda. Kawah-kawah yang telah teramati dan dikenal antara lain adalah kawah Protomius dengan luas mencapai 150 km persegi. Kawah Tycho yang pada waktu bulan Purnama bercahaya kemilauan dengan tebingnya yang tinggi. Kawah Pluto dengan diameter mencapai 90 km. Kawah Bruno yang diperkirakan merupakan kawah yang paling muda di bulan dan masih banyak ribuan kawah-kawah lainnya.

0: KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada 2022. Israel mencegat sedikitnya 40 kapal konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumut Flotilla. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 19 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, melakukan inspeksi mendadak ke Bursa Efek Indonesia untuk memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. Zarotti Jena melaporkan selengkapnya.
1: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad melakukan inspeksi mendadak atau SIDAK ke Bursa Efek Indonesia pada siang tadi. Sidak ini dilakukan untuk memantau ketahanan pasar modal nasional di tengah tekanan ekonomi global dan pelemahan indeks harga saham gabungan. Dalam kunjungan tersebut, berdiskusi dengan pengelola bursa terkait upaya memperkuat regulasi serta menjaga kepercayaan investor global maupun domestik. Ia juga menyoroti pertumbuhan investor retail yang terus meningkat di pasar modal Indonesia.
2: Tapi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor yang ada terus tumbuh dan berkembang dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa bagaimana mereka kemudian menyempurnakan regulasi-regulasi yang bisa kemudian meyakinkan dan juga kemudian membuat para investor lokal merasa nyaman sehingga tadi kita lihat bahwa pertumbuhan investor lokal atau retail terus bertambah.
1: Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menilai pergerakan IHSG masih relatif stabil, meski dibayangi sentimen global dan dampak rebalancing indeks MSCI. Pelemahan pasar saham Indonesia disebut masih sejalan dengan kondisi bursa regional maupun global. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, mengatakan volatilitas pasar saat ini masih dalam kondisi moderat. Menurutnya, pelemahan IHSG justru mencerminkan proses pembentukan harga saham yang lebih sehat dan berbasis fundamental perusahaan.
3: Dan juga kami bisa sampaikan, ini ada berita bagusnya juga, bahwa di tengah berita rebalancing MSCI, saya bisa sharing kepada teman-teman bahwa nilai aset, nilai aktiva bersih NAB reksadana kita di tahun ini justru meningkat sebesar 49,71 triliun, yaitu dari net subscription dari investor retail kita. Jadi meningkat sekitar 6,39%, sehingga total AUM kita adalah 718,44 triliun rupiah.
1: OJK memastikan penguatan regulasi pasar modal terus dilakukan untuk menjaga integritas dan meningkatkan kepercayaan investor. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji tahun 2022 saat memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, Muhajir Effendi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Herul Umam berikut ini.
4: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada tahun 2022, di mana pemeriksaan dilakukan usai memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, yaitu Muhajir Effendi. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami pengakuan Muhajir terkait penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim pada tahun 2022. Selain itu, penyidik juga mengkonfirmasi soal kuota tambahan haji pada tahun yang sama.
4: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji, bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini, dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022. Selain itu, saksi juga menjelaskan terkait dengan kuota tambahan

0: soal pengelolaan kuota pada saat Bapak jadi menteri itu ya?
1: Tanyakan ke langsung ke penyidik aja.
0: Atau ke Pak Hilman Latif ya Pak?
1: Tidak ada, tidak ada. Aman.
2: Berapa tadi kan sempat diminta ditunda Pak pemeriksaan?
1: Ya, saya sebetulnya sudah mengajukan permohonan penundaan, tapi karena tadi ada berita tetap dari Anda semua, kok nggak enak saya kok menunda, nanti ada kesan soalnya sama Gidari atau apalah gitu. Ya udah, saya minta waktu ketemu sekarang.
2: Insya Allah.
1: Berapa pertanyaan tadi? Saya jadi as interim kan hanya 20 hari.
2: Oh,
1: 30 Juni sampai 19 Juli.
3: Sementara itu, KPK sendiri mengaku ingin mendalami Muhajir terkait dengan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Penyidik sendiri membutuhkan keterangan Muhajir terkait dengan mekanisme pengelolaan dan pembagian kuota tambahan yang didapatkan Kemenak dari pemerintah Arab Saudi. Diketahui memang kasus dugaan korupsi kuota haji bermula dari tahun 2024. Dalam penyidikan, KPK menduga terjadi penyimpangan pengalokasian kuota haji khusus yang melebihi aturan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang terkait kasus dugaan korupsi di perusahaan gas negara dengan menghadirkan saksi dari PGN. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
5: Penjualan bertingkat Permen ESDM nomor 6 tahun 2016 itu terinformasi juga pada waktu itu. Ada pelarangan penjualan bertingkat antara trader gas.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kerjasama jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara PGN dengan PT IAE atau PT Isar Gas dengan terdakwa mantan dirut PT PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo Cokro Subroto selaku komisaris utama PT Inti Alisindo Energi IAE. Dalam kesaksiannya, Heri Yusuf mengakui ada pembayaran advance payment atau pembayaran dibuka sebesar 15 juta dolar Amerika Serikat atau 255 miliar rupiah. Menurut Heri, pembayaran tersebut diproses karena khawatir kalau tidak dibayarkan akan terjadi kerugian sebesar 80 juta dolar Amerika Serikat terhadap PGN.
7: Ya, dalam jual beli ini ada advance payment. Wah, advance payment ini akan digunakan untuk membayar hutang-hutang daripada ISAR yaitu kepada Bank BNI ya, berapa 2 juta ya, kepada pemegang saham 5, kepada Pertagas 8. Kenapa itu diberikan? Karena kalau tidak ISAR akan diambil oleh Pertagas. Hasil analisanya bahwa PGN akan rugi sebesar 80 juta dolar. Jadi ini harus diproses.
6: Sementara Mary, selaku tim jual beli gas antara PGN dan PT Isar Gas mengaku memang ada peraturan Menteri SDM yang melarang penjualan gas bertingkat. Namun pada saat itu peraturan tersebut belum dilaksanakan karena masih dalam masa transisi.
8: Dapat diinformasikan oleh Pak Adi Munandir sih Pak, ada permen itu juga 6/2016, memang ada larangan bertingkat tapi masih masa transisi saat itu Pak. Diinformasikan dari Pak Adi Munandir aja sih Pak.
9: Oh, diinformasikan. Kemudian dari tim bagaimana masukannya? Apa ada masukan atau gimana?
8: Dari tim kami sih kebetulan enggak ada masukan terkait dengan permen 6 itu Pak.
6: Sedangkan jaksa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim Nikadek Susanti mengatakan mekanisme pembayaran dibuka tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, PGN bukan lembaga pembiayaan. Skema tersebut juga dinilai melanggar aturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang melarang praktik jual beli gas secara bertingkat. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta berbagai wilayah di tanah air. Dan kami awali untuk informasi pertama, di mana Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak ibadah haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter yang telah menempatkan tenda di Mina. Informasi selengkapnya bersama dengan Syariful Alam.

0: Halo Alam.
1: Ya, Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan tertukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggara Haji dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rahadi mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman. Berikut keterangan Puji Rahadi.
2: Nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk, di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini, ada sekian jemaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat luar biasa dan kita ingin memastikan.
1: Dan pendengar sebelumnya Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahil Anzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani dan tetap sabar dengan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Wamin berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas haji melindungi dan harus melayani dengan membina jemaah haji. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 dan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dalam negeri, Bandara Soekarno-Hatta menerbangkan sebanyak 177 jamaah haji kloter terakhir dari Embarkasi Banten dan sebanyak 441 dari Embarkasi Jakarta-Bekasi menuju Tanah Suci. Sadatu Raren melaporkan selengkapnya. Ain.
3: Baik, terima kasih Rudy. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 618 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Terdata pada satu penerbangan untuk jemaah calon haji asal Embarkasi Banten yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 177 jiwa ditambah 4 petugas kloter haji yang diberangkatkan pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat dengan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7332. Kemudian disusul jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta-Bekasi sebanyak 441 jiwa. Dan terpantau mereka diterbangkan dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5213 pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat siang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Titin Mutmainah, mengatakan dirinya sudah tidak sabar untuk memenuhi panggilan ke Baitullah setelah 13 tahun menunggu antrian.
4: Saya sudah matang. Saya yang nunggu-nunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah saya ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Ya.
5: Kalau ibu sendiri,
4: nanti pecat saya jualan nasi uduk.
5: Oh, jualan nasi
4: uduk. Ya, tadinya karyawan saya.
3: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 33.785 jiwa tergabung dalam 81 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan kita beralih ke informasi berikutnya, di mana ratusan jamaah haji asal Kabupaten Sumbawa tengah bersiap untuk melaksanakan puncak ibadah haji pada 25 Mei mendatang. Randy Pratama melaporkan selengkapnya. Randy.
6: Baik, pendengar. Ratusan jemaah calon haji asal Kabupaten Sumbawa mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Susami, mengatakan secara umum kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti rangkaian wukuf di Arafah yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 25 Mei 2026 mendatang. Saat ini, para jemaah berada di Mekah dan terus dipantau oleh tim kesehatan guna memastikan kondisi fisik tetap stabil menjelang keberangkatan menuju Arafah. Pemeriksaan kesehatan dilakukan rutin setiap pagi dan sore hari. Jemaah juga diimbau untuk tidak memaksakan diri beraktivitas di luar hotel apabila kondisi tubuh kurang bugar. Menurut Ardi Suzami, langkah tersebut dilakukan agar stamina para jemaah tetap terjaga saat menjalani puncak ibadah haji yang membutuhkan kondisi fisik yang prima. Sambil menunggu pelaksanaan wukuf, para jemaah tetap menjalankan ibadah harian seperti sholat lima waktu, membaca Al-Quran, dan memperbanyak amalan lainnya. Sementara itu, pelayanan terhadap jemaah lanjut usia, risiko tinggi, dan penyandang disabilitas menjadi prioritas utama. Tim kesehatan dan petugas kloter terus melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman. Berikut cuplikan wawancara bersama Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Suzami.
5: Kita ini kan tetap mengutamakan yang namanya ramah lansia kan, yang pertama. Jadi lansia-lansia yang ada itu yang tetap diperhatikan setiap waktu. Jadi akan diprioritaskan untuk monitor kesehatannya oleh tim kesehatan. Kemudian juga jemaah-jemaah yang berisiko tinggi, yang kemarin memang didampingi dengan obat, jadi yang mereka tetap konsumsi dari tanah air, sehingga mereka ini sebagai jemaah haji prioritas, lansia, kemudian berisiko tinggi.
6: Diketahui, musim haji tahun 2026, jemaah calon haji Kabupaten Subang tergabung dalam kloter 14 dengan jumlah jemaah sebanyak 330 orang, terdiri atas 181 jemaah laki-laki dan 149 jemaah perempuan. Seluruh jemaah diberangkatkan dari Kabupaten Sumbawa menuju Asrama Haji di Mataram pada 8 Mei 2026 pagi. Kemudian jemaah diberangkatkan ke Tanah Suci pada 9 Mei 2026 sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Tengah. Dari Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Randi Pratama melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian

0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 20 Mei 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat, Sumatera Barat, Samudra Pasifik Utara, Papua, Samudra Pasifik Utara, Papua Nugini, dan Samudra Pasifik Timur Laut, Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Sumatera bagian utara hingga tengah, Papua Barat hingga perairan utara Papua Barat, sisir utara Papua, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Aceh, pesisir timur Sumatera Utara, Riau, Laut Natuna, dari Selat Kalimantan hingga Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah hingga Jawa Barat, di Nusa Tenggara Timur, Laut Jawa bagian timur, Laut Banda, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, Papua Pegunungan hingga Papua Tengah, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banda Aceh, Tanjung Pinang, dan Bandar Lampung, potensi hujan sedang di Tanjung Selor, potensi udara kabur di Surabaya, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Jambi, Padang, Bengkulu, Palembang, Jakarta, Serang, Bandung, Yogyakarta, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Pangkal Pinang, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, terdapat potensi hujan ringan di Mataram, Kupang, seluruh wilayah Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Denpasar dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Pasukan Israel telah mencegat sedikitnya 40 dari 54 kapal yang turut konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumbut Flotilla. Pasukan Angkatan Darat Israel telah menahan sekitar 300 aktivis kemanusiaan, termasuk 5 warga negara Indonesia, yaitu Andi Angga Prasadewa dari Rumah Zakat, jurnalis Republika Bambang Noroyono, dan Taudi Badai Rahendro Herubowo, serta Andri Prasetyo Nugroho. Gagal meraih medali di Thailand Open 2026, Muhammad Zaki Ubaidillah melakukan evaluasi terhadap kesiapan mental bertanding. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Familia berikut ini.
1: Tunggal putra bulu tangkis Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah memberikan evaluasi mendalam terkait kegagalannya melaju ke babak perempat final Thailand Open 2026. Pemain yang akrab disapa Ubed ini mengakui faktor mental dan ketidaksiapan menghadapi tekanan menjadi penyebab utama kekalahannya. Bertanding di Bangkok, Ubed harus menyerah dari wakil Korea Selatan Jun Hook Jin 2 game langsung dengan skor telak 13-21 dan 5-21. Agresivitas lawan diakui merusak skenario permainan yang telah ia susun sebelum laga dimulai. Menurutnya, permainan Jin Hook sangat di luar dugaan karena dari awal dirinya telah siap, akan tetapi di lapangan tidak sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan.
2: Ya mungkin kalau dilihat dari perjuangannya sangat enggak mudah ya. Itu juga sebelum-sebelumnya sempat kalah juga. Udah 2 kali sempat kalah. Ya pengennya juara lah, apalagi kan sebelumnya dia runner-up kan di Super 500. Terus makin apa ya, makin semangat lah. Makin pengen ngebuktiin kalau saya itu masih bisa, nggak mau kalah.
1: Kekalahan ini juga menjadi catatan penting bagi pria kelahiran Kabupaten Sampang, Madura itu, mengingat pada babak sebelumnya ia tampil impresif saat menumbangkan wakil tuan rumah Pani Chapton Teherat Sakul. Transisi dari kemenangan meyakinkan menuju kekalahan telah ini dinilai sebagai bagian dari proses pendewasaan dirinya sebagai atlet muda. Menyikapi hasil minor tersebut, Ubed menegaskan komitmennya untuk segera membenahi aspek psikologis. Ubed juga menyadari bahwa di level turnamen WWF World Tour Super 500, ketangguhan pikiran memiliki peran yang sama pentingnya dengan kesiapan fisik dan teknik di lapangan. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: Baik pendengar, kembali di Prosatur RRI Batam, karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Buya Tama 2 Batam Center ke Pulauan Riau Indonesia. Selanjutnya kita ikuti mimbar agama Hindu dengan topik mengendalikan diri menaklukkan musuh terbesar, belajar dari Sabda Ripu, tentunya bersama host kita Lili Kudiawati dan juga narasumber kita Kat Meyartik. Dari Prosatur RRI Batam, kami ucapkan selamat malam dan selamat mendengarkan.
3: Sesaat lagi kita ikuti mimbar agama Hindu. Selamat mendengarkan.
4: Om Awikinamastu Namo Sidam. Om Swastiastu.
5: Om Swastiastu.
4: Selamat malam pendengar setia RRI Pro 1 Batam, suara kreativitas dari Bandar Dunia Madani. Senang sekali saya Lilik Widiawati bisa menemani kembali di ruang dengar Anda dalam program Mimbar Agama Hindu pada malam hari ini, Selasa 19 Mei 2026. Mengawali perjumpaan kita di malam yang sejuk ini, izinkan saya memberikan seuntaian pantun pembuka untuk Anda semua. Pergi ke jembatan Barelang di sore hari,
5: ewa,
4: melihat senja indah menawan.
5: Ewa.
4: Selamat malam pendengar RRI, mari bersua dalam kedamaian. Baik, pendengar yang budiman, malam hari ini adalah waktu yang sangat tepat bagi kita untuk sejenak rehat dari hiruk pikuk aktivitas sehari-hari kita. Kemudian kita menengok ke dalam lubuk hati kita sendiri. Seringkali kita ini sibuk menjaga diri dari berbagai hal, masalah. Nah, yang berada di sekitaran kita, dari luar diri kita. Tetapi seringkali kita lupa bahwa ada yang namanya bahasa ininya adalah musuh, ya, yang tersembunyi, yang jauh lebih berbahaya, yaitu yang ada di dalam diri kita. Nah, pada malam hari ini tentunya kita akan mengupas tuntas tentang yang materi yang sangat menarik, yaitu tentang mengendalikan diri, menaklukkan musuh terbesar, belajar dari Satripu. Nah, pada malam hari ini telah hadir narasumber kita yang luar biasa. Selamat malam Ibu Kadmiartik.
6: Selamat malam Bu Lili.
4: Nah, bagaimana kabarnya?
6: Astungkare, kabar baik.
4: Nah, tadi macet nggak Bu? Tentunya sekarang sudah lancar ya?
6: Iya, lumayan lancar hari ini.
4: Nah, pada kesempatan malam hari ini tidak memperpanjang waktu, mari kita simak materi yang akan disampaikan oleh Ibu Kadmiartik. Pada Ibu, disilakan.
6: Terima kasih atas waktunya. Baiklah. Sebelumnya, terimalah salam Panganjali. Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu.
6: Om Awekinamastu Namasidam. Selamat malam pendengar RRI Pro 1 Batam dimanapun berada. Semoga malam ini Anda sekalian tuh berada dalam lindungan Hideseng Yang Widiwasa, keadaan dalam keadaan sehat, damai dan juga penuh kebahagiaan. Jadi atas atsung kerta waranugrah dari Hideseng Yang Widi semua. Malam ini tentunya tadi sudah disampaikan oleh host kita yang cantik dari Ibu Lili bahwa saya akan membawakan materi tentang pengendalian diri, menaklukkan musuh terbesar yaitu belajar dari Satripu. Nah, pendengar yang budiman, umat sedharma yang berbahagia, ketika kita berbicara tentang kata musuh, tentunya yang terbayang di benak kita itu adalah pertama kali yang terlintas di dalam pikiran kita, seringkali kita berpikir tentang orang lain, ya, orang lain yang tidak menyukai kita atau orang yang bersaing dengan kita atau pihak-pihak luar yang mengancam ketenangan hidup kita. Nah, itulah yang terbayang di benak kita, bagaimana itu kata musuh. Nah, namun ya Bu Lili ya, ajaran suci dari agama Hindu itu mengajak kita melihat ke dalam, menengok ke dalam lubuk hati kita sendiri. Jadi di sini dalam kitab Sutta Soma disebutkan bahwa ada seloka yang indah yang bunyinya begini. Ini dalam bahasa Jawa kuno ya. Muah musuh muang nihan sire en sangke ring sarire.
4: Apa itu artinya?
6: Artinya, nah, sesungguhnya musuh itu tidak ada di luar, nah, melainkan bersumber dan bersarang di dalam tubuh kita sendiri. Nah, itulah artinya musuh yang tercantum dalam ajaran agama Hindu. Jadi bukan musuh itu orang luar lain, lawan-lawan kita musuhnya. Nah, itu bukan. Jadi yang disebut musuh dalam hal ini adalah musuh yang ada dalam diri kita sendiri. Nah, jadi itulah yang di dalam teologi Hindu kita kenal dengan istilah Sat Ripu. Sat artinya ada 6 dan ripu artinya musuh. Nah, jadi sat ripu, nah, itu adalah 6 jenis musuh yang ada dalam diri setiap manusia yang berbentuk sifat-sifat negatif. Sifat-sifat negatif, Bu Lili ya. 6 musuh inilah yang seringkali menggelapkan akal sehat kita, menghancurkan hubungan keluarga, dan menjauhkan kita dari kedamaian spiritual. Nah, jadi apa saja sih yang ada 6 itu? Nah, marilah kita kupas satu persatu agar kita mengenalinya malam ini.
7: Banyak ya Bu Ati ya, ada 6 musuh kita dalam
6: ada
7: diri kita.
6: Ada 6 dalam kita, dalam diri kita yang utama itu ya. Yang disebut tadi dengan istilah satribu. Jadi hal ini kita akan uraikan ya. Yang pertama itu adalah adanya namanya kama. Ya. Kama ya. Apa itu? Adalah keinginan atau nafsu yang tidak terkendali. Keinginan itu wajar ya. Wajar bagi kita pendengar ya. Namun jika keinginan itu berubah menjadi ketamakan, nah ini ketamakan yang menghalalkan segala cara, itulah disebut musuh.
7: Keinginan yang berlebihan ya.
6: Yang berlebihan sehingga menimbulkan sifat tamak.
7: Tamak.
6: Nah, itu. Nah, itu yang pertama yang disebut dengan kama. Kemudian yang kedua. Kedua ini adalah namanya loba. Loba. Loba adalah sifat serakah. Ya. Sifat serakah yang disebut tamak. Nah, merasa selalu kurang. Tidak pernah bersyukur atas apa yang sudah digariskan oleh yang namanya karma pala ya, karena segala yang kita tunai, kita tabur, akan kita petik hasilnya. Itulah yang dinamakan dengan karma pala. Jadi segala sesuatu kita harus bersyukur, kita syukurin. Nah, itu loba, ketamakan, serakah. Kemudian yang ketiga adalah,
7: apa itu?
6: Yang ketiga itu namanya keroda, Bu Lili.
7: Keroda.
6: Keroda.
7: Apa itu keroda buat?
6: Nah, keroda ini adalah kemarahan di dalam diri kita. Ada api yang membakar kesadaran. Ketika marah menguasai diri, maka kata-kata kasar yang akan keluar. Betul enggak?
7: Betul.
6: Dan itu tindakan sangat destruktif yang tercipta. Akibatnya tidak terkontrol. Semua dari kemarahan itu apa yang diucapkan tidak terkontrol. Yang dilakukan pun tidak ada kontrol kendali lagi ya. Jadi bisa jadi dengan kemarahan itu mungkin dalam rumah tangga misalnya akan timbul adanya penganiayaan mungkin. Nah, itu banyak hal yang terjadi dengan akibat timbulnya kemarahan. Tentunya itu tidak baik ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah moha. Moha di sini adalah kebingungan atau kegelapan pikiran. Sifat ini membuat kita tidak bisa membedakan mana kecantikan, mana yang baik, bukan kecantikan, maaf, mana yang baik, dharma. Yang baik tentunya adalah hal dharma, dan mana yang buruk, yaitu yang bersifat adharma. Dari kebingungan, dari bingung itu hal-hal yang buruk bisa tercipta. Jadi saya sehendaknya lah, hendaknya kita bisa mengendalikan sifat yang timbul dari kebingungan itu. Mesti kita harus mengendalikan. Nah, itu supaya hal-hal yang baik bisa kita timbulkan, bisa kita lakukan. Yang namanya dharma.
7: Berarti harus dikontrol ya.
6: Betul,
7: Bu ya?
6: Kontrol diri. Kemudian yang kelima adalah sifat mada. Mada. Mada ini adalah namanya keangkuhan atau di sini kemabukan ya. Mabuk karena banyak hal. Satu adalah mabuk tentang kekuasaan. Ada manusia yang mabuk karena kekuasaan. Nah itu bukan mabuk karena minuman keras saja ya, akan mabuk karena kekuasaan,
7: merasa berkuasa,
6: pengen berkuasa, sehingga dari hal situ mungkin bisa tercipta penindasan ke yang ada di bawahnya. Nah itu kemudian mabuk ya memang karena
7: minum
6: ketampanan.
7: Oh, ketampanan.
6: Nah, merasa sangat tampan
7: dirinya atau cantik
6: itu,
7: ya.
6: Atau ya
7: berarti kalau misalnya
6: atau kecantikan. Jadi merasa dirinya itu sudah
7: paling cantik.
6: Paling cantik atau paling tampan. Jadi yang lain dianggap angin lalu, tidak ini. Jadi seolah-olah merasa dirinya paling cantik atau paling tampan. Itu namanya mabuk, mabuk juga. Nah, juga mabuk akan kekayaan. Nah, dan satu hal lagi mabuk karena paling pintar. Nah itu itu yang namanya mabuk ya, mada, yang disebut dengan mada. Jadi mabuk itu bukan karena minuman-minuman keras saja, yang banyak hal yang disebut dengan mabuk. Dan itu juga berlebihan, karena mabuk itu semuanya tidak baik, Bu Lili ya.
7: Ya. Di jadi, mada sendiri aja ya Bu ya, itu mabuknya ada
6: banyak
7: ada ya. 7 yang biasa kita kenal dengan Sabta Timira itu. Berarti kita ini harus pengendalian dirinya itu harus kuat
6: ya, harus kuat supaya hal-hal yang bisa membuat kita mabuk itu bisa terkontrol.
7: Terkontrol
6: ya, kembali lagi kita harus ingat dengan ajaran-ajaran suci yang ada dalam agama Hindu. Kemudian yang terakhir adalah mat saria. Mat saria adalah sifat iri atau dengki, ya iri hati. Ini betul-betul sangat buruk bisa bila kita selalu memiliki rasa iri dan dengki. Jika itu kita tanamkan terus di dalam diri kita, otomatis itu akan mempengaruhi diri kita, kualitas spiritual kita itu akan terpengaruh karena adanya rasa sifat iri atau dengki yang ada dalam diri kita. Jadi merasa tidak senang melihat orang lain sukses atau berbahagia, merasa tidak senang apabila orang lain memiliki hal yang lebih dari kita, merasa ya itu hal-hal yang seperti itu.
7: Contohnya misalnya teman kita atau tetangga kita punya A, kita harus punya.
6: Tidak senang, sehingga mungkin dengan itu timbullah mungkin bergosip, menggosip banyak hal yang buruk. Pokoknya semuanya itu timbul. Itu jadinya sifat iri dan dengki itu harus dibuang jauh-jauh. Nah itu, jadi itulah yang dinamakan dengan Satripu ya, untuk pendengar RRI yang berbahagia.
7: Nah, jadi kenapa Satripu itu disebut musuh terbesar Bu Ati?
6: Ya, malam ini adalah waktu yang baik bagi kita untuk merenung ya Bu Lili ya. Mengapa Satripu itu disebut dengan musuh terbesar? Jadi karena mereka tidak terlihat. Mereka bertindak bagai rayap yang perlahan-lahan itu meruntuhkan atau menggerogoti tiang-tiang yang moralitasnya dan kebahagiaan di dalam diri kita. Digerogotinya, enggak terlihat. Kita enggak bisa nampak. Ya, jadi perlahan-lahan kalau semua itu digerogoti akan jadinya apa? Runtuh. Ya, moral kita yang runtuh ya,
7: karena begitu. Setiap manusia itu memiliki Satripu.
6: Iya,
7: ya kan?
6: Iya.
7: Nah, di sini apakah Satripu itu harus kita musnahkan secara total?
6: Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus ya Bu Lili. Karena kita selagi namanya manusia, pasti hal yang dinamakan Satripu tadi akan ada dalam diri setiap manusia. Nah, apakah Satripu itu harus dimusnahkan secara total ya? Jadi pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada, Mari setelah kita mengenal keenam musuh itu, nah di sini ajaran Hindu mengajarkan kosmologi keseimbangan. Ya, jadi dengan pertanyaan mana, apakah Sat Ribu itu dimusnahkan secara total? Jadi ajaran Hindu itu mengajarkan kosmologi keseimbangan, yang Sat Ribu tidak bisa dihilangkan sepenuhnya. Selama kita masih mengikatkan diri dalam wujud fisik manusia. Berarti, jadi, namun yang diperintahkan kepada kita adalah untuk mengendalikannya, yaitu mengubah energi negatif tersebut menjadi energi positif yang sistemnya membangun.
7: Berarti Sat Ribu itu kita tidak bisa
6: menghilangkan
7: secara total, ya.
6: Secara total.
7: Kita bisanya
6: mengendalikan. Ya, mengendalikan, ya, pendengar dimanapun Anda berada. Nah, jadi kita tidak mengendalikannya jika kita tidak mengendalikannya nih, ya. Maka tiga dari enam musuh itu yaitu kama, kroda dan loba akan menjadi tiket utama yang menjerumuskan kita ke dalam kesengsaraan hidup.
7: Iya. Ya. Kan tadi kita nih masing-masing punya. Berarti sebenarnya kita nih sudah merasakan, ya.
6: Merasakan
7: bahwa kalau ke Sat Ribu ini muncul secara dominan, makanya kita sengsara, kita
6: sengsara.
7: Sakit.
6: Akan menjerumuskan kita. Yang ketiga, yang dari ada kama, kroda dan loba. Nah, hal ini ditegaskan juga dalam kitab Bhagavad Gita, yaitu di dalam Adiyaya 16, yaitu sloka 21, di mana Sri Krishna itu berkata begini. Mungkin saya bacakan ya, Bu Lili.

0: mana kamah krodas tatas lobas tasmat etatrayam tiacet. Jadi artinya begini, ada tiga. Jadi ada tiga ya, tiga pintu gerbang menuju neraka yang menjadi penghancur jiwa, yaitu nafsu atau kama, kemarahan atau kroda, dan keserakahan atau loba. Oleh karena itu setiap orang harus meninggalkan ketiga hal itu.
1: Nah, nah berarti harus meninggalkan. Apa saja sih strategi terbaik agar kita tidak kalah dari musuh kita ini yang satribu itu? Tadi kan sudah dijelaskan melalui sloka itu.
0: Strategi ya, maksudnya cara kita menaklukkan musuh ya. Musuh yang tadi itu karena kita satribu itu adalah musuh dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sastra suci kita memberikan tiga langkah, Bu Lili ya. Tiga langkah praktis. Yang pertama yaitu mengasah wiweka ya, yaitu kemampuan memilah. Yang pertama itu mengasah wiweka, kemampuan memilah. Nah, di sini disebutkan di dalam kitab Sarasamsaya. Sloka 4. Nah, di sana. Jadi gini, kenapa saya menyinggung memasukkan dalam kitab Sarasamsaya. Jadi karena bunyinya begini, Bu Lili. Apan iking dadi manusia dadi buaya utama juga ya. Nimitaning mangkana wenang ya tumulung awaknya saking sangsara. Ikang prangayan maka sadana kapanasan. Apan mangkana kating haning dadi manusia. Artinya menjadi manusia adalah kelahiran yang utama. Jadi di sini disebutkan bahwa menjadi manusia adalah kelahiran yang paling utama. Mengapa demikian? Karena manusia itu dibekali dengan kemampuan untuk memilah yang baik dan buruk, atau yang memilah yang baik dan buruk yang disebut dengan wiweka. Jadi serta mampu menyelamatkan dirinya sendiri dari kesengsaraan dengan perbuatan baiknya. Jadi yang strategi pertama ya mengasah wiwekanya.
1: Mengasah wiweka kita ya.
0: Nah itu, jadi seperti itu. Jadi sebelum kita marah, kroda, atau sebelum kita mengambil hak orang lain atau loba, gunakan ya, kita harus mengaktifkan wiweka kita dengan berpikir, apakah tindakan saya ini berlandaskan dharma atau akibatnya adalah bagi diri kita atau orang lain itu bagaimana? Nah, apa akibatnya? Harus pandai memilah ya. Sebelum kita bertindak, kita harus memikirkan segala perbuatan kita. Nah, itu yang pertama ya, Bu Lili. Yang kedua adalah mempraktekkan tapa dan brata. Disiplin diri melalui mulat sarira, yaitu mempraktekkan tapa brata atau semedi ya. Jadi di malam hari yang tenang seperti ini mengendalikan diri kita dimulai dari hal-hal kecil ya. Kemudian kita perlu melatih ketenangan pikiran agar tidak terombang-ambing oleh indria. Nah, hal ini juga kita sebutkan di dalam kitab Bhagavad Gita ada 2 sloka 67 yang begini bunyinya ya. Biar mungkin pendengar juga tahu.
1: Dilantunkan buat
0: ya, ya. Saya lantunkan boleh sedikit ya. Pendek-pendek saja. Indriyanam hicaratam yan mano nuwidyate tat asya harati pratnyam wayor nawam iwam basi. Artinya sebab pikiran yang dipandu oleh indera yang mengembara akan melarikan akal sehat manusia. Bagaikan angin melarikan perahu di atas air. Nah, oleh karena itu, nah, pendengar yang budiman, yang berbahagia, sebelum tidur malam hari, batasi diri dari tontonan atau bacaan yang memicu emosi. Latihlah napas dengan pranayama sejenak demi menenangkan pikiran, dan juga dari cengkraman kama atau gitu. Moha.
1: Berarti sebelum istirahat malam,
0: iya,
1: kita nih harus membatasi dari aktivitas,
0: aktivitas yang sekiranya yang bisa menimbulkan emosi, pikiran kita yang bisa menimbulkan kemarahan atau yang bisa membuat pikiran bingung. Nah, itu jadi dengan apa tadi, pranayama, ya.
1: Pranayama.
0: Nah, kemudian yang ketiga, nah ini apa cara yang ketiga, ya, menumbuhkan cinta kasih, yang itu tatwam asih. Musuh bernama matsarya itu iri hati hanya bisa dikalahkan jika kita memandang orang lain sebagai bagian dari diri kita. Ya, aku adalah engkau, engkau adalah aku, atau diri kita sendiri. Ya, ketika tetangga atau rekan kerja mendapat kebahagiaan, kita ikut bersyukur. Ya kan? Kebahagiaan mereka adalah kebahagiaan kita juga. Jadi jadi juga karena ego kita telah dilembutkan oleh rasa kasih. Jadi tidak ada lagi sifat iri dan dengki. Itulah caranya kita memandang orang lain adalah dengan cinta kasih. Tatwam asih. Ingatlah pendengar yang budiman, orang kuat bukanlah orang yang mampu meruntuhkan gunung atau mengalahkan 1000 musuh di medan perang. Namun orang yang paling kuat adalah orang yang mampu mengendalikan atau mampu menguasai dirinya sendiri ketika sedang diselimuti amarah dan keangkuhan. Jadi sangat jelas di sini, ya Bu Lili. Hal-hal yang membuat kita itu bagaimana mengendalikan musuh yang ada dalam diri kita. Mungkin hal yang ketiga itu sangat simple, ya. Yang terakhir adalah dengan menumbuhkan cinta kasih. Cinta kasih tanamkan selalu pada diri kita. Nah, itu dia tentang pengendalian Satripu. Jadi pada malam hari ini mari kita jadikan momentum malam sebagai waktu untuk mulat sarira atau introspeksi diri, ya. Mari kita periksa hati kita. Apakah hari ini kita masih memelihara amarah? Apakah hari ini kita masih mempunyai rasa iri pada keberhasilan orang lain? Jika iya, mari kita pelan-pelan kelola dan kendalikan energi itu. Kemenangan sejati adalah ketika kita mampu menundukkan ego kita sendiri di bawah kaki Dharma. Ya, mati dan hidupnya karakter kita itu surga dan nerakanya pikiran kita. Semuanya ditentukan oleh seberapa tenang kita mengemudikan kereta diri kita. Dari tarikan 6 kuda liar, ya. Dianggap Satripu itu sebagai kuda liar,
1: iya, betul.
0: Ya. Jadi bagaimana mereka yang 6 itu menarik kita untuk keluar dari sana supaya dari pengendalian diri kita, ya, jangan sampai, ya, kuda liar itu mencengkeram kita, ya. Jadi itulah yang bisa kita lakukan dengan pengendalian 3 cara tadi. Nah, semoga Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan kesucian pikiran, keteguhan hati, dan bimbingannya agar kita selalu mampu melangkah di jalan Dharma. Nah, pendengar setia RRI Pro Satu Batam, terima kasih atas kebersamaan Anda pada malam hari ini. Mohon maaf apabila segala yang saya sampaikan banyak kekurangan jadi dalam penyampaian. Untuk itu saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi, Om. Waktu saya kembalikan kepada
1: Terima kasih
0: Puri.
1: Luar biasa sekali para pendengar. Ini merupakan sebuah tamparan lembut bagi ego kita di malam hari ini. Dari apa yang disampaikan oleh Ibu Kadmi Artik, ternyata 6 musuh atau satripu itu ada di dalam diri kita tanpa kita sadari.
0: Iya.
1: Dan kami ucapkan, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Katmartik yang telah membagikan mutiara pelita lewat mimbar agama Hindu pada malam hari ini. Tuntunan sloka dari Bhagavad Gita dan Sarasa Muscaya tadi itu memang benar-benar mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati itu bukan saat kita menang atas orang lain, melainkan saat kita mampu menguasai diri kita sendiri. Semoga kita semua dimudahkan untuk terus mulat sarira dan mengendalikan satripu demi perdamaian jiwa kita. Baik, saya Lilik Widyawati, tanpa terasa sudah 30 menit.
0: Iya.
1: Kita akhiri mimbar malam hari ini dengan Paramasanti. Om Santi,
0: Om Santi,
1: Santi, Santi,
0: Santi,
1: Santi,
0: Om.
2: Om Hang Nama.
3: Baru saja kita ikuti mimbar agama Hindu. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita hadirkan Lintas Informasi untuk malam hari ini. Lintas Informasi yang pertama, pendengar, Lembaga Permasyarakatan Lapas Kelas 2 Batam terus memperkuat komitmen dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih serta pelayanan publik yang prima. Lintas Informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemprov Kepri memastikan ketersediaan sapi kurban untuk Idul Adha 2026 berada dalam kondisi aman dengan jumlah mencapai 7.000 ekor. Lintas Informasi yang terakhir, pendengar, aksi pencurian kendaraan bermotor curanmor yang sempat merasakan warga Kecamatan Bengkong akhirnya berhasil diungkap Unit Reskrim Polsek Bengkong. Dalam pengungkapan tersebut, dua remaja berusia 15 tahun diamankan polisi setelah diduga terlibat pencurian sepeda motor milik warga di kawasan Bengkong Indah, Kota Batam. Update terus informasi Anda melalui yaitu portal resmi kami di rri.co.id.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Batam malam ini.
1: Baik, mereka selanjutnya kita hadirkan yaitu Sandiwara Radio dari Riri Rana dengan Jugu Jangan di judulnya Gagal Lagi. Selamat malam dan selamat mendengarkan.
2: Us, Us, bangunlah Us lah pagi ini. Cuba kau mandi, Us.
3: Nde ke sekok ni?
2: Kau tak panas ke badan tu? Pengap dalam kamar tu, Us. Cuba bangun nanti dia segar badan kau tu.
3: Benda gig makcik. Oh, ya. Yeah. Pagi-pagi ni macam burung tiung je. Lah berkicau je. Ini dia malu mulut tak ya. Hal camik-camik pagi ni.
2: Makanya, kalau tak nak dengar makcik kau ni camik, cubalah bangun pagi-pagi bantu makcik ni.
3: Doh, hai. Lah semua Us kerjakan makcik. Makcik, oi. Kandung ayam makcik lah Us buka. Laman rumah dari depan sampai lekang nun lah bersih ge. Oh, licin lagi. Macam ke makcik nak licin lah.
2: Nampaknya engkau pula yang camik dengan makcik. Terbalik nampaknya. Membetuah punya anak saudara macam ni ya. Us.
3: Oi.
2: Makcik nak ke rumah kat leha dulu ya.
3: Benda kerja. Nak gosip ke? Masih pagi makcik. Oi makcik.
2: Jangan berlebih mulut engkau tu ya Us. Makcik ni nak ke rumah Kaleha nak buat kuih untuk dijual.
3: Ya ke? Alhamdulillah.
2: Doakan saja berhasil. Us.
3: Ya.
2: Sebut sama As, petang ni ke rumah makcik Leha ya.
3: Ya
2: nak
3: ya,
2: suruh makcik. Dia jual kuih di media sosial dia tu, kan dia pandai. Kalau kau sama Is tu, cukup jual keliling kampung saja.
3: Siap makcik. Kalau macam dok, Us langsung meluncur ke rumah As ya.
2: Yelah, kalau macam tu pun, makcik nak ke rumah Kak Leha.

0: เลยค่ะ
1: ไปเลยค่ะไปเลยค่ะโอ้
0: ยไปเลยค่ะ
2: เยอะๆอย่างงอยอย่าKenapa tak pakai salam lagi? Biasa tubuh sore. Assalamualaikumnya.
1: Ai, maklumlah nak cepat Kak Leha. Eh Kak Leha.
2: Ya. Yeah.
1: Ni bahan-bahan kita nak buat kuih.
2: Ha? Alhamdulillah. Tapi banyaknya. Selesai tak kita buat kuih 5 kara ni Joy hari ni?
1: Aduh Kak Leha, siaplah. Kita kan buat kuih tu satu rasa, banyak bentuknya. Kita kan bermain cetakan kuih saja.
2: Oh, iya juga ya.
1: Sampai lupa. Maklumlah tu.
2: Alah. Masuk Joya. Sampai lupa nak suruh kau masuk.
1: Kak Leha.
2: Ya.
1: Dah siap belum peralatan buat kuih tu? Terutama cetakan kuih dia tu. Lah ada belum ayam termenung tu?
2: Tak usah pening-pening. Usah khawatir. Lah ada semua. Ha. Kau tak tengok tu ya? Hmm. Ah, cetakan ayam lagi termenung dah siap tu.
1: Apa yang dipikirkan ayam tu Kak Leha ya? Berat nampaknya masalah dia tu.
2: Alah. Tak usah fikir masalah dia lah. Kita buat kuih saja. Ada-ada sajalah kau dengan ayam.

0: kena nak posting kue dekat media sosial.
1: Ya ke? Sama tu tujuan kita ni is.
0: As. As. Awal mulu kat dalam dok. Lah cepat keluar. Kami ni lah nak belek lah As.
2: Aduh. Ya. Eh, ada Us. Ada apa kau rumah diriku Us?
1: Lah cepat sikit As. Oh, kita pergi makcik dia ada. Makcik Joyah dok suruh kau posting kue bin buat dengan makcik Leha. Lah cepat sikit. Andek ni bin marah lah kalau lama belum sampai. Ni lah jam berapa ni.
2: Memangnya kue apa? Emang bisa makcik Joyah bikin?
0: Aku usah banyak tanya As. Lah song. Cepat. Aku nak kek berkemas ke As. Siapa lah nak mendayau noh.

0: Jaya,
1: Jaya,
0: iya. Kenapa adonan engkau ni lembut betul? Tak dapat dicetak ni.
1: Oh, iya juga ya Kak Leha. Padahal Joyah tu lah tengok dengan betul dengan teliti resep tu.
0: Aku betul-betul sikit lah Joyah. Ni saya malas buat tambul dengan kau ni. Oh, ke kau salah hitung takarannya?
1: Betul Kak Leha takarannya. Cuba Kak Leha tengok ni ha.
0: Eh, Joyah?
1: Ya.
0: Kalau di sini, satu resep telurnya dua. Kalau lima resep, jadi dia berapa?
1: 12.
0: Hah? Siapa lah ngajar macam tu? 12?
1: Ya, 12.
0: 10 tak jauh ya?
1: 2 kali 5. Oh, ya betul 10 kali.
0: Kau tak SD nampaknya. Ha? Ni saja telurnya lah salah. Belum lagi takaran yang lainnya.
1: Oh, tenang Kak Leha. Ha? Nanti kan dia keras, tunggulah 2 jam lagi.
0: Aduh Joya, kita ni mengadun kuih ni, rasa saya dari pagi tadi. Sampai sekarang masih lembut. Keras berapa lama lagi? Ni yang saya ragukan dengan engkau ni Joya. Penyakit lama nampaknya ni.
1: Cuba sini Joya yang cetakkan.
0: Ha, cuba lah kau cetak.
1: Ha, ni dapat ke lihat?
0: Aduh Joya, cubalah kau tengok. Mana jadi semua patah. Terkulai macam tu. Aduh. Habislah modal kita. Bukan nak untung. Nampaknya buntunglah kita hari ni.
2: Assalamualaikum. Makcik Leha.
3: Makcik Joya.
2: Kami bertiga siap menghadap.
4: Makcik Joya.
1: Ya.
4: Mana kuenya? As gak sabar lagi mau posting di media sosial As ni.
0: Ah, tak jadi As. Apa yang nak diposting?
5: Kau mana lah gaya lah sama nak jadi. Tua-tua sikit. Undang aku lom promosi sutek kambong. Bendek sepan ku nak. Nong kue. Mang penasaran gik kue.
0: Ah, tu. Tengoklah seorang kat tudung saji tu.
6: Ya Allah. Ni bentuknya macam ular tidur. Tapi berharap pala ia lepas pula. Bukan ular tidur ni. Tapi ular patah pala ni. Bahal buat kau ni nak.
5: Tuan Us. Ni ho? Kabodek ayam temenong. Ni bukan temenong. Dia patah tenggor.
4: Kalau yang ini bentuknya kayak bunga. Tapi bunganya patah layu. Jadi gimana ni? Mau diposting atau tidak Makcik Joy Makcik Leha?
0: Jadi As, untung ada kue andalan saya ni. Kue bangkit lah. Ah, dan kue bolu. Ah, kemarin saya ada buat. Ha, jadi kerana kue Joyah ni gagal, lah cepat engkau posting yang ni saja. Yang ada saja tu sampai pening. Harganya 1 bungkus RM15,000. Ha, jangan sampai salah As. Awas engkau ugi pula saya.
6: Aduh, lah gagal ular.

Baik, Buban Banjar, selamat datang. Berteman pulang kita di acara Hasanah Budaya Banjar untuk edisi hari ini, malam Senin hari Selasa. Lah, hari Senin malam Selasa aja. Nah, apa kabar Buban Banjar, selamat datang. Mudah-mudahan warga sajalah malam hari ini kita baca uran pulang terkait tradisi suku Banjar yang ada di Parantauan. Nah, terutama untuk KBB malam hari, apa kabar? Dara Sangit juga, Purseba, kemudian Baja Senter, semuaan lah, Lembu Mangkurat juga, semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia. Seperti biasa malam hari ini kita bacuran lewat via telepon di 0778463351 atau juga melalui WA di 0811778101. Malam hari ini kita membongkar tradisi khas suku Banjar nih dalam acara kebudayaan, keagamaan, kesenian dan lain sebagainya. Jadi silahkan Bubuhan Banjar sabaretan, nangka genangan lagu-lagu Banjar, silahkan telepon juga lah di line telepon di 0778463351 ataupun juga di WA kita di 0811 778 5041 lah. Kada ingat jadinya ulun. Nah, silakan Bubuhan Banjar, silakan aja malam hari kita bacuran bintara hadangnya lah di 0778463351. Kita hadangkan dulu lagu Banjar terbaru. Lagunya rame benar, pokoknya Bubuhan Banjar sabar datang lah.

0: Barabun adalah sebuah proses dalam mengusir hama atau binatang atau serangga pengganggu atau perusak tanaman tanpa saling memangsa dan bunuh. Biasanya dilakukan pada waktu sore hingga menjelang matahari tenggelam dengan membuat api kecil sehingga menimbulkan asap pada sudut-sudut atau beberapa titik di sepanjang batas huma, sembari memamang atau melantunkan mantra bagi penganut kepercayaan Balian, atau akan melantunkan ayat suci Al-Quran, sholawat, dan doa jika muslim. Barabun juga digunakan oleh orang Dayak untuk mengusir gangguan makhluk halus, misalnya dengan membakar kayu nunang untuk mengusir hantuan atau kuyang. Konon, para makhluk halus ini tidak akan tahan mencium bau kayu atau daun rabun yang dibakar ini.
1: Baik pendengar, Bubuan Banjar, sahabat datang kita bertemuan pulang masih di acara Banjar nah, malam hari ini. Apa kabar juga Bubuan Banjar yang ada di Kepri, kemudian Tanjung Pinang, Tanjung Balai, pokoknya sahabat datang yang masih setia mendengarkan lagu-lagu Banjar di malam hari inilah Bubuan Banjar. Nah, malam hari ini seperti biasa kita baca orang terkait tradisi suku Banjar, terutama di bidang kesenian Bubuan Banjar. Nah, apa kesenian? Nah, malam hari kita akan angkat sedikit terkait tentang tradisi tarian tradisional yang biasa ditampilkan pada upacara tradisional seperti yang sudah tidak asing lagi Bubuhan, itu tari kembang baksa ataupun baksa lilin dan lainnya. Nah, sekitar tarian ini ada sekitar 76 tarian, namun tarian tradisional yang bisa diringi oleh alat musik tarian seperti babun, gambang, aron, selantang, kedonong, gong, suling, rehab, dan juga lainnya. Nah, sementara tradisi yang sudah tidak asing lagi melekat di Kalimantan Selatan dan suku Banjar khususnya, yaitu seni Madihin. Nah, Madihin ini Bubuan Banjar, sugan pentas monolog oleh satu atau dua orang seniman tradisional yang merangkai syair dan pantun nang diri dengan musik gendang khasnya Banjar. Biasa sajian materi sini biasanya melemparkan sindiran dan pesan sosial dan moral dengan kosakata yang menggelitik dan jual lucu. Soa mungkin ulun Bubuhan Banjar sabaratan maitihi Madihin. Ma Madihin ni yang terkenal tu juntralala lah. Nah, seperti instrumen nih. Nah, ini instrumen ini terkait lagu Banjar atau lagu-lagu yang disajikan dalam Madihin. Lagunya memang agak segeditik melitik orang ataupun menyindir langsung di hadapan. Kemudian yang kedua, nah ini kurang labih tapi wah ini mungkin jarang leh Bubuhan Banjar sabaratan maitihi kita mun Madihin mungkin masih ada, tapi yang selanjutnya ini Mamanda. Nah, Mamanda ini jarang taitihi. Seni Mamanda merupakan seni pentas teater tradisional Banjar, menceritakan kisah-kisah kehidupan masyarakat, perjuangan kemerdekaan, serta kritik sosial dan politik yang berkembang. Bahari, mungkin wah ini jarang maitihi Mamandaan leh Bubuhan sabaratan. Atau langsung maitihi silakan telepon 463351. Kemudian ada juga, nah Melayu ada Japin juga leh. Amun orang Banjar itu menyebutnya Japen, Japen. Nah, Japen adalah kesenian rasa rakyat Kutai yang dipengaruhi oleh kebudayaan Melayu dan juga Islam. Nah, kesenian ini sangat populer di kalangan rakyat yang menetap di pesisir Sungai Mahakam maupun di daerah pantai. Tarian pergaulan biasa ditarikan sepasang-pasang, tetapi dan pula ditarikan secara tunggal. Tarian Japen diiringi oleh sebuah nyanyian dan irama musik khas Kutai yang disebut dengan tingkilan. Alat musik ini terdiri dari gambus, sejenis gitar berdawai anam dan ketipung, semacam gendang kecil. Nah, karena populer, kesenian hampir di setiap kecamatan terdapat grup Japen sekaligus tingkilan yang masing-masing memiliki gaya sendiri-sendiri. Sehingga tarian ini berkembang pesat dan muncul kreasi-kreasi baru seperti tari Japen Tungku, tari Japen Gelombang, tari Japen 29, tari Japen Sedabil, dan tari Japen Tali. Nah, seni tari klasik merupakan tari yang tumbuh dan berkembang di kalangan Keraton Kutai Kartanegara pada masa lampau. Itu dia Bubuhan Banjar sabarataan. Nah, nama request lagu silakan aja telepon sini lah. Nah, ada baca uran juga yang suami itih Madihin, yang suami itih Balamut dan lain sebagainya. Kita baca uran di sini di line telepon di 0778463351. Kita rangarakan lagu-lagu Banjar. Nah, nah ini rame jar, judulnya Iwa Karing. Nah, Iwa Karing gara daikan hidup Iwa Karing jadi diamlah. 463351 ini lagu Bubuhan Banjar sabar detaan Iwa Karing.

0: lambang dari keindahan, seperti halnya tarian di Kalimantan Selatan yang menggunakan kembang sebagai aksesoris dan properti menarinya. Tarian tersebut adalah Tari Baksa Kembang. Tari Baksa Kembang adalah salah satu tarian klasik dari Kalimantan Selatan yang difungsikan sebagai tarian penyambutan tamu. Tarian ini biasanya dimainkan oleh penari wanita sebagai penari tunggal atau bisa juga dengan berkelompok dengan syarat jumlah penari harus ganjil. Tari Baksa Kembang awalnya merupakan tarian yang hanya ditampilkan di lingkungan kerajaan untuk menyambut tamu kehormatan atau kerabat kerajaan. Namun seiring dengan perkembangan, tarian ini mulai populer di masyarakat ketika Kerajaan Banjar mulai membuka akses untuk masyarakat menyaksikan pertunjukan tari ini. Sehingga Tari Baksa Kembang mulai populer di masyarakat dan menjadi salah satu kebudayaan daerah di Kalimantan Selatan.
1: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tatung di Singkawang. Tradisi tatung ini selalu diadakan di kota Singkawang menjelang Cap Gomeh. Perayaan Cap Gomeh di daerah ini berlangsung sangat meriah dengan kehadiran tatung. Dalam pawai yang diadakan sangat meriah ini, para tatung akan kebal terhadap benda-benda tajam. Jadi, selama parade, tatung akan melakukan peragaan seperti debus.
2: Ya baik, Babuhan Banjar Sabratan, terima kasih masih kita hadirkan tradisi kesenian suku Banjar. Tadi kita hadirkan ada tiga lah, Japen atau Jepen, kemudian Terima Manda dan Jua Madihe. Nah kira-kira apa yang paling rame di ITHI? Nah selanjutnya juga selain Memanda ini ada ngarannya Balamut Bubuhan. Lamut adalah salah satu sastra Banjar atau dikatakan juga cerita bertutur yang dikhawatirkan suatu saat nanti akan punah. Disebabkan hampir tidak ada lagi yang berminat untuk menjadi palamutan, orang yang bercerita lamut dan tidak ada yang peduli dari masyarakat Banjar itu sendiri. Nah lembaga ataupun instansi seni budaya untuk melestarikan kehidupan lamut yang semakin langka, di mana yaitu Paman Lamut seorang tokoh yang menjadi panutan sesepuh baik di lingkungan kerajaan ataupun masyarakat seperti Ternya Semar dalam cerita wayang. Tetapi Bebuhan Banjar ada juga yang berpendapat bahwa lamut berasal dari kesenian dundam, yaitu cerita bertutur dengan menggunakan instrumen perkusi, yaitu terbang, bercerita sambil membunyikan atau memukul alat tersebut. Konon pendundam ketika membawakan cerita tidak tampak ataupun samar-samar dan gelap. Cerita yang dibawakan adalah dengan kerajaan antah berantah, sedangkan berlamut pelantunnya tampak oleh penonton dan cerita menurut pakem yang ada waktu tertulis ceritanya dikenal sebagai masyarakat Banjar. Nah terutama cerita tentang percintaan antara Kasan Mandi dengan Galuh Putri Jungjung Masari. Kasan Mandi adalah putri dari Maharajua bungsu dari kerajaan Panglima Cahaya, sedangkan Galuh Putri Jung Masari adalah putri dari Indrabayu, Raja dan Mesir Keraton. Kasan Mandi kawin dengan Galuh Putri Jung Masari, melahirkan seorang putra bernama Mujang Maulaula. Di dalam cerita ini tokoh antagonis bernama Sultan Aliuddin yang sakit mandraguna dari lautan, yang sakti mandraguna dari lautan Gandang Mirung yang jadi penghalang. Nah dan terjadi perang tanding. Kasan Mandi dibantu oleh Paman Lamut bersama anak-anaknya yaitu Anglong, Angsana dan Labai Buranta. Akhirnya Sultan Aliuddin pun kalah. Nah Balamut ini Bubuhan Banjar ini sudah ada sejak zaman kuno yaitu tahun 1500 Masehi sampai tahun 1800 Masehi, tetapi bercerita tidak menggunakan terbang. Ketika agama Islam masuk ke Kalimantan setelah Raja Banjar Sultan Suriansah, barulah berlamut memakai terbang sebab kesenian Islam terkenal dengan hadrah dan juga burdahnya. Itu dia Bubuhan Banjar sedikit terkait tentang belamut. Memang belamut ini agak susah kita cari lah. Nah selanjutnya ini tradisi musik yang sudah tidak asing suku Banjar, biasa lengkap on KKN Sasirangan, yaitu seni musik panting. Adalah panduan antara berbagai alat musik seperti babun, panting, biola, gong yang menghasilkan irama khas. Nah biasanya mengiringi lagu tradisional Banjar yang dinyanyikan ataupun mengiringi tarian tradisional. Istilah panting ini diambil dari salah satu jenis alat musik, utamanya panting, yaitu alat musik patik yang mirip dengan gitar gambus ataupun berukiran kecil. Itu dia Bubuhan Banjar terkait tentang tradisi musik panting. Seperti lagu berikut ini kita hadirkan Japin Panting lah di Pro 1 RRI Batam.

0: Jep Banjar, Japin Panting. Nah, musik Panting ini memang musik terkenal sekali suku Banjar. Malam hari kita hadirkan lah. Mungkin yang suka menonton film Kuyang, nah, ini lagu Japin Banjar ada di situlah dengan lirik-liriknya mantap. Kita coba terima 463351. Halo, assalamualaikum Buban Banjar.
1: Salam.
0: Ayo, terima kasih Wan Ormin. Alipon sini lah.
1: Kalau Banjar di sini memang. Baik ibu ge, ada suku kalau Banjar, tapi gak bergaul dengan orang Banjar.
0: Oke.
1: Mudah-mudahan Din sehat, keluarga sehat, selukannya.
0: Amin. Terima kasih Wan Ormi.
1: Terima Allah. Lagu segera aja lah Din.
0: Yep. Terima kasih Din ya. Yep, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wan Ormi lah, suah begana di orang Banjar. Ya, ada yang masuk melalui WA di 0811-778-1051. Assalamualaikum, Ayah Dapa dari Plangiran, Kecamatan Plangiran. Selamat malam warga Plangiran, malam hari ini ada Maji Epi Juh, apa kabar? Jaya Dapa, orang Banjar Pelangiran minta lagu Batimong. Salam kenal semuaan lah Kakang di Parit Pelang 4 Pelangiran. Selamat malam warga Pelangiran, kita putarakan kena lagu Batimong. Kemudian ada siapa lagi nah yang udah masuk melalui WA. Assalamualaikum lawan Ben Ardan, Bang Ben. Ha, apa kabar Bang Ardan? Sehat aja seberatan lah. Handak masuk ngalih bener amun kawa request lagu Suluh Kuitan. Mudah-mudahan sehat terus Bang lah. Suluh Kuitan. Oh, Suluh Kuitan. Coba kita cariakan lah. Oke, lamun kayak itu kita narakan halo nah Batimong. Jar tadi hendak menarikkan orang Pelangiran sebadatan. Selamat malam lah, Ma JP juga sebanjaran sebadatan di Pelangiran. Betimong.

Pendengar, itu dia lagu Batimung dari Nanang Irwan lah, sekaligus menutup kebersamaan kita untuk malam hari ini. Dimanapun suku Banjar, tetap lestarikan yaitu kesenian tradisi Banjar yang kita sambutkan tadi, musik banting dan lain sebagainya. Insya Allah kita bertemu pulang minggu depan lah di Prosatu Riri Batam. Ini lagu terakhir kita hadir ya, dengan judul lagunya Suluh Kuitan. Selamat malam, selamat berpisah nih, insya Allah minggu depan bertemu pulang di Prosatu Riri Batam.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Sesaat lagi, kita ikuti Lintas Informasi.
2: Tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita hadirkan Lintas Informasi untuk malam hari ini. Lintas Informasi yang pertama, berdengar BP Batam melalui anggota Deputi Bidang Pelayanan Umum Area Studi Cerait kembali mengecam keras tindakan perusakan puluhan tanaman bengfil yang terjadi di beberapa titik kota Batam. Lintas Informasi selanjutnya, puluhan ketua RT RW di Kelurahan Melayu Kota Piring, MKP Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, kompak menolak rencana perampingan struktur RT RW yang digulirkan pemerintah daerah. Lintas informasi yang terakhir, warga perumahan Widayu Kecamatan Sungai Baduk mengeluhkan maraknya aksi pencurian sepeda motor yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Pelaku disebut semakin nekat karena tidak hanya beraksi pada malam hari tetapi juga siang hari saat lingkungan masih ramai aktivitas warga. Demikian lintas informasi kali ini, update terus informasi Anda melalui portal resmi kami rri.co.id. Dan selanjutnya kita ikuti Ruang Rindu dengan lagu-lagu Tempo dulu di Prosatu RRI Batam karena informasi dan inspirasi.
1: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Batam malam ini.
1: Baik, warga, terima kasih kembali masih di Prosatu dari Batam, karena informasi dan inspirasi kita hadirkan untuk Anda. Silakan di malam hari ini yang ingin bergabung setelah capek beraktivitas malam hari, kita hadirkan lagu-lagu tempo dulu ataupun tembang kenangan ya di 463351. Halo Ruarindo, selamat malam.
2: Selamat malam Andi.
1: Selamat malam, dengan siapa di mana?
2: Di Meranti
1: Karaha ya.
2: Kan,
1: Betty Lapia. Ya. Oke, Betty sehat ya.
2: Pilek,
1: Mbak Bin. Apa tuh?
2: Pilek.
1: Oh, pilek, flu melanda ya. Semoga lah cepat sehat, banyak minum air putih ya. Jangan mandi hujan terus.
2: Lagunya ini, Bang Bin, ya. Mm-hmm. Kalau bisa daripada Penny Febiola ya.
1: Apa tuh?
2: Penny Febiola, jangan salah menilai.
1: Oke, mas salam buat siapa tuh? Silakan.
2: Salam buat Kak Araha, Nesek Segi, Wak Normi, Andi, Citra Rangsa, Yang Berkokok, Nenek Kari, Nenek Kembar, Udin Buton, Moni. Satu untuk semuanya, Bang Bina.
1: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Telapia di Selat Panjang Meranti. Ya, lanjut di belakang KB Telapia ada siapa lagi? 463351. Selamat malam juga yang masih setia nonton melalui TikToknya Bang Bintara ya, 463351. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
3: Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam, baru nongol di TikTok tadi langsung bergabung ya.
3: Iya, baru nongol di
1: TikTok. Mana kabar-kabar?
3: Baik, Bintara.
1: Baik saja. Lagi musim ikan apa banyak sekarang, Monik?
3: Ikan selikur.
1: Oh, ikan selikur buat dibakar enak ya.
3: Iya, dibakar nyaman tuh, Le.
1: Nyaman benar, Le.
3: Ini kata Udin. Oke, okay. Lagu apanya, Bin?
1: Lagu tempo dulu, kenangan.
3: Oh, kenangan. Lagu-lagu tahun berapa tuh?
1: Oh, ya mau lagu siapa? Tempo dulu lah, kenangan. Tadi kita hadirkan, tadi ada milik Jamal Mirdad.
3: Gitu, Monik minta lagu Tanpamu boleh gak?
1: Lagu apa?
3: Ya, Tanpamu dari Chris Dayanti bersama Siti Nuraliza.
1: Nggak masuk ininya.
3: Nggak masuk ya? Lagu apa ya? Ini nih, lagu kenangan. Lagu
1: Rory, lagu Sugianto.
3: Selain itu?
1: Hetikus Endang, Rati Purwasi.
3: Boleh.
1: Oke lah, Rati Purwasi aja saya hadirkan ya.
3: Boleh. Oke, kalau gitu, kalau yang pertama buatnya DJ Akhir Bintara ya.
1: Terima kasih.
3: Ini semoga selalu sehat dimurahkan rezekinya.
1: Amin.
3: Selamnya sebesar-besarnya buat nekat tempam pemuda India Bu Siti. Tadi ada Betty tadi ya.
1: Iya, Betty Lapia.
3: Ada Betty Lapia dan Nur Bilqis, Mama Lina, Mama Leni, Nenek Kembar, Ika di Jambi, Rahma di Pekanbaru, Pak Cik Mustafa, Koko Ayam. Sehat selalu ya Pak Cik. Atau Engki, Unidesi. Terus Papa Ripi, ayah Dasa, Nenek Kari, okay. Nenek Peki, buat Mama Boy jangan dilupakan.
1: Siap.
3: Karin, grup Meronano gitu. Bintara. Itu aja, oke. Besok aja lagi. Terima kasih.
1: Terima kasih Monik. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Monik dari Tanjung Uman. Nanti kita hadirkan lagu Ratih Purwasih ya. Di belakang Monik 463351. Halo Ruarindu, selamat malam.
2: Ruarindu, berbagi rindu.
1: Memo lewat lagu ya. Makasih Wan Normi.
2: Oke, lagu Kisah Kasih Sekolah bisa?
1: Oke, boleh.
2: Nah, itu dia lagu ini untuk Bintara keluarga. Selamat biar bangsa mudah-mudahan selalu banyak umur, murah rezeki.
1: Amin.
2: Untuk Betty Lapia tadi, Ibu Nek Jegi, Rami, Amira, Pak Tohat, Pak Zaini, Betty Limin, Mama Lina, Tuk Engki, Juliana, Nek Kembar, Nanti Pita, untuk Udin Buton, Monik, Prabu Bangkit, Tuk Cik, untuk Cucu Cik Kembar, Dibalai, untuk anak Pak Mor Munazir masuk rumah sakit Selat Panjang tadi, Zer.
1: Oke, semoga kita sehat ya.
2: Muhammad Munazir, Bin. Mudah-mudahan sehat.
1: Amin.
2: Satu untuk semua aja lah, Bin. Ya. Mudah-mudahan semuanya sehat. Banyak umur, murah rezeki. Amal ibadah diterima Allah.
1: Amin. Ya, sama-sama Wak Nurmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wak Nurmi di Teluk Sama ya. Panam 3351 kembali. Ruah Rindu. Selamat malam. Halo.
0: Halo, selamat malam Mama Rindu.
1: Selamat malam, dengan siapa nih?
0: Dengan Nenek Sakira.
1: Nenek Sakira masih di Tiban ya, Nek ya?
0: Masih di Batam Lestari.
1: Batam Lestari. Apa hujan ya?
0: Tak hujan. Oh, tak hujan. Susahnya nak masuk dalam minggu-minggu ini, Din. Malam ini tak
1: masuk. Sian ya.
0: Ampunlah tertidur-tidur, mengantuk bangun tidur. Dapat
1: telefon. Alhamdulillah hari ini bisa gabung ya.
0: Alhamdulillah.
1: Silakan. Bintang sehat, Din. Luar biasa, alhamdulillah. Bintara sehat berkat doanya.
0: Alhamdulillah,
1: sehat. Silakan, saya kira.
0: Minta lagu. Lagu apa, Din, malam ini?
1: Lagu Tembang Kenangan Tempo dulu. Lagu apa tuh?
0: Berori ada tak?
1: Boleh, berori yang mana? Biduri.
0: Kan, apa tu? Apa? Bulan Sabit je?
1: Bulan Sabit ya, okey.
0: Bulan Sabit. Salamnya untuk Iman, untuk Nurmala, untuk Abinego, untuk Roy, Bang Roy Saputra, untuk Roni, untuk Amira,
1: okay.
0: Untuk Madewi, Unidesi, Jamila, Kak Pat, Mama Boy, Nenek Kembar, Nenek Karin, Nenek Peggy, Nenek Aswa, untuk Melati, untuk Andi, untuk semuanya lah, Bin. Untuk Bin.
1: Misalnya kira lagunya apa Bin tadi dari Brori?
0: Bulan Sabit.
1: Oh, Bulan Sabit. Oke, itu saja.
0: Ya, untuk Bin, selamat bertugas, salam sehat, tidak selalu, bahagia selalu, selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nini Syakira di Batam Lestari. Lanjut di belakang Nini Syakira. Halo, Ruah Rindu, selamat malam.
4: Halo, Ruah Rindu, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Nih, pikirnya lagi sehat ya?
4: Sehat-sehat gitu aja dah.
1: Oh, yang penting sehat selalu nih, pagi semangat ya.
4: Ya, bintang ya begitu suaranya, Ben.
1: Apa bindeng ya?
4: Mama,
1: hujan mungkin ya, kena hujan.
4: Oh, gitu ya.
1: Belum melanda hati ya. Sehat yang lain, alhamdulillah. Amin. Penting nih pagi sehat juga ya.
4: Batuk, Ben, sama
1: mata. Oh, batuk. Gitu. Semoga lah cepat sehat ya.
4: Iya.
1: Oke, lah banyak minum itu.
4: Susah kali batuk.
1: Kalau gitu katanya obat tradisionalnya mau enggak nih pagi saya kasih tahu.
4: Apa?
1: Obat tradisionalnya. Ambil biji kedondong, katanya udah kering itu tarik-tarik gitu katanya.
4: Apa ya? Sama batu.
1: Gura aja nih Peggy, minum air jahe, air hangat nih Peggy ya, biar cepat sehat.
4: Iyalah, sama makan garam tadi tuh Ben,
1: sedikit-sedikit
4: jatalnya.
1: Jangan banyak masing-masing dulu ya.
4: Iya, obatnya air garam sama air panas itu.
1: Cepat sehat lah ya, Bintara doakan ya. Nih Peggy, menitip salam buat siapa nih Peggy?
4: Lagu masih bisa.
1: Lagu siapa tuh?
4: Lagu dia dari Suja, bukan, apa?
1: Siapa?
4: Itu. Jangan pisahkan, bisa.
1: Jangan pisahkan, boleh. Salam. Salamnya buat siapa tuh?
4: Salam dari Betty tadi ya, sama Mone. Ini tadi apa, Nenek Kaila. Aminah juga. Untuk semuanya lah, Ben. Tengkolokan lagi gatal nih.
1: Cepat sehat ya.
4: Untuk pentara sawang lah, Ben. Sama tugas. Moga bahagia selalu sihat.
1: Amin. Ya, Ben. Terima kasih.
4: Hati-hati. Jadi dengan baik-baik.
1: Ya.
4: Makasih
1: Ben, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nek Peggy. Makasih yang masih setia di TikTok. Jangan lupa tap-tap layar. Makasih Monik. Panam 3351 kembali. Halo, Ruah Rindu, selamat malam.
5: Ruah Rindu, selamat malam.
1: Malam dengan
5: Banggala, Din.
1: Oh, Banggala. Lain suara hari ini Banggala ya.
5: Lain suara.
1: Lain suara. Bagaimana malam hari ini Banggala?
5: Bagaimana? Sehat, Din.
1: Luar biasa Banggala, alhamdulillah sehat.
5: Lagu ikutan aja, Din ya.
1: Siap, itu
5: udah lama tak gabung, satu bulan, Din.
1: Oh, kemana aja keriting ya?
5: Kemana-mana tak ada, Din. Sinyal tak ada sinyal, Din.
1: Oh, tak ada sinyal, sian. Alhamdulillah malam hari bisa gabung ya. Salam buat siapa tuh, takut terputus.
5: Salam, Din.
1: Silakan.
5: Salam buat Din sama Kak Ajiban juga selalu Pak Jomurki. Salam semua ya para pembatan ya.
1: Yeah.
5: Amin. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Bang Gala. Lama tak dengar Bang Gala sinyal ternyata susah ya. Oke, lanjut di belakang Bang Gala 463351 kembali. Ruan Indo selamat malam.
6: Selamat malam, assalamualaikum
1: Din. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar di sana?
6: Alhamdulillah sehat Din.
1: Sehat, Kak Putri sehat ya?
6: Alhamdulillah Din.
1: Mm-hmm. Gimana, anu di Bukit Jantan sudah mulai berbuah doa rambutan?
6: Kalau rambutan udah berbuah, kalau buah berangan belum.
1: Oh, belum ya?
6: Mesti rambutan lah sini kalau ini nanti banyak.
1: Banyak ya, enak langsung petik di pokok ya. Oke lah Kak Putri, yang penting sehat selalu. Mau nitip salam buat siapa nih Kak Putri?
6: Oh, kalau bisa lagunya Din.
1: Apa tuh?
6: Birunya Rinduku dari Ria Angelina.
1: Ria Angelina. Oke, salam buat siapa?
6: Salam buat semuanya aja deh tanpa terkecuali. Ucapan selamat malam. Disambung Bang Udin Butun aja nanti. Bang Bin, selamat malam. Lagu tunggu Bin.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Putri cantik. Di Tanjung Balai Karimun, Panam 3351 kembali. Halo Ruarindo.
7: Halo Ruarindo, selamat malam Den.
1: Selamat malam, dengan siapa nih?
7: Dengan Kak Mila, sementara kota selamat.
1: Oh Kak Mila, sehat ya Kak Mila?
7: Alhamdulillah.
1: Luar biasa. Sehat. Luar biasa karya, alhamdulillah sehat Kak Mila. Salam buat Pak Malau juga semua ya.
7: Iya.
1: Kak Mila mau nitip salam buat siapa tuh?
7: Salam pertama buat Bintara keluarga ya.
1: Makasih.
7: Juga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki.
1: Amin. Terus?
7: Buat anak Muhammad Munazir yang sedang sakit, semoga sembuh. Buat Abdi Gopur, Rizwat Panjar, keluarga, Wak Normi, Nek Peggy, Nek Kembar, Norma, Husulimin, Jais, Pak Tohat, Prabu Bangkit, Tuk Enki, Mama Bloy, Mami, Putri Cantik, Roni, Imira, Bu Lepa, Pak Fauzi, Mama Iman, Juliana 123, Jamila Guntung, Pak Zaini sekeluarga, Mama Aji, Mama Lina, Mama Leni, Anik Nego, Nur Betis, Mama Deni, Tengku Ardiansyah, Mi Azwa, Mak Renfong, Melati, Kak Murni di Tanjung Kedabu, dan satu untuk semua binnya, semoga sehat-sehat selalu.
1: Terima kasih Kamila.
7: Ya, ya, semoga sehat selalu, Ben.
1: Amin. Terima kasih doa sebenarnya juga dari Bintara ya.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kamila di Selat Panjang Meranti. Selamat malam buat Bu Siti di Singapura. Sehat selalu buat Pans Club-nya juga. Nyai Nora apa kabar? Mami Karto. Kemudian juga Sopi, semualah teman-teman yang ada di Singapura semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia. Tak lupa juga ingin menyapa Pans Club-nya yang ada di Johor Baru, Bang Junaidi. Apa kabar? Udah Syahrial, semoga dalam keadaan sehat juga ya. Bintara doakan. Baiklah, kalau begitu kita hibur dulu biar semakin semangat. Ada miliknya. Oke, jangan salah menilaiku, salah menilai dan juga hitam putih potomu dari Ratih Purwasi untuk yang request lagu tadi untuk Monik dan juga Betty Lapia dan untuk pendengar semuanya.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Ya baik pendengar, itu dia kisah kasih di sekolah mengantarkan kita 42 menit lewat dari pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kita lanjut lagi pada 3351. Ruah Rindu, selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Haji?
1: Lagu apa, Bin?
0: Lagu Tembang Kenangan, Tempo Dulu.
1: Elen tepatnya nggak masuk, tak?
0: Boleh, boleh, boleh. Apa Hitam Putih Fotomu? Apa tuh judulnya, Bang Haji?
1: Elen Hitam dan Putih,
0: Elen Sebaringga. Oh, hitam-hitam. Elen Sebaringga bergolong ombak itu ya? Laut biru mendengar kau memutus cinta.
1: Bin, dapat undangan, Bin?
0: Undangan yang mana tuh?
1: Nanti tanggal 31 di Bengkung Kemai.
0: Belum lagi dapat undangan.
1: Ada Bang Arir.
0: Bang Arir ya. Oke lah kalau begitu. Bang Haji, makasih banyak. Siap, menitip salam buat siapa tuh Bang Haji?
1: Salam. Galah ada masuk belum?
0: Galah ada masuk ya, tadi dia duluan.
1: Galah, salam Galah semua. Salamnya masuk semua tadi ya, Nek Peggy mau ya. Nek Peggy, Mama Lina Marini. Halo.
0: Iya Bang Haji.
1: Salam semua yang masuk, Pak Toha juga.
0: Bang Haji, salam dari Monik katanya.
1: Monik juga, Nek Gembar, Nek Karim, Madinda, Mas Tura, Letin Teuni, Tanti Yano ya, Nek Yano semua. Sehari nanti Q, Pak Mustafa, Bang Udin Betul, satu itu semua ya. Ayolah, itu dia, Bin.
0: Aja Bang Haji.
1: Ya,
0: terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Selat Belia, Bang Haji ya. Panam 3351 kembali. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.
0: Mantul, mantap betul ya.
1: Mantul, mantap betul. Apa kabar Bang Bari?
0: Bang Bintara lah.
1: Dengan Andi, Ben.
0: Oke, Bang Andi di Mandah ya.
1: Iya, Ben.
0: Gimana cuaca hari ini Bang Andi di sana?
1: Alhamdulillah panas, deh.
0: Panas ini. Ya. Oh iya, Batam juga alhamdulillah panas, ada sebagian lah yang hujan.
1: Iya.
0: Oke, Bang Andi, matip salam buat siapa nih Bang Andi?
1: Lagunya bisa, Ben.
0: Lagu apa tuh?
1: Lagunya Gelas-gelas Kaca aja, Ben.
0: Gelas-gelas kaca ya.
1: Kalau dangdut gelas-gelas kaca, gelas-gelas retak kan.
0: Gelas-gelas kaca. Salam buat siapa tuh? Iya.
1: Salamnya buat Mas Benudo, selamat malam, semoga sehat selalu kan.
0: Amin, terima kasih.
1: Buat Mas Babu Bangkit, selamat malam. Ayo Mas Barbu, masuk-masuk.
0: Greeting dia.
1: Buat Wak Nuning, selamat malam. Buat Bella tadi, selamat malam. Buat Bang Iman, buat Bang Aji tadi. Buat Bang Udin Butun, Bang Gafar. Buat Nenek Kembar, Nenek Peggy, Mama Lina, Sarina Kiu Kiu. Buat semua aja Bang Rel, lanjutkan yang di belakang aja lah kan.
0: Oke,
1: itu aja Bang Rel. Assalamualaikum.
0: Bang Bintara lah, terima kasih Bang Andi ya. Di Bang Ari lagi istirahat di rumah. Gak capek Bang Ari siaran tadi ya. 463351 kembali. Ruah Rindu, selamat malam. Halo.
2: Halo Bin.
0: Halo, apa kabar Singapura?
2: Ya, alhamdulillah Bin.
0: Baik, sehat selalu ya.
2: Bin, Captain Sam nak minta lagu dia Sepuri, Cintaku Sedalam Lautan Pasifik, boleh tak? Lautan Atlantik.
0: Pasifik apa? Atlantik ya? Boleh.
2: Atlantik, boleh. Itu bisa.
0: Boleh dengan senang hati. Nanti Captain Sam dengar ya.
2: Itu lagu selalu realisasi Polri Cinta Utopia, tapi ini Cinta ke Atlantik, bagus lagu tu suara dia.
0: Biasa Utopia suara dia Atlantik ya, biar jauh sikit.
2: Jauh sikit.
0: Kapten lagi di mana posisi Kapten?
2: Ni insyaallah lah, saya dah ada di rumah, di rumah lah.
0: Selamat berehat lah ya, salam buat siapa dan Kapten.
2: Salam untuk Monique, special sekali, dan untuk Bintara. Sebagai sesama manusia, seagama, seislam, cuma satu aja. Teruskan Bin, semangat perjuangan dunia senimu kami.
0: Terima kasih Kapten, doanya ya.
2: Dan lagi satu untuk Betty Latvia lah. Dan kalau pernah saya senggol dia, lagi satu untuk Ibu T ya. Dan Nur Belkis, dan special untuk Lina. Dan itu sajalah Bin. Dan Pak Mustafa ya.
0: Pak Mustafa yang berkokok ya.
2: Bin, selamat bertugas Bin.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kapten Sam dari Singapura. Cintaku sedalam lautan Atlantik. Nah, Utopia lagi mau nih, cintaku sedalam lautan Atlantik. 463351 kembali. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
3: Ruang Rindu kembali, selamat malam.
0: Selamat malam, waalaikumsalam. Norma, apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, udah sembuh flu-nya ya?
3: Udah
0: syukurlah.
3: Udah kemana-mana, udah ke TBK, udah
0: balik. Ampun deh ya, udah kemana-mana, pergi melalui Merewang, Pengantin.
3: Merewang lagi.
0: Nah, lah tuh,
3: nambah terus Merewang deh, Bin.
0: Nah, senang lah tuh, Bin aja nak gerewang-rewang belum ada, makan ada pakai talam. Pakai talam, Bin tuh rindu nak pakai talam makannya.
3: Pakai hidangan.
0: Pakai talam.
3: Kalau di sini kan hidangan, ada acara Melayu tuh ada,
0: sedapnya. Prancis pun ada. Saya suka betalam ya.
3: Ah, kalau nak makan hidangan kita makan yang namun dekat Bansal tuh.
0: Nah, tunggu undangan lah nanti Tanjung Batu Kecil ya. Pulau Buru ada artis nanti sana. Oke, salam buat siapa ya? Alhamdulillah luar biasa sehat semangat.
3: Jadi lagu apa ini?
0: Lagu Tembang Kenangan.
3: Tembang Kenangan tak lagu dari Pambus.
0: Apa tuh?
3: Terlambat sudah.
0: Terlambat sudah kau datang padaku. Tata. Salam buat siapa tuh, Norma?
3: Salamnya yang pertama kali ini terutama buat Air Bintara ya.
0: Terima kasih.
3: Mengucapkan selamat malam, semoga selalu dalam kesehatan ya.
0: Amin. Doain sama juga.
3: Iya. Terus buat yang udah bergabung tadi ada Pak Adi. Adanya Bang Jengkiu juga.
0: Oke.
3: Okay. Ada Kak Puspa, adanya Long Asri Mas Lidan.
0: Oke.
3: Okay. Dan terus ada Bang Iman, ada Ica Jambi, ada Teh Unik. Ada Mama Rempong. Terus ada Mas Prabu. Ada siapa lagi lain? Ada satu untuk semua aja ya.
0: Oke, okay, makasih.
3: Di fotokopi Andi tadi ya sama Bang Udin.
0: Siap.
3: Aja ya.
0: Oke, okay. Kamsiaho.
3: Makasih. Dah.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Norma. Mungkin kalau sudah capek seharian tadi beraktivitas, malam hari kita hadirkan lagu-lagu yang membawa Anda ketenangan ya. Selamat malam juga yang menuju ke peraduan istirahatnya. Semoga istirahatnya bisa tenang. Yang lagi beraktivitas juga selamat malam untuk warga Batam, terutama yang bekerja di PT-PT. Selamat malam juga untuk sekuriti yang bertugas, buat perawat yang berjaga di rumah sakit. Semoga diberikan perlindungan dan keselamatan dalam menjalankan tugasnya. Amin ya rabbal alamin. Yang belum tidur silakan merapat di 463351. Assalamualaikum. Ayah Dapa hadir Bang Bin di Pelangiran. Salam buat Monik, Nini Syakiran, ya kembar Uni DC, Prabu Bangkit, Kapten Sam juga hadir. Salam kenal untuk semuanya saja. Makasih Ayah Dapa dari Pelangiran ya. Terus assalamualaikum Rohanir, selamat malam. Ada Roni DSTB hadir. Tinta Biru lagunya Bang Bin. Desirat Nasari, salam buat Kak Raha, Betty, Putri Cantik, Udin. Ada Tocik juga, Ardiansa, Bintego, Cik Norma, Emira, Pak Tohat, Bang Jais, Pak Mur, Bang Iman, Bang Galah, Bang Jais, Mama Lina, Mak Lini, Mak Dewi, Mak Azi, Nek Kembar, Karin, Wak Normi, Mak Dia, Kak Monik, Jamilah, Pausu, Limin, Nek Syakira, Nek Azwa, Nur Bilkis, Jamilah, Pina, Dikampar. Pokoknya semuanya sudah dicenggol tanpa terkecuali dari Roni di STB. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
4: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu, Pak Sulimin, apa kabar?
4: Alhamdulillah,
0: sehat. Sehat, luar biasa ya. Panen apa sekarang hari tadi, ada panen? Pak Sulimin.
4: Ya.
0: Panen apa hari ini?
4: Tak ada, Bang, tak ada panen apa-apa.
0: Tak ada panen apa-apa. Ya, jangan sedih lah. Semangat. Kira tadi ada panen apa? Tanam padi ke apa ke?
4: Padi dah lepas.
0: Oh, padi dah lepas, baru menuai lagi ya.
4: Iya.
0: Nah, okay. Lagi. Siap-siap. Pak Sulimin, ikutan aja lagunya ya.
4: Lagu ikut aja, Bang.
0: Siap, terima kasih. Salam buat siapa tuh, silakan.
4: Salam satu buat semua, Bang. Buat Abang semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih doanya Pak Sulimin. Tanjung Jarak Penyalai, doa yang sama juga untuk Pak Sulimin. Lanjut lagi 463351 Ruang Rindu, selamat malam.
5: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa tuh?
5: Malung Yana.
0: Malung Yana, sehat.
5: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Batu. Oh, batu juga. Semoga Robert cepat sehat. Bintara luar biasa sehat, Malung. Malung udah tidur ke?
5: Tak tidur, keriting lah sampai.
0: Oh, kesian. Udah seminggu tak masuk.
5: Iya. Yes.
0: Alhamdulillah malam hari boleh gabung ya.
5: Iya.
0: Yes. Nah, kapan rencana nak kenduri acara-acara?
5: Tak lama lagi, artinya tamu.
0: Oh, tak lama lagi?
5: Iya.
0: Yes. Nah, lah tu, undang kita nanti ya. Malung Yana nanti salam buat siapa tuh Malung?
5: Minta lagu dulu lah.
0: Apa lagunya?
5: Dari Jami Mirdad.
0: Jami Mirdad apa tuh?
5: Ngadi tuh lagunya Pohon yang Rindang. Apa tuh?
0: Oh, Pohon Rindang. Oh, nanti kita coba cari Pohon Rindang.
5: Apa? Kita seniman ya.
0: Oh, Nusantara tajuk dia.
5: Iya.
0: Salam buat siapa tuh Malung Yana?
5: Buat Bapak E yang lagi mendengar nih. Buat suami kan yang mendengar?
0: Iya, yeah. Senang buat suami ya disenggol dia.
5: Buat Ibu Tim sayang. Buat Dormi, buat Kak Tentang, buatnya siapa ya? Siapa tadi mah? Jamilah di tadi
0: kerja tadi belakang. Betul.
5: Buatnya, Pak Sulimin, buatnya Pak Zaini,
0: yeah.
5: Buatnya Salam Jais, salam satu buat semua, cabar kecuali.
0: Terima kasih.
5: Buat Bambi, terima kasih, memanjang umur.
0: Terima kasih, Malung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa semangatnya malam hari ini ya. Malung Yana. Terus lagi 463351 sebelum Bintara hadirkan spesial untuk Anda malam hari ini ya. Halo Ruarindo, selamat malam.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama hari raya. Belum lah hari raya.
6: Tadi siang udah diputer sama si Tasya.
0: Oh iya.
6: Iya, tapi Idul Fitri pula.
0: Emang lah dia, emang Tasya lah.
6: Luar biasa, biasa di luar.
0: Biasa di luar dia ada minta putaran Idul Fitri diputarnya.
6: Bukan lagi.
0: Prabu lagi di mana, Prabu?
6: Alhamdulillah nih kalau di seputaran Sekupang kenapa cepat ya bisa masuk dia Bang Bin ya?
0: Mungkin
6: tapi
0: karena
6: kalau
0: banyak pohonnya apa, mungkin ya.
6: Iya kali ya cepat masuk dia. Tapi kalau di luar ya, Sekupang susah kali Bang Bin.
0: Oh maksudnya. Gitu ya.
6: Iya kayak mau mesen kue bolu gitu.
0: Asik. Mungkin asik. Perasaannya gitu ya.
6: Iya. Bang Bin kasih Nika Astria boleh ya?
0: Boleh apa tuh?
6: Yang agak-agak sedih. Ini apa kayaknya kesukaannya ini nenek kembar.
0: Iya, apa judulnya?
6: jarum neraka.
0: Itu mah tertidur nanti orang bias sinar samar bayangan ke Nentara Cinta. Apa nanti tertidur dia jarum neraka.
6: Enggak soalnya kan biasanya kan kalau nenek kembar kan itu yang ada setan. Antara dua lah Bang Bin. Kira-kira jarum neraka apa tangan-tangan setan.
0: Ampun
6: ya.
0: Ampun deh nanti tetangga sebelah kalau menyapu. Yang lain deh.
6: Atau enggak yang itu aja deh.
0: Apa?
6: Mengapa aja lah mengapa Bang Bin?
0: Enggak mau Lentera ya. Cinta ya.
6: Lentera Cinta.
0: Itu bagus loh.
6: Iya, coba Bang Bin, apa Bang Bin yang nyanyi?
0: Lentera Cinta ada uangnya gitu ya.
6: Oh. Bukan Lentera Cinta bukannya itu Inka Kristi.
0: Iya, ini Kasria kok.
6: Yang Lentera Cinta pudar wah.
0: Betul. Oke lah. Oke
6: sih. Atau enggak Poppy Mercury aja lah Bang Bin?
0: Boleh-boleh ya, Poppy.
6: Yang yang hati siapa yang tak luka Bang Din?
0: Oke, siap.
6: Hati siapa tak luka?
0: Oke, salam buat
6: Bang Din. Bang Bintara, mentugas sampai tuntas, semoga sehat rezekinya lancar Bang Din.
0: Amin.
6: Iya, Bang Andi udah masuk ya?
0: Kritik. Udah masuk dia.
6: Oh, udah masuk. Yang belum masuk Bang thank you ya.
0: Iya, Bang thank you.
6: Iya, yang dia kritik dia. Terus Bang thank you, Bang Andi. Bang Bin udah tadi udah disalamin belum ya?
0: Udah, semua disalamin.
6: Bang Bin semoga sehat rezekinya lancar Bang Bin ya.
0: Amin, terima kasih.
6: Iya, Bang Roni. Entah ini dia miss call apa masih di Nongsa apa di apa. Kemarin sempat di Nongsa dia Bang Bin.
0: Oke.
6: Terus salam juga buat Bang Saiman, buat si Gunurma, buat Kamila, Kak Nir apa? Wak Nurmi, Kak Nirmala, buat Nenek Sakira, Nenek Kembar, Nenek Najwa, buat Bang Iman. Bang Iman belum masuk Bang Bin ya?
0: Belum, greeting dia, bentar lagi masuk.
6: Greeting, iya. Terus Bang Udin. Terus buat apa nama Nurbilkis, buat Bang Emira, buat apa nama itu apa Wak Nurmi udah ya, Pak Mur, Bang Durais, Bang Durais. Buat semuanya Bang Ben, nanti dilanjutin nama Bang Iman.
0: Oke, arigato gojai Mas Prabu.
6: Iya, makasih. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita hadirkan dulu spesial untuk Anda di malam hari ini buat Pak Haji Gemo ya, buat Ibu Siti juga, Kapensa, Monik, semuanya lah yang mendengarkan spesial untuk Anda antara hitam dan putih di Pro 1 RR Batam.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.

0: Baik, pendengar, manis sekali satu lagu Ria Risti Pauji, Cintaku Sedalam Lautan Atlantik, spesial akan saya hadirkan buat Kapten Sam di Singapura ya. Semoga berbahagia dengan lagu-lagu yang kita hadirkan di malam hari ini, dan sekaligus juga mengantarkan kita 17 menit lewat dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kita lanjut lagi. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam, Bang Bin.
0: Malam juga.
1: Ini sama Roni ya, Bang Bin.
0: Oh, Roni di STB. Nah, kita baca tadi WA Roni.
1: Oh iya, tolong putar lagu Senda Biru ya, Bang Bin.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum, boleh Abang Bin. Selamat menjalani tugas, selamat malam dan semoga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih Bang Roni. Selamat istirahat, nanti kita hadirkan lagunya, ditunggu saja ya.
1: Oke.
0: Okay. Oke, Bang Roni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Roni di STB. Lanjut lagi 463351, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam, airnya bisa juga masuk.
0: Amboi, kenapa tuh?
2: Air susah, siang-siang pun susah juga nak masuk, Bang Ben.
0: Oh iya ke, dengan siapa nih? Bintang lupa pula.
2: Lah, sama Nenek Yasmin.
0: Oh, Nenek Yasmin.
2: Ya, itulah.
0: Nenek Yasmin sehat ya?
2: Sehat, Alhamdulillah.
0: Syukurlah kalau begitu, penting sehat dulu ya, Nenek Yasmin.
2: Iya, saya.
0: Awalah tuh ya.
2: Apa yang bisa lagu ke Bang Bin?
0: Apa tajuknya?
2: Ini apa nih?
0: Tempat kenangan.
2: Nostalgia.
0: Ah, memang betul.
2: Ini aja lah. Senandung doa.
0: Senandung doa ya, sedih lagunya. Kita berdoa dulu ya.
2: Iya, senandung doa dari Nur Abni Atapia.
0: Salam buat siapa tuh?
2: Salamnya buat Kak Sainah Kiki, buat Bang Prabu, buat Bang Iman, Bang Jais, Kak Bonet, buat Pak Ucu, buat siapa dia, buat yang nyalam-nyalam itu disalam kembali lah. Bang Ben, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam juga untuk Dewi di Bulang, kemudian juga Nenek Naila, sehat selalu. Terima kasih Kak Mas Lidar juga. Apa kabar? Lama tak dengar. Mak Dinda, Nek Karim, Nek Kembar, Mak Dia, Mak Boy. Semua-semua lah ya. Mak Reza di Bulang, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Insya Allah nanti ada rezeki ketemu Mak Reza lagi, Nenek Naila, dan juga Dewi di Bulang Lintang sana. 463351. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Baru sebut Bye. Namanya. Memang harus kena panggil lah Mama Boy ini ya. Baru sebut namanya.
3: Iya.
0: Yeah. Buat Mama Boy sama malam. Baru masuk. Tak panggil nama tadi tak masuk.
3: Kasih lebih.
0: Atuh. Mama Boy sehat lagi nampaknya hari ini.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Yang penting keluarga cucu sehat ya.
3: Sehat.
0: Alhamdulillah. Cucu sehat, senang hatinya jadinya.
3: Banget ya cowok semua.
0: Tak apalah, baguslah.
3: Terakhir tiga cewek tak cowok.
0: Belum ada yang cewek, tak bisa dikepang-kepang rambutnya ya.
3: Cewek lah nak digadis.
0: Tak apa, nanti bisa jagain neneknya dia ya. Okey, Mama, silakan.
3: Di Sriani.
0: Apa tuh?
3: Di Ambang Sore.
0: Di Ambang Sore, oke. Kita coba carikan lagunya. Oh, nak tip salam buat siapa tuh?
3: Salam untuk Modik ya.
0: Dewiol ya. Dewiol ya.
3: Ya?
0: Dewiol di Ambang Sorenya ya.
3: Li Suryani tau yang Melayu, Suryani.
0: Li Suryani ya.
3: Okay.
0: Suryani. Di Ambang Sore nanti kita coba cek ya. Selanjut salamnya buat siapa?
3: Untuk Nek Pegi, untuk Nek Akira, untuk Kak Mas, untuk Putri, untuk dan lupa untuk Mas Lidar,
0: okay.
3: untuk Iman, untuk Pak Usu, untuk dia he?
0: Siap.
3: Untuk Kak Raha, untuk Noma, untuk siapa lagi ya? Siapa yang belum sebut gitu?
0: Pokoknya semuanya gitu ya, biar tidak terlupakan. Oke, Mama.
3: Semua ya yang sedang dengar bentara lausinya ya.
0: Terima kasih.
3: Selamat malam, selamat sehat, selamat sehat. Selamat batik tuh, selamat kerja.
2: Sementara juga ya, selamat tugas.
0: Terima kasih. Terima
2: kasih, Bin.
0: Sama-sama, Mama Bo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Tanjung Balai Karimun. Oke, lanjut lagi 463351. Halo, Terpedot ya. Silahkan dicoba lagi di 463351. Ada Kak Jamila di Penyala, Irwa Rindu, Ruang Berbagi lewat lagu. Salam buat Morning, Indonesia Kira, Prabu, Iman, Abednego, Madewi, Lukas Uran, Bang Kumis, Bang Saiman, Nebegi, Maaziz, Zali, Boy Tasaka, Makwa, Marempong, Ali, Proy, Emira, Mapajar, Kak Fat, Pak Alang, Iman, Bang Haji. Terima kasih kembali. Assalamualaikum, Irwa Rindu, apa kabar? Bang Ahyar Bintara dari Melati di Tanjung Berlian. Kirim rindu buat Bang Udin Buton, Mak Milan, Indonesia Kira, Monik. Boleh Kak Fah dengan ucapan yang selamat malam saja. Terima kasih. Halo Ruah Rindu, selamat malam.
4: Selamat malam Bintara.
0: Selamat malam Mak Dia. Mak Dia juga kena sebut baru boleh gabung ya.
4: Meeting Bintara tadi.
0: Oh, kesian. Manalah nama suara Mak Dia, bilang langsung boleh masuk ya.
4: Anu mesti disebut dulu.
0: Disebut dulu, dipanggil biar Mbak Beli bisa masuk. Sepi di rumah ya.
4: Di kamar
0: nih. Oh, di kamar. Ramai tak seorang di rumah, ada seorang aja?
4: Tidaklah, bertiga sama anak.
0: Alhamdulillah. Ya, lama tak memijak rumah Mak Dia. Mudah-mudahan ada rezeki nanti boleh pijak rumah Mak Dia lagi ya.
4: Bintara yang lama tak kesini.
0: Iya, memang betul lama tak pergi Tanjung Balai nih. Nanti tunggulah kita atur jadwal dulu. Habis raya agak-agak nih. Oke, Mak Dia, titip salam buat siapa tuh?
4: Salamnya buat Bu Lepa, Nano-Nano, semuanya yang belum tidur. Orang ini nguping aja semua nih, Bi.
0: Iya, ada yang masuk keriting, susah gabung.
4: Memang, banyak, sekarang udah banyak peminat, ramai.
0: Memang susah nak masuk.
4: Terus Bu Lepa tadi ya, Nano-Nano selalu semuanya. Buat Roni, buat Pak Alang, buat Pak Aji Lab Beliap Iman, terdaftar juga buat Nur Bilki, buat Mak Noy, buat semua-semua lah Bin, tanpa terkecuali.
0: Siap.
4: Selamat mendengarkan, semoga. Lagunya gak ada ya?
0: Lagu apa tuh Mak Dia?
4: Lilin-lilin kecil.
0: Lilin-lilin kecil, semoga bisa terputar ya. Oke, Mak Dia, selamat istirahat.
4: Selalu Bintara, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mak Dia di Tanjung Balai Karimun. Lanjut di belakang Mak Dia 463351. Halo, Ruah Rindu, selamat malam.
5: Malam Surang Rindu, selamat malam.
0: Selamat malam, apa kabar di sana?
5: Kabarnya baik.
0: Biasa.
5: Gitu,
0: ada lain-lain bunyinya ya. Ini bisa manggil sahur kan. Ada versi-versinya ya, ya. Ayo bergoko sehat ya.
5: Salam untuk kesehatan untuk Nenek Peggy. Ambil asam belimbing ulu. Kita bisa jempol kurang 3-4 biji. Kita masuk dalam gelas, kasih susu saset apa merek pun. Penyam manis senang kita lah. Aduk, baca solawat, baca doa minum. Allah mau berdana, terus minum airnya, angkat kuku. Insya Allah, obat batuk, pilek, meriang, macam-macam kesiannya. Coba orang kata, sesak nafas, insya Allah Bang Bidin.
0: Oke.
5: Kesehatannya. Salam-salam, lagunya ikutan aja lah. Salam pertama untuk Bang Bidin, Kak Salam Rezekinya.
0: Amin.
5: Buat Katim Sam Kuma, Singapura. Buatnya Kakak Siti di Beduk, buatnya si Moni, buatnya Q Sarina, tadi nenek apa sih? Nenek yang di Tanjung Pinang, nenek apa? Jasmine.
0: Betul.
5: Nenek Jasmine, buatnya Udin Buton, buatnya tuh Nur Beki, si Raja Miskol.
0: Oke.
5: Okay. Nah, buatnya si nenek Mak Rempong, buatnya Mama Lina, Mama Mia, buatnya tadi Mama Dia ya, Mama Dia.
0: Iya. Yeah.
5: Cantik. Ada Pak Pat dan Nenek Kembar dan seterusnya. Selanjutnya satu untuk semua ya Bang Idin.
0: Oke.
5: Idin, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Oke, terima kasih. Baiklah, kalau begitu kita hibur dulu lah biar semangat ya, bisa terputar juga lagu Anda di malam hari ini.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: Ya baik, mendengar manis sekali Jamal Mirdad dengan Nusantara mengantarkan kita 45 menit lewat dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Di sisi terakhir kita 463351, Ruarindu selamat malam.
1: Ruarindu selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, harus dipanggil juga ya, Waalaikumsalam.
1: Kak Dinda baru balik bagi Yasin ke rumah kawan tuh, meninggal suami semalam. Jadi dah lama tak jumpa kawan-kawan tuh, berbualah dulu. Sekali tengok dah jam 10 lewat.
0: Betul, tinggal 15 menit lagi masih kita.
1: Iya, sekali buka radio Bang Din yang siaran.
0: Menghibur kita malam hari ini.
1: Alhamdulillah Bang Din sehat sekeluarga.
0: Amin, Mbak Dinda juga sehat ya.
1: Amin, doa yang sama. Lagu lah. Bang Din aja yang nyanyi, dah dengar lama tak dengar suara Bang Din.
0: Biar tidur nyenyak ya.
1: Iya, biar terlena.
0: Oke,
1: salam-salam tiket ya Bang Din. Salam pertama buat Bang Din, cak selalu bahagia, selalu bersama keluarga tersayang, pulang hati-hati.
0: Terima kasih.
1: Terus buat truk nano-nano, buat Pak Aji Gemoy, Mak Aji, buat Pak Nga sama Bunda, buat Mami Papi, Nenek Karim. Tadi Mak Dia, grup nano-nano, saya selalu bagai selalu Mama Iman, Pak Fauzi, semoga Mama Iman cepat sembuh ya.
0: Amin.
1: Terus lagi buat Nenek Karin, Nenek Bori, Nganti Tita, Pak Alang, Abang Gala, Bang Mus di Tanjung Batu Alai, semoga keluarga di sana sehat selalu semuanya.
0: Amin.
1: Kak Mas Lider, Kak Mas Lider tak lama lagi tu acara ya.
0: Amin.
1: Nanti dikasih kabar itu.
0: Siap.
1: Oke lah, salam satu buat semuanya.
0: Terima kasih.
1: Di mana saja berada. Oh, buat Bang Boy, Bang Iman. Pak Nga. Oke, di mana saja berada, semoga kita sehat selalu.
0: Amin.
1: Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Makasih Bang Bin.
0: Sama-sama.
1: Ditunggu lagunya Bang Bin ya.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dinda di Tanjung Balai Karimun. Akhirnya bisa bergabung juga ya. Ruarindu selamat malam, terputus. Ruarindu selamat malam, terputus lagi. Oke baiklah pendengar, tanpa terasa kita sudah di penghujung kebersamaan. Terima kasih sekali lagi Bintar ucapkan sudah berpartisipasi meramaikan acara kita di malam hari. Mohon maaf sekali lagi juga jika lagu yang diminta tidak bisa ditunaikan semuanya karena waktu kita terbatas. Saya jangan khawatir, setiap malam akan hadir Ruarindu di Pro 1 RRI Batam. Spesial juga untuk Anda kita hadirkan yang lagi rindu ayah ya. Di malam hari titip rindu untuk ayah di Pro 1 RRI Batam karena informasi dan inspirasi.

Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, Batam.
1: Sebaiknya Anda tahu, tiga orang Presiden Republik Indonesia memiliki bulan lahir yang sama, yaitu bulan Juni. Presiden Soekarno lahir 6 Juni 1901. Presiden Soeharto 8 Juni 1921, sedangkan Presiden Habibie 25 Juni 1936.

Pendengar, kita selalu berutang banyak cinta kepada anak-anak. Tidak jarang kita memarahi mereka saat kita lelah. Kita membentak mereka padahal mereka belum benar-benar paham kesalahan yang mereka lakukan. Kita membuat mereka menangis karena kita ingin lebih dimengerti dan didengarkan. Tetapi seburuk apapun kita memperlakukan mereka, segalak apapun kita kepada mereka, semarah apapun kita kepada mereka, mereka akan tetap mendatangi kita dengan senyum kecilnya, menghibur kita dengan tawa kecilnya, menggenggam tangan kita dengan tangan kecilnya, seolah-olah semuanya baik-baik saja, seolah tak pernah terjadi apa-apa sebelumnya. Mereka selalu punya banyak cinta untuk kita, meski seringkali kita tak membalas cinta mereka dengan cukup. Kita selalu berhutang banyak kebahagiaan untuk anak-anak kita. Kita bilang kita bekerja keras demi kebahagiaan mereka, tetapi kenyataannya mereka lah yang justru membahagiakan kita dalam lelah di saat waktu dan tenaga kita terkuras. Kita merasa bahwa kita bisa menghibur kesedihan mereka atau menghapuskan air mata dari pipi-pipi kecil mereka, tetapi sebenarnya kitalah yang selalu mereka bahagiakan. Mereka lah yang selalu berhasil membuang kesedihan kita, melapangkan kepenatan kita, menghapuskan air mata kita. Kita selalu berhutang banyak waktu tentang anak-anak kita. Dalam 24 jam, berapa lama waktu yang kita miliki untuk berbicara, mendengarkan, memeluk, mendekap, dan bermain dengan mereka. Dari waktu hidup kita bersama mereka, seberapa keras kita bekerja untuk menghadirkan kebahagiaan sesungguhnya di hari-hari mereka, melukis senyum sejati di wajah mungil mereka. Tentang anak-anak, sesungguhnya mereka lah yang selalu lebih dewasa dan bijaksana daripada kita. Mereka lah yang selalu mengajari dan membimbing kita menjadi manusia yang lebih baik setiap harinya. Seburuk apapun kita, sebagai orang tua, mereka selalu siap kapan saja untuk menjadi anak-anak terbaik yang pernah kita punya. Betapa buruknya cara kita mengelola emosi, anak-anak yang terbakar seduh ketidakbecusan saat kita mengelola menjadi manusia dewasa, anak-anak yang menanggung konsekuensi dari nasib buruk yang setiap hari kita buat sendiri, anak-anak yang barangkali masa depannya terkorbankan gara-gara kita tak bisa merancang masa depan kita sendiri. Tetapi mereka tetap tersenyum, mereka tetap memberikan kita banyak cinta, mereka selalu mencoba membuat kita bahagia. Maka dekaplah anak-anakmu, tataplah mata mereka dengan kasih sayang dan penyesalan. Katakan kepada mereka, maafkan untuk hutang-hutang yang belum terbayarkan. Maafkan jika semua hutang ini telah membuat Tuhan tak berkenan. Maafkan karena hanya pemaafan dan kebahagiaan kalianlah yang bisa membuat hidup ayah dan ibu lebih baik dari sebelumnya. Lebih baik dari sebelumnya.

0: menyakitkan dan memuakkan.
1: Tidak ada pilihan tanpa mengandung risiko. Tapi orang yang sukses bisa menyikapi risiko bukanlah musuh, tapi adalah teman yang setia. Oke? Okay?

Pendengar, Alkisah, seorang santri sedang membersihkan akuarium kiainya. Ia memandang ikan arwana dengan takjub. Tanpa sadar, kiainya sudah berada di belakangnya. "Santriku, kamu tahu berapa harga ikan itu?" tanya sang kiai. "Tidak tahu, kiai," jawab santri itu. "Coba kamu tawarkan kepada tetangga sebelah," perintah sang kiai. Ia memoto ikan itu dan menawarkan kepada tetangganya. Kemudian kembali menghadap sang kiai. "Ditawar berapa, nak?" tanya sang kiai. "50.000 rupiah, kiai," jawab si santri mantap. "Coba sekarang kamu pergi ke toko ikan hias," perintah sang kiai kembali. "Baiklah, kiai," jawab si santri. Kemudian ia berangkat ke toko ikan hias. "Berapa ia menawar ikan itu?" tanya sang kiai. "800.000 rupiah, kiai," jawab si santri dengan gembira. Ia mengira sang kiai akan melepas ikan itu. "Sekarang coba kamu tawarkan ke si Pulan bahwa ini sebagai bukti bahwa ikan itu sudah pernah ikut lomba," perintah sang kiai lagi. "Baik, kiai," jawab si santri. Kemudian ia pergi menemui si Pulan yang dikatakan gurunya. Setelah selesai, ia pulang menghadap sang kiai. Kemudian sang kiai bertanya, "Berapa ia menawar ikannya?" "50 juta rupiah, kiai." Ia terkejut sendiri menyaksikan harga satu ikan yang bisa berbeda-beda. "Nah, santriku, aku sedang mengajarkan kepadamu bahwa kamu hanya akan dihargai dengan benar ketika kamu berada di lingkungan yang tepat. Oleh karena itu, jangan pernah kamu tinggal di tempat yang salah, lalu marah karena tidak ada yang menghargaimu. Mereka yang mengetahui nilai kamu, itulah yang akan selalu menghargaimu. Kita semua adalah orang biasa dalam pandangan orang-orang yang tidak mengenal kita. Kita adalah orang-orang yang menarik di mata orang-orang yang memahami kita. Kita istimewa dalam penglihatan orang-orang yang mencintai kita. Kita adalah pribadi yang menjengkelkan bagi orang-orang yang penuh kedengkian terhadap kita. Kita adalah orang-orang jahat di dalam tatapan orang-orang yang iri kepada kita. Pada akhirnya, setiap orang memiliki pandangannya masing-masing, maka tidak usah berlelah-lelah agar tampak baik di mata orang lain. Cukuplah dengan ridho Allah bagi kita. Sungguh mencari ridho manusia adalah tujuan yang tak akan pernah tergapai. Sedangkan ridho Allah, destinasi yang pasti sampai. Maka tinggalkan segala upaya mencari keridhaan manusia dan fokus saja kepada ridho Allah. Sang santri menjawab, "Terima kasih, kiai."

Dari sejarah kita tahu bagaimana para pejuang merebut kemerdekaan. Dari buku, banyak cerita para pejuang mulai membangun satu persatu bagian bangsa ini. Dari berbagai dokumentasi, banyak fakta tentang para tokoh yang selalu memperjuangkan bangsa ini untuk menjadi lebih baik. Mereka adalah pahlawan. Teruskan semangat juang mereka demi bangsa yang merdeka, adil, makmur, dan sejahtera.

Baik pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini bertepatan dengan hari Selasa 11 Mei 2026 dan kami akan kembali esok pagi tepat pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam hari ini mohon diri, tetap semangat, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program A1 105,1 dan 107,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Riau, bahkan di mana pun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1 FM 105,1 dan 107,2. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 20 Mei 2026. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, saya Joso Suryadi kembali menemani Anda untuk lintas Batam pagi hari ini. Terjadi di hari Rabu 20 Mei 2026. Saya kembali menemani Anda pendengar untuk lintas Batam pagi hari ini hingga nanti di jam 10 Indonesia Barat. Dan kita akan awali dengan program Mutiara Pagi dengan mengangkat tema pada pagi hari ini, kriteria hewan kurban bersama Ustadz Dr. Suyono MAG yang merupakan Ketua Komisi Dakwah MUI Kepri. Saya ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan Pusat RRI Batam. Jangan lupa juga untuk mengikuti siaran kami melalui streaming di RRI Digital atau rri.co.id untuk mendapatkan portal berita kami juga. Ikuti kami juga di sosial media kami di Facebook, Instagram, juga TikTok @pro1rri Batam. Selamat pagi dan selamat mendengarkan Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Masih bersama kami berikan di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Dan sesaat lagi kami akan menghadirkan program Mutiara Pagi untuk Anda dengan mengangkat tema pada pagi hari ini, yaitu kriteria hewan kurban. Kami akan hadirkan bersama Ketua Komisi Dakwah MUI Kepri, ada Ustadz Dr. Suyono MAG.
1: Sesaat lagi Anda mengikuti program Mutiara Pagi hanya di Pro 1 RRI Batam. Selamat mengikuti.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Mutiara Pagi hari ini. Saya akan menemani Anda bersama Ketua Komisi Dakwah MUI Kepri, ada Ustadz Dr. Suyono MAG. Kita akan menghadirkan tausiah pada pagi hari ini dengan mengangkat topik, yaitu kriteria hewan kurban. Karena sesaat lagi ya, dalam 7 hari ya, sebelum 7 hari ini kita akan merayakan kembali untuk Hari Raya Idul Adha. Dan tentunya untuk pada kesempatan pagi hari ini kita akan sedikit mengulas bagaimana kriteria hewan kurban. Nah, untuk pendengar Pusat RRI Batam nanti yang ingin bergabung bersama kami pada pagi hari ini dalam program Mutiara Pagi, bisa menanyakan terkait tentang topik kita atau terkait tentang keislaman. Kami hadirkan pendengar, di ujung telepon kami ada Ustadz Dr. Suyono MAG. Assalamualaikum Ustadz, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sehat kita semua. Amin.
0: Amin. Semoga semua pendengar Pusat RRI Batam sehat. Dan pagi ini Ustadz, seperti yang saya sampaikan tadi sebelumnya kepada pendengar Pusat RRI Batam, temanya menarik, yakni hewan kurban ya, bagaimana kriterianya, karena namanya memberi Ustadz

Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatam milisani yaqahu qawli. Yang saya muliakan, saya doakan selalu kaum muslimin, muslimat, pendengar RRI, Pro 1 Batam dimanapun berada. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya juga iman Islam dan kesehatan selalu berada dalam diri jiwa raga kita. Sehingga pagi ini kita bisa berjumpa kembali di siaran Mutiara Pagi untuk mengolah kebugaran rohani kita semua. Yang kedua, selawat dan salam selalu kita panjatkan dan kita doakan di setiap saat tentunya teruntuk junjungan kita. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tema kita sebagaimana disampaikan oleh host kita tadi, yakni kriteria hewan korban. Nah, ini. Insyaallah ya, tanggal 27 Mei yang akan datang. Ya, kurang lebih 1 minggu ya. Hari Rabu ya. Kita semua, alhamdulillah, ini tahun ini berbarengan, ya, baik pemerintah maupun sebagian ormas kita, dan juga bahkan antara pemerintah RI dengan Arab Saudi, ya, jadi bareng pada hari Rabu tanggal 27 Mei. Nah, jadi sekarang ini, alhamdulillah, kita lihat gegap gembita semarak syiar Islam di seluruh, ya, kalau saya melihat karena saya sedang di Batam, berarti ya saya lihat adalah semangat siar Hari Raya Idul Adha di Kota Batam. Ini seluruhnya sudah begitu antusias, ya. Begitu semangat, ya, panitia-panitia di setiap masjid, ya. Di masjid-masjid, sepanduk-sepanduk di sepanjang jalan, bahkan flyer-flyer yang berterbangan di grup-grup WA, WhatsApp, dan juga di pelab. Apa namanya, status-status FB, status WA dan sebagainya yang berkaitan dengan ajakan, ya, untuk sama-sama bagi yang berkemampuan untuk menunaikan ibadah kurban, yakni penyembelihan sapi ataupun kambing pada umumnya. Ya, jadi memang ini adalah sebuah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah sabdanya yang hadis yang sangat masyhur, ya. Mangkana lahu sa'atun falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang punya kelebihan, keleluasan rezeki, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian kau tidak mau berkorban, maka jangan dekati musala kami. Artinya apa? Ibadah kurban atau yang istilah fikihnya Islam itu adalah udhiyah, ya. Sekali lagi, istilahnya adalah udhiyah, ya. Itu adalah sebuah anjuran yang sangat dikuatkan atau sunnatun mu'akkadatun, ya, sunnah yang sangat dianjurkan, ya, bagi yang berkemampuan. Ya, karena ini merupakan bentuk daripada syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana di dalam Al-Qur'an disebutkan, likulli ummatin ja'alna mansaka liyadhkurus mallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Setiap umat kami jadikan syariat penyembelihan. Agar supaya apa? Agar supaya mereka bersyukur, mengingat kepada Allah atas rezeki yang mereka terima, ya, 'ala ma razaqahum. Ya. Di antaranya apa? Min bahimatil an'am, yakni rezeki yang di tumpahkan yang ditunaikan dengan mimbahimatil an'am. Ya, ini dengan binatang ternak. Nah, kemudian saudara-saudara sekalian, bentuk syukur ini diwujudkan dengan binatang ternak. Disembelih pada hari Udhiyah atau pada Yaumun Nahr. Nah, istilahnya begitu ya, Bang. Ya, Yaumun Nahr atau Yaumul Udhiyah.

0: hari penyembelihan, yaumun nahar, penyembelihan. Kapan itu? 10 Dzulhijjah, 11 Dzulhijjah, 12 Dzulhijjah, dan 13 Dzulhijjah. Yakni pada hari Idul Adha dan hari Tashrik. Tashrik itu 3 hari, 11, 12, 13. Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah, 1 hari, jadinya 4 hari berturut-turut itu boleh kita memotong udhiyah. Selainnya apa? Selain tanggal-tanggal itu boleh, tetapi dia tidak termasuk syariat penyembelihan, tidak termasuk udhiyah, tidak termasuk kurban, tapi termasuk yang lain. Jadi memang sudah ditentukan waktunya, tanggal 10, 11, 12, dan 13 Dzulhijjah, tidak boleh di luar itu. Kalau di luar itu, tentunya dia bukan termasuk ibadah kurban. Nah, kemudian tema yang kita angkat adalah kriteria. Ya. Disinggung oleh sahabat kita Husdadi, tentunya kurban itu yang baik-baik, benar itu. Benar, karena Al-Quran sudah menegaskan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Itu yang pertama, ciri bahwasanya ciri-ciri ataupun kriteria binatang kurban itu harus baik. Nah, ya. Harus baik. Ya, harus baik. Karena Al-Quran menyebutkan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Bamatun fiqum min syai'in fa inna Allah bihi alim. Tidaklah kalian sampai kepada kesempurnaan iman manakala kalian itu tidak menafkahkan yang baik-baik. Bima tuhibbun, bahkan sebagian yang kau cintai. Artinya kalau kita memberikan bersedekah, ya, bahkan kita dalam konteks Islam itu filantropinya kan banyak. Ya, jadi ada zakat, ada infak, ada sedekah, ada kurban, itu yang baik-baik. Itu yang baik, baik. Jadi ini hukum umum. Setiap memberikan sesuatu kepada orang lain harus yang baik. Jangan yang dipilih yang tidak baik dikasihkan orang. Ya. Kesempurnaan. Ya. Lantana lulbiroh hatatun biqumima tuhibun. Ya, kalau mau sempurna iman kita, berikan yang masih kita serasa bahasa kita. Bahasa kita ini yang masih kita juga mau. Ya, kita juga mencintainya. Ya. Dalam arti harta yang kita sedekahkan, yang kita wakafkan, gitu kan, begitu. Yang kita infakkan, yang kita sembelih, ya, ini yang baik-baik. Nah, kemudian kriteria berikutnya adalah sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis ini. Kalau kita bicara fikih kurban, hadis ini sangat pasti kita jumpai ini ya, di berbagai kitab-kitab fikih ya, banyaklah. Jadi kita karena ini ibadah ya, tentunya kita merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, secara konkretnya kita melihat kita fikih itu membahas kurban, pasti ini banyak hadis-hadis atau ayat yang berkaitan ditampilkan. Banyak kitab fikihnya. Nah, saudara-saudaraku sekalian, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyebutkan demikian bahwasanya ketika Rasulullah hendak berkurban, nah, ini salah satunya. Ishtara, ya, bikap syaini azimaini saminaini akronaini amlahaini maju'aini. Nah, ini kan, itu kriterianya ini. Apa itu? Yang pertama, ishtara bikap syaini, beliau Rasulullah SAW, ya, ketika itu beliau kebetulan juga membeli 2 ekor kambing. Kibas, ya. Ishtara bikap syaini, 2 kibas. Azimaini, apa itu gemuk-gemuk? Nah, ini kriterianya. Gemuk-gemuk. Ya. Kemudian azima ini, samina ini, apa itu? Berlemak. Nah, berlemak itu ya. Pertama azima ini. Ya, azima ini itu ya gemuk-gemuk. Samina ini berlemak. Ya, kalau binatang itu kan, kalau berlemak berarti itu kan sehat dia. Nah, berlemak berarti menunjukkan binatang itu besar, sehat gitu. Kemudian apa? Akrona ini, bertanduk. Wah, kenapa harus bertanduk? Ya itu ciri khas daripada, nah ini karena ini bicara kambing ya, bicara domba, kebiri, apa istilahnya? Yang lainnya ada kambing, ada domba, dan sejenisnya. Itu kalau bertanduk itu kan menyenangkan dia, ya kan? Bertanduk itu wujud daripada kesempurnaan. Ya, bertanduk. Nah, kalau hilang tanduknya itu sudah mulai berkurang. Ya, berkurang. Akrona ini, Amlahaini. Amlahaini itu apa? Menyenangkan. Oh, itu. Bahkan mungkin kalau sebisa mungkin ya bahkan warnanya itu juga menyenangkan, ya, bersih, ya. Ya, artinya itu kriteria. Yang kemudian terakhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maujuaini itu adalah pejantan. Nah, apa itu pejantan? Pejantan ya. Pejantan. Nah, jadi kan lengkap ini. Bikab azimaini, gemuk-gemuk, gemuk, samina ini berlemak, bersamin. Kemudian akrona ini bertanduk. Amlahaini menyenangkan, dan satu lagi maujuain pejantan. Jadi memang sempurnanya berkorban itu adalah dengan jantan. Nah, pejantan dia. Nah, jadi ini kesempurnaan. Kesempurnaan. Nah, kemudian saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, ini bicara kriteria yang ideal sekali itu, ideal sekali. Nah, makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang, ya, sekali lagi bahwa berkorban itu yang baik-baik, bersedekah yang baik-baik. Maka di hadis yang lain Rasulullah menjelaskan 4 kriteria binatang yang tidak boleh untuk disembelih. Nah, ini yang pertama. Arba'un layajusnya, 4 hal yang tidak diperbolehkan untuk dikorbankan. Macam mana itu? Yang pertama adalah al-aura'ul bayyinu auruha. Nah, ini kan bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-aura'ul bayyinu auruha. Yakni binatang yang buta, betul-betul kebutaannya. Baik binatang yang satu matanya rusak, mohon maaf, sakit, ataupun dua-duanya, apalagi dua-duanya. Nah, ini maka tadi dikatakan kriteria yang maksimal, dan kemudian hindari 4 hal ini. Kalau nggak ketemu dengan maksimal, hindarilah 4 ini. Yang pertama apa? Al-aura'ul bayyinu auruha. Al-aura'ul bayyinu auruha. Jadi binatang yang apa itu? Buta yang betul-betul buta dia, nyata dia, baik matanya dua-duanya atau satu. Wah, termasuk binatang yang rembes, ya, jangan jadikan korban, berarti sakit dia, nggak sempurna, bahkan kasihan. Nah, itu. Kemudian kata Rasulullah SAW, yang tidak boleh lagi adalah wal maridatul bayyinu maraduha. Binatang yang sakit, ya, binatang yang sakit dan betul-betul sakitnya, ya, sakit apa-apanya lah. sakit telinganya lah, sakit kakinya lah. Wah. Ya itu enggak boleh itu. Wal maridatul bayyinu maraduha. Sakit apapun lah sakit bentuknya itu. Ya. Makanya dulu kan ada apa namanya? Beberapa tahun lalu itu kan penyakit apa hewan itu pernah keluar fatwa MUI berkaitan dengan tuntutan ibadah korban yang ketika terjadi apa namanya sakit wabah pada waktu itu, ya, diterangkan begitu jelas, ya, dalam kriteria-kriterianya binatang yang sakit tidak boleh dijadikan sembelihan. Nah, kemudian yang ketiga yang dilarang lagi adalah wal arja'ul bayyinu, ya, zul'uha. Arja'ul bayyinu zul'uha. Jadi setelah al-aura'ul bayyinu auruha, yakni apa namanya buta matanya, ya, yang kemudian wal maridatul bayyinu maraduha, yakni sakit yang betul-betul sakitnya, wal arja'ul bayyinu zul'uha. Kemudian yang keempat adalah Rasul mengatakan yang keempat adalah wal kasiratul latila tunqa. Ya, wal kasiratul latila tunqa, yakni binatang yang kurus, ya, binatang yang kurus, tak berdaging. Oh, jangan itu. Itu kriteria. Ya, makanya maksimalnya sebagaimana dikatakan hadis tadi, yakni azimaini, saminaini, akronaini, amlahaini, maujuaini, gemuk-gemuk, berlemak, kemudian bertanduk, menyenangkan, dan pejantan. Nah, yang dihindari, jangan. Kalaupun gak ada yang sempurna tadi, yang penting jangan 4 inilah. Jadi buta, kemudian sakit, ya, kak sakit, kemudian pincang. pincang wal arda'ul bayyinu ya zal'uha, pincang benar-benar kepincangannya. Kemudian wal kasiratul atilatun ko, yakni kurus tak berdaging. Nah itu, jadi kan ini jelas ya, mana kriteria ideal dan mana mini apa namanya, kalaupun tidak yang ideal tadi, ada di bawahnya, tetapi jangan yang empat ini. Nah itu kan kalau kita ngambil atas bawahnya begitu, yang paling bawah tadi dibuang, jangan sampai binatang yang jadikan korban itu adalah binatang yang buta, binatang yang sakit, binatang yang pincang, dan juga binatang yang kurus. Nah, kurus pun nggak boleh, nggak sah untuk korban. Jadi, saya kira itu sebagai pengantar diskusi kita. Ya, diskusi kita. Nah, silakan Bang, kalau mau ada yang ingin menambah agar diskusi kita tambah mendalam, tambah tajam, sehingga mendapatkan pengetahuan yang lebih luas, silahkan.
1: Ya, terima kasih Ustadz Suyono, tadi sudah diberikan pembukaan dan juga pemahaman kepada kita sebagai seorang muslim, yang muslimah juga mungkin yang tiap tahun melakukan kurban atau bahkan juga sebagai penerima, diingatkan kembali bahwa ada kriteria-kriteria Ustadz ya, yang harus kita penuhi sebagai syariat untuk berkurban ini, mulai dari jenisnya, kemudian juga bagaimana tadi disinggung dulu ada wabah penyakit, kalau tidak salah itu Ustadz namanya di kita menyebutnya PMK, penyakit mulut,
0: penyakit mulut dan kuku. Pernah ya, terjadi itu ya, 3 tahun lalu ya, 4 tahun lalu pernah.
1: Nah, tapi insya Allah di tahun saat ini tidak terdengar isu itu Ustadz ya, artinya sehat-sehat lah. Kalau kita lihat juga ya, euforia dari masyarakat Kota Batam ya, muslim itu banyak sekali penjualan-penjualan sapi, hewan-hewan kurban yang ada di sini itu, kalau sepenglihatan saya Ustadz ya, cukup baik gitu ya, perawatan mereka buat yang pondok-pondok itu. Tapi kalau dari segi tempat penjualannya nih Ustadz, ada kriteria juga nggak Ustadz? Oh ini kayaknya tidak bersih, tidak layak, atau bagaimana Ustadz? Ada nggak itu?
0: Ya tentunya sehat itu akan didukung oleh sanitasi ya.
1: Sanitasinya Ustadz
0: didukung ya? Didukung oleh sanitasi, itu pasti ya. Orang saya itu kan termasuk dari keluarga petani ya. Petani itu ya, walaupun tidak petani besar ya, ada kita punya sedikit ladang yang nggak dicangkul kan begitu kan. Kemudian ada 1-2 hewan yang kita pelihara kan begitu kan. Nah, sapi 1, kambing 2 itu udah biasa. Tapi yang paling pokok untuk sehatnya binatang ternak ini ya, kandangnya pun kita rawat kan begitu kan. Saya bicara yang cukup kecil aja ya, untuk bagaimana sehat secara higienis, secara apa namanya, ilmu kehewanan, barangkali mungkin apa RRI datangkanlah apa namanya
1: ahlinya
0: pakarnya ya, dari kesehatan dan juga mungkin dari asosiasi perdagangan ya. Saya hanya bicara prinsip umum bahwa ya namanya binatang sehat itu pasti didukung dengan lingkungan yang sehat, sanitasi yang sehat. Kandangnya bagaimana kita bersihkan, bagaimana nyamuk bisa pergi, ya kan? Setiap apa namanya sapi itu ya, kita setiap sore itu kasurnya kita ganti. Kasurnya kami waktu itu kasurnya sapi, yaitu ya jerami. Kasurnya kambing itu ya jerami itu, dan dia akan terus setiap hari kita ganti. Nanti paginya ganti lagi dengan yang lebih kering. Jadi nyaman juga hewan itu. Bahkan kita mandikan Bang, kalau sapi kita mandikan. Nah ini contoh hewan juga perlu diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana kita dia pingin, mereka hewan ini pingin bersih, sapa dengan kita juga. Kalau bersih pasti nyaman, dan itu akan berkait dengan kesehatan dia. Nah ini bicara prinsip umum yang barangkali ya ini normatif ya yang saya bicarakan seperti itu. Dan itu pernah praktekkan saya sendiri sebagai orang yang sedikit banyak bersinggungan dengan sapi ataupun kambing ya kan. Tapi ya, ataupun kambing, bahkan waktu kecil itu saya pernah juga angon itu. Angon tahu Bang? Angon
1: apa kambing itu? Ya kan?
0: Angon itu mengembala.
1: Mengembala kambing.
0: Ya. Jadi beli kambing mau mau disembelih untuk acara akikah atau apa, kita gembalain. Kita rawat dengan baik, minumnya kita atur, tempat tidurnya, kandangnya kita atur. Ini jawaban normatif barangkali juga sama ini. Kalau apalagi skala besar ya, skala besar tentunya ya lebih harus perawatannya lebih ekstra lagi untuk mendukung kesehatan tadi.
1: Iya, jadi kalau kita mau beli hewan kurban, kita pastikan juga tempat yang kita beli itu bersih, sanitasinya ada gitu Ustaz ya, supaya dapat
0: yang pasti itu ranah lah dari dinas kesehatan yang pasti itulah ya, kita lebih bicara tentang fikih bagaimana kriteria binatang kurban itu sendiri.
1: Iya, Ustaz, pada umumnya kan kurban ini biasanya sapi dan kambing. Ada nggak hewan-hewan lain, Ustadz? Semisal di daerah tersebut, ah kayaknya hewan ini lebih banyak di sini. Kayak di Sumatera Barat kan kerbau lebih banyak tuh, Ustadz. Kalau ya, di daerah Sulawesi ada satu daerah itu yang biri-biri, yang sejenis domba-dombaan itu boleh nggak, Ustadz?
0: Ya, yang pasti tegas Al-Quran menyebutkan liyat khurusmallahi ala marozakohum mimbahi matil an'am. Jadi, sebagai wujud ingat kepada Allah, itu adalah dengan lihat kurus mawlahi ala marozakoh mimbahi matil anam. Jadi binatang kurban itu, hewan kurban itu adalah binatang ternak, jelas. Sepakat para ulama, Bang. Sepakat ulama berdasarkan ayat ini, bahwasanya tegas yang namanya binatang kurban itu binatang ternak, mimbahi matil anam. Oleh karena itu, ya di berbagai kitab fikih, contohnya Wahbah Zuhairi mengatakan annal udhiyata, bahwasanya penyembelihan itu adalah minan na'ami dari binatang ternak. Apa disebutkan? Ibilun. Ibilun itu adalah onta. Onta. Nah, kemudian ada yang namanya bakor, sapi. Dalam kurung adalah jamus. Jamus itu kerbau. Nah, itu binatang ternak juga. Binatang ternak. Kemudian ghanam atau itu kambing dengan berbagai macam jenisnya, ya kan? Jadi ada kerbau juga boleh untuk kurban, karena itu binatang ternak sejenis sapi. Kemudian juga ada domba itu kan macam-macam, Bang. Ada, kalau di Jawa itu ada, mohon maaf, kambing wedhus gembel. Ada wedhus Jawa, ada wedhus kacangan. Nah, gitu macam-macam. Jadi dengan berbagai, ada sekarang kambing etawa, ya kan, Bang? Jadi semua binatang ternak yang termasuk kategori sapi dan sejenisnya termasuk kategori kambing dan sejenisnya. Enggak tahu biri-biri itu kan sejenis kambing ya, Bang ya.
1: Iya,
0: jenis kambing ya. Pokoknya jenis-jenisnya itu di luar itu tidak sah untuk kurban. Jadi binatang ternak. Pakat ulama itu.
1: Ya, pada dasarnya adalah hewan ternak gitu, Sat ya.
0: Baik. Hanya barangkali bisa sampaikan bahwa bagi yang tidak berkelapangan menyembelih kurban dengan binatang ternak, boleh menyembelih yang lain, tapi ya istilahnya bukan sebagai kurban, tapi bentuk mengambil berkahnya hari raya. Ya, ini bisa potong ayam, potong angsa, itu juga mendapatkan keberkahan. Keberkahan, tapi bukan termasuk kurban, tapi solusi.
1: Jadi solusi.
0: Gak mampu kambing minimal. Nah, makanya Ibnu Abbas itu diriwayatkan yakfi, beliau mencukupkan iraqatuddam min dujajin au izamin. Jadi cukup Ibnu Abbas itu. Jadi itu cukup terkenal juga riwayatnya. Memotong, mengalirkan darah, iraqatuddam, mengalirkan darah walaupun hanya dengan ayam, mengalirkan darah ayam ataupun angsa. Nah, itu juga mendapatkan keberkahan, Bang. Jadi kalau enggak punya mampu kambing, silakan titip di panitia, ayam boleh. Tapi bukan untuk korban nih, bukan korban, tapi sebagai bentuk apa? Mengambil berkahnya hari raya tadi. Dan itu sunnah. Artinya mendapatkan pahala kesunahan di hari raya maupun hari tasrik itu. Titip ayam atau titip angsa itu disembelih sendiri. Minimal untuk ya mencukupi keluarganya ya, Bang ya. Kan begitu, hari raya kok kan begitu. Walaupun ini bukan korban tetapi mengambil berkahnya hari raya itu.
1: Ustaz, ya?
0: Berkahnya hari raya dan itu memiliki kesunahan. Kesunahan itu tinggi. Kesunahan itu berarti mengikuti syiar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya kan begitu. Jadi potong ayam kampung, potong angsa dan sejenisnya silahkan aja di hari raya nanti.
1: Itu termasuk hewan ternak yang
0: bukan termasuk ternak dia, bukan termasuk kurban, tetapi itu mendapatkan keberkahan.
1: Jadi, itu sunah,
0: kita pakai dulu. Kesunahan gitu. Kita pakai dulu. Takutnya nanti mendengar, wah itu kok boleh kok
1: pakai ayam. Gitu ya. Ingat ini sunah gitu ya.
0: Nanti kita kan, ini
1: ya,
0: artinya sepakatnya binatang ternak. Nah, kalaupun tak punya itu, silakan menyembelih ayam ataupun angsa, itu juga mendapatkan kesunahan daripada hari raya kurban.
1: Ya, ya, kan? Sebagai, walaupun bukan kurban. Ya, mengikuti perayaannya gitu Ustaz ya. Dan ingat ya, juga tanggalnya gitu Ustaz ya. Tanggalnya di 10 Zulhiza.
0: Iya, 10, 11, 12, 13. 13. Itu Irokotut Dam. Irokotut Dam itu mengalirkan darah. Apa itu ayam atau perangsa. Dapat kesunahan di hari raya itu dan hari tasrik. Ya. Kesunahan, walaupun bukan korban ya. Kalau korban nanti ya panjang nanti ceritanya. Iya. Nanti stop pula kaca di RRI.
1: Dan ingat di hari tasyrik itu penyembelihannya sebelum maghrib gitu Ustaz ya.
0: Ya, terakhir 13 sebelum maghrib ya, masih yeah. dihitung hari raya, masih tasrik, berarti masih dapat kesunahan tersendiri. Namanya ibadah itu kan tuntunan, kan tuntunannya seperti itu. Nah, itu milah namanya kan, milah itu ya tuntunan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
1: Ya. Ustaz, terima kasih sudah mengingatkan kita kembali bagaimana kriteria-kriteria yang baik untuk melakukan kurban dan mengingatkan kembali kita juga apa itu kurban gitu ya, kita jadi lebih memahami lagi pada pagi hari ini. Ustaz, mungkin sedikit sebagai penutup di program Mutiara pagi hari ini. Silakan Ustaz.
0: Ya, sebagai bentuk kepatuhan kita kepada Allah. Ya. Sebagai bentuk penghambaan diri kepada Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebagai bentuk ibadah kepada Allah, maka bentuk kesempurnaannya adalah kita berkorban kalau kita mampu, ya berkorban kalau kita mampu. Tak mampu dengan ayam ataupun itik ataupun angsa tadi, bentuk apa namanya penghambaan diri kepada Allah untuk mendapatkan kesunahan, mendapatkan berkahnya. Dan yang penting lagi adalah bahwa hidup ini hanyalah untuk Allah. Nah, keikhlasan untuk Allah, bukan yang lain. Terima kasih.
1: Terima kasih Ustaz. Selamat pagi. Demikian pagi untuk program Mutiara Pagi pada pagi hari ini ya. Ada Ustaz Dr. Suyono MAG tadi menyampaikan kepada kita terkait tentang topik kita yang menarik, yaitu kriteria hewan kurban. Simpel temanya, tapi sangat mengingatkan kita untuk memberikan yang terbaik kepada Allah, seperti yang disampaikan oleh Dr. Suyono. Kita akan jumpa lagi pendengar esok hari di jam yang sama dalam program Mutiara Pagi, dan sesaat lagi Prosotera di Batam akan menghadirkan Warta Berita Daerah, tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Baru saja Anda mengikuti program Mutiara Pagi. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari beranda negara kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita Daerah.
1: Nah, kami berdua sangat siap mau yes.
2: Perkembangan modus itu semakin berkembang, sementara usaha-usaha kita untuk menginformasi.
0: Mengawali Warta Berita pada pagi hari ini, kami sampaikan sehari berita utama. Pemkot Batam berharap spot tourism dapat diperkuat oleh regulasi daerah. Pemerintah dorong masyarakat untuk gunakan pinjaman tanpa bunga. Inilah Warta Berita pagi selengkapnya, Rabu 20 Mei 2026, bersama saya, Joshua Suryadi.

0: Pemerintah Kota Batam berharap adanya regulasi yang mengikat keolahragaan dan kepariwisataan yang dapat menambah kepercayaan internasional dalam kalender event sport tourism. Dilaporkan Sarah Melina.
1: Dinas Pemuda dan Olahraga, Dispora Kota Batam telah mengajukan rancangan peraturan daerah aturan perda keolahragaan kepada DPRD Batam. Di dalamnya memuat master plan kegiatan olahraga dan besaran anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD Kota Batam. Kadispora Kota Batam Zulkarnain mengatakan, dengan adanya perda keolahragaan akan lebih gampang membina atlet dan merawat event olahraga, baik berskala nasional maupun berskala internasional.
2: Peraturan daerah tentang penyelenggaraan olahraga di Kota Batam. Yang kedua, yang kita kenal dengan istilah master plan olahraga. Nah, yang kedua, 1 dan 2 ini sangat penting untuk Kota Batam ke depan. Karena Batam tempat yang sangat strategis, baik itu turis mancanegara maupun turis nasional, juga tidak kalah banyaknya mereka turis ini yang memang hobi olahraga. Kami mencoba untuk menggabungkan olahraga dengan peningkatan kunjungan wisata.
1: Zulkarnain melanjutkan, berdasarkan tata tertib DPRD, sebelum peranperda ini menjadi produk hukum, maka DPRD Batam akan membuat pansus terlebih dahulu yang membutuhkan waktu 60 hingga 90 hari kerja. Selama pembahasan, turut melibatkan Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI dan Komite Olahraga Reaksi Masyarakat Indonesia atau KORMI, karena kedua stakeholder tersebut menaungi cabang olahraga atau cabur yang ada di Batam. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
0: Pendengar, berikut ini adalah tanggapan masyarakat Batam atas regulasi spot tourism.
3: Nama saya Boris, tinggal di Tiban. Batam makin terkenal ya sekarang. Kalau dulu sepi event olahraga, sekarang rame. Tapi ramenya cuma di media. Untuk masyarakat sekitar, nggak ada pengaruh. Minimal UMKM dapat kebagian orderan makan siang. Jangan yang itu-itu aja.
4: Saya Imam, pelajar kelas 3 SMK di Batam. Menurut saya sangat bagus banyak kegiatan olahraga, tapi kok rata-rata untuk orang dewasa aja ya. Untuk pelajar kayak saya itu jarang. Harus pula gabung klub dulu baru bisa ikut. Apalagi kejuaraan olahraga, itu kebanyakan untuk orang kaya. Kasihan anak tempatan yang tidak mampu. Semoga pemerintah bisa memberikan solusi yang saling menguntungkan.
5: Nama saya Pandi, tinggal di Batu Batam. Saya bangga jadi warga Batam ya, karena event olahraga ini berkelas. Tapi dengar kabar atlet yang dijanjikan bonus kalau menang belum dibayar sama Pemko, itu gimana ceritanya ya?
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Batam, kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Kota Batam dorong masyarakat untuk berwirausaha melalui koperasi dan pinjam tanpa bunga ke bank yang dituju agar dapat menunjang ekonomi keluarga. Dilaporkan kembali Sarah Melina.
1: Pemerintah Kota Batam menegaskan dukungan penuh terhadap penguatan koperasi Merah Putih di wilayah ini. Langkah ini bertujuan agar koperasi lebih profesional dan mampu mendorong ekonomi lokal. Wali Kota Batam Amsakar Ahmad menekankan pentingnya koperasi sebagai motor penggerak usaha mikro dan kecil agar benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Pemko menyiapkan pembiayaan tanpa bunga hingga 20 juta rupiah bagi pelaku usaha mikro. Dana ini ditujukan untuk kegiatan produktif bukan konsumtif. Amsakar menegaskan agar setiap rupiah yang diberikan dapat digunakan untuk mengembangkan usaha.
6: Nah, kami berdua sangat siap. Mau yes or no, kami sangat siap. Tapi kalau mau berbicara sebagai orang yang sudah 27 tahun di pemerintahan, polisi ini adalah polisi Pak Presiden. Nah, beliau pasti punya pertimbangan yang terbaik bagi pemerintahan Kota Batam ini, bagi Indonesia bagian barat ini.
1: Amsakar melanjutkan, koperasi dalam lik bersama bukan usaha pribadi, pengurus harus mengelola dengan semangat gotong royong dan tanggung jawab penuh. Prinsip kolektif ini menjadi fondasi agar koperasi tetap solid dan bermanfaat luas. Ia mengingatkan agar koperasi tidak dijadikan alat kepentingan personal. Sinergi antara pemerintah, pengurus, dan anggota dianggap krusial untuk membangun ekosistem koperasi yang sehat. Pengelolaan yang baik diharapkan mendorong semangat kewirausahaan masyarakat. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
0: Korban TTPO tak lagi menyasar kelompok rentan, bahkan mereka yang berpendidikan tinggi pun tidak luput dari kejahatan kemanusiaan. Dilaporkan kembali Sarah Melina.
1: Ketua Komisi Keadilan Perdamaian dan Pastoral Migran Perantau KKPPMP Keuskupan Pangkal Pinang di Batam, Romo Krisantus Paskalis mengatakan, korban tindak pidana perdagangan orang tidak hanya menyasar kelompok rentan, perempuan dan anak, namun juga laki-laki. Dalam mencari mangsanya, pelaku kejahatan kemanusiaan ini menggunakan pola baru, lintas negara dan dipekerjakan di industri digital. Mereka memanfaatkan media sosial untuk mendapatkan korbannya yang memiliki pendidikan formal sarjana.
7: Perkembangan modus itu semakin berkembang, sementara usaha-usaha kita untuk menginformasikan peluang-peluang kerja dan mengatasi pencegahan tindak pidana orang juga kurang progresif, sehingga kita seringkali ketinggalan dengan para mafia yang bergerak lebih cepat daripada usaha-usaha kita.
1: Mereka ditipu, dijerat utang, diperbudak, dan mengalami kekerasan fisik maupun psikis. Kejahatan ini tersistematis, terstruktur, dan masif. Namun sayang, undang-undang yang ditegakkan oleh aparat hukum belum sepenuhnya berperspektif sebagai korban dan tidak memihak kepada korban. Para korban TPPO berasal dari Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, Sulawesi Tengah, Aceh, dan Sumatera Utara. Korban ditempatkan di negara Malaysia, Singapura, Filipina, Kamboja, dan Timur Tengah. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Meilina melaporkan.
0: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari luar negeri dikabarkan, profesi pengacara selama ini identik dengan prestis, pendapatan tinggi, dan karir bergengsi. Namun di Singapura, semakin banyak lawyer muda mempertanyakan apakah hal tersebut sepadan dengan tekanan kerja yang dihadapi. Beban kerja ekstrim, budaya kerja yang dinilai toksik, dan juga minimnya pendampingan dari senior menjadi alasan utama banyak pengacara muda mempertimbangkan hengkang dari firma hukum. Berdasarkan survei yang diperoleh Channel News Asia atau CNA, menunjukkan 1 dari 3 pengacara muda berpotensi meninggalkan profesi hukum dalam 3 tahun ke depan. Seorang pengacara muda di Singapura, Johanna, bukan nama yang sebenarnya, mengalami panic attack pada tahun kedua bekerja. Perempuan berusia 30 tahun ini mengaku tekanan kerja di firma hukumnya, tepatnya bekerja, sudah terlalu berat. Ia kerap pulang sambil menangis setelah menghadapi klien yang dianggap tidak masuk di akal dan menangani banyak hal perkara seorang diri tanpa dukungan yang memadai. Situasi semakin memburuk ketika manajemen dan juga staf firma secara terbuka membicarakan gajinya yang relatif tinggi karena sebelumnya bekerja di firma hukum besar dan juga prestisius. Akibatnya ada senior kantor tersebut enggan membimbingnya karena mengetahui gajinya hampir setara dengan mereka. Berdasarkan survei Kementerian Tenaga Kerja Singapura pada tahun 2025 terhadap lulusan universitas baru, profesi hukum menjadi bidang dengan media gaji tertinggi. Lulusan hukum usia 22 hingga 28 tahun memperoleh median gaji sebesar $7,500 Singapura, melampaui ekspektasi yang berada di angka $6,500 Singapura. Namun bagi sebagian lawyer muda, pendapatan tinggi ternyata tidak cukup menggantikan kualitas hidup yang hilang dari mereka. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan untuk Anda laporan olahraga.
1: Indonesia masuk grup neraka Piala Asia 2027 bersama Jepang, Qatar, dan Thailand. Hal ini dinilai menjadi kesempatan Garuda bersaing dengan tim-tim kuat. Hasil drawing Piala Asia sudah diantisipasi John Herdman selaku pelatih timnas Indonesia. Ia menilai bahwa ajang level kontinental memang menyisakan tim-tim kuat yang lolos dari babak kualifikasi. Menurutnya ini merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk terus berkembang, apalagi dengan target lolos ke Piala Dunia 2030-2034, Indonesia sudah harus membiasakan diri bersaing dengan tim kuat. Dikutip dari laman Kita Garuda, John Herdman mengatakan, di kualifikasi Piala Dunia edisi selanjutnya Indonesia kemungkinan akan berjumpa tim kuat lagi. Persaingan menuju panggung dunia memang tidak akan pernah mudah. Jika ingin mentas di Piala Dunia, Indonesia harus menunjukkan kepantasannya bersaing di level Asia. Jika hal itu bisa dilalui, kesempatan ke Piala Dunia pun akan semakin terbuka. Rider Honda Tim Asia, Veda Ega Pratama, finish keempat di Moto3 GP Prancis 2026. Rocket Boy dinilai mempunyai ritme bagus di Le Mans. Dalam balapan kelima Moto3 2026 kemarin, Maximo Quales yang menjadi pemenangnya. Ia mencatatkan waktu 24 menit 41,640 detik. Balapan Moto3 GP Perancis semestinya berjalan 20 lap, tapi harus dipangkas karena kondisi trek yang basah. Veda start dari posisi ke-6 di Moto3 Perancis, tapi pembalap 17 tahun itu sempat melorot jauh hingga ke posisi 14. Ia terus berusaha dan akhirnya bisa menembus posisi ke-4 saat finish. Honda Team pun memberikan pujian untuk rider asal Gunung Kidul, Yogyakarta itu. Dengan posisi finish kali ini, Veda menempati posisi ke-5 di klasemen Moto3 2026 dengan raihan sebanyak 50 poin. Dalam 5 balapan yang sudah ia jalani, dia finish 10 besar 4 kali dan gagal finish sekali. Moto3 akan lanjut mementaskan GP Catalunya 2026. Race akan berlangsung pada akhir pekan depan. Demikian info olahraga, saya Sarah Meina.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Daerah RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sehari berita utama. Pemko Batam perkuat industri pariwisata dengan berbagai event. Pemko Batam hadapi gap anggaran untuk 2027. Tetaplah bersama kami peringat program 1 Radio Republik Indonesia Batam dan dapatkan informasi lainnya di portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti juga sosial media kami di Facebook, Instagram, juga TikTok @pro1rribatam. Mewakili tim redaksi bertugas, saya Joshua Suryadi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.

Masih bersama kami Peringati Persaudaraan Batam, kanal informasi dan inspirasi untuk lintas Batam pagi hari ini di Rabu 25 Mei 2026. Kita kembali lanjutkan untuk program kita pada pagi ini, informasi dan juga pre-publik. Dan tentunya untuk pagi hari ini kita akan awali dengan informasi yang pertama untuk nilai tukar rupiah, kemudian juga harga bahan pokok, emas, dan juga informasi traffic nantinya bersama di lantas Polda Kepri. Bagaimana kabar Anda peringat hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu, mudah-mudahan rezekinya lancar juga, diberikan kelancaran juga untuk semua kegiatan aktivitas pekerjaan Anda sepanjang hari ini, yang punya bisnis biasanya lancar gitu ya, kemudian juga yang seorang profesional, apa yang dikerjakannya semua berjalan dengan baik. Pagi ini kita akan update lagi tentunya dalam informasi dan juga peni publik untuk isu-isu aktual yang ada di Kota Batam. Dan tentunya di line telepon kami, WhatsApp kami pada pagi hari ini, saat ini juga Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon untuk memberikan opini Anda, memberikan komentar Anda, atau juga laporan pandangan mata Anda. Baik untuk traffic juga, untuk Anda yang akan melalui jalan-jalan ramai yang ada di Kota Batam ini ya, semisal Anda melewati Muka Kuning, kemudian juga Lubuk Baja, simpang Basecamp ya, simpang bundaran dari Trans Barelang ya, bisa juga sampaikan bagaimana kondisi pada pagi hari ini di sana. Dan untuk informasi cuaca juga pagi ini kita akan hadirkan nanti dari laman resminya BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika. Kita akan cek bagaimana kondisi cuaca hari ini untuk Batam dan wilayah lainnya di Kepulauan Riau. Nah, untuk Anda pengen yang bergabung sama kami, silakan di line telepon di 463351 atau di WhatsApp Persatuan RRI Batam. Sesaat lagi saya akan update informasinya untuk Anda setelah yang berikut ini.

0: Mengapa Brazil disebut sebagai raja sepak bola? Jawabannya bukan sekedar soal trofi, tapi soal DNA yang mengalir di setiap lapangan mereka. Hingga saat ini, Brazil adalah satu-satunya negara yang mengoleksi 5 gelar juara dunia. Mereka juga menjadi satu-satunya tim yang tidak pernah absen sekalipun dalam sejarah putaran final Piala Dunia. Lebih dari sekedar angka, Brazil memperkenalkan dunia pada Joga Bonito, permainan yang indah. Dari gocekan Maut Pele, tarian Ronaldinho, hingga magis Ronaldo Nazario. Bagi masyarakat Brazil, sepak bola bukan hanya olahraga. Itu adalah budaya, identitas, dan kegembiraan yang mereka bagikan ke seluruh penjuru dunia. 5 bintang di dada, ribuan talenta di jalanan. Itulah mengapa Brazil disebut sebagai sang raja.
1: Piala Dunia 2026 menghadirkan sejarah baru. Beberapa negara akhirnya berhasil lolos untuk pertama kalinya ke ajang sepak bola terbesar di dunia. Uzbekistan menjadi salah satu negara debutan setelah penantian panjang di kualifikasi Asia. Jordania juga sukses mencetak sejarah dengan tampil perdana di Piala Dunia 2026. Curaçao ikut menjadi kejutan besar dari kawasan Karibia dengan keberhasilan mereka menembus turnamen dunia. Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang tim besar, tetapi juga tentang mimpi negara-negara baru.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Masih di informasi dan juga beri publik pagi ini untuk cuaca di Kota Batam ini, kalau kita pantau dari laman resminya BMKG bahwa Kota Batam diperkirakan sepanjang hari ini akan mengalami hujan ringan dengan suhu 26 sampai dengan 31 derajat Celcius. Walaupun pagi ini kalau kita lihat ya cukup cerah, terutama di wilayah Jalan Abu Diatama 2 Batam Center sekitaran kantor kita. Namun BMKG memprediksi pada hari ini akan ada hujan lokal dengan sifat hujan ringan untuk wilayah Kota Batam secara merata. Wilayah lainnya juga pendengar di wilayah Kepri pada 20 Mei ini beberapa mengalami cuaca yang sama dengan Kota Batam, seperti di wilayah Lingga, Natuna, dan juga Karimun diperkirakan mengalami hujan ringan dengan suhu 25 sampai dengan 31 derajat Celcius. Sementara di Bintan, kemudian dan juga Tanjung Pinang akan mengalami hujan petir pada hari ini dengan suhu 25 sampai dengan 31 derajat Celcius. Ini untuk wilayah Tanjung Pinang dan juga Bintan ya, harap hati-hati apalagi beraktivitas di luar karena akan diprediksi hujan petir di sana untuk hari ini. Yang terakhir untuk wilayah Anambas, pendengar, diperkirakan hari ini akan menjadi salah satunya wilayah di Kepri yang mengalami cuaca cerah dengan suhu 26 sampai dengan 31 derajat Celcius. Sesaat lagi pendengar, kami akan update informasi traffic bersama di Telantas Polda Kepri. Akan ada laporan dari Brigadir Ika Febi dari Simpang Kaliban. Sesaat lagi, tetap bersama kami di Pro Satu RRI Batam.

0: Masih di Prosotir Hari Batam, kanal informasi dan inspirasi penyiar di informasi dan juga opini publik. Dan sesaat lagi kita akan update untuk Anda informasi traffic tentunya pada pagi hari ini bersama di Ditlantas Polda Kepri. Dan pagi ini kita akan update informasinya untuk Anda dari Simpang 4 traffic ya, atau di traffic dari Simpang Kaliban, Batam. Nanti kita akan dengarkan informasinya bersama Brigadir Ika Febi.
1: Sesaat lagi kita ikuti live report info lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri, hanya di Pro 1 RRI Batam.
2: Tetap menjaga jarak aman dan perhatikan batas kecepatan Anda saat berkendara.
3: Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk manusia Indonesia tercinta.

0: aman terkendali, Bang?
1: Ya, untuk kendaraan sendiri pada pagi hari ini yang mau dominasi dan juga arah tujuan metro ke mana, Ika?
0: Oh, kalau untuk saya lihat dari arah Orchard itu relatif lancar, arah Panasonic juga kendaraan relatif lancar, dan arah KDA saya melihat untuk situasi dan kendaraan relatif lancar, dan dari arah Samsat juga aman terkendali, Bang, relatif lancar.
1: Ya, untuk cuaca sendiri pagi ini gimana di sana, Ika? Soalnya tadi kita lihat dari BMKG ada prediksi hujan ringan untuk Kota Batam.
0: Untuk sekarang situasi masih cerah, Bang.
1: Ya.
0: Belum ada gerimis atau ya. Gimana, Bang?
1: Masih cuaca baik di sana cerah. Ya. Dari Jalan Rasamana Bintan atau dari legenda tersebut, bagaimana, Kak Ika? Karena beberapa hari lalu masih ada perbaikan jalan di sana ya. Untuk hari ini bagaimana?
0: Untuk hari ini agak sedikit ini, Bang, agak sedikit padat ya Bang ya. Mm-hmm. Karena ada perbaikan jalan, tapi alhamdulillah lancar, Bang.
1: Ya, sudah ada rambu-rambu yang dibuat dari pihak kepolisian untuk kelancaran lalu lintas di sana ya, Ika ya. Baik, terima kasih untuk laporannya pada pagi hari ini. Mungkin sedikit mengingatkan pendengar kita, Ika, untuk tips berkendara. Silakan.
0: Tips berkendara bagi pengendara, selalu berhati-hati dalam berkendara. Untuk pengendara roda 2, selalu menggunakan helm ganda apabila membawa penumpang dan jangan melawan arus. Dan untuk bagi pengendara roda 4, agar memakai safety belt untuk keselamatan berkendara. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Selalu berhati-hati dalam berkendara. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan.
1: Terima kasih. Selamat pagi, salam presisi. Ada Brigadir Ika Febri, pendengar tadi menyampaikan laporan informasi trafik pada pagi hari ini dari Jalan Raja Isa atau yang sering kita kenal sebagai Simpang Kaliban ya. Yang dari Legenda menuju ke arah Batam Center ke Wali Kota, dan begitu juga jalan tadi dari Orchard Boulevard menuju Jalan Rasamad Bintan atau dari Simpang Orchard menuju ke arah PT Panasonic ya, cukup lancar dan juga cuaca juga masih baik pada pagi hari ini. Namun untuk dari Raja Jalan Isa menuju ke Batam Center ini perlu hati-hati karena di sana masih ada perbaikan jalan di sekitaran daerah Legenda. Informasi lainnya peringat bisa Anda dapatkan kepada sama kami pada pagi hari ini, dan informasi dan juga bagi publik. Dan untuk informasi traffic esok di jam yang sama, kita masih akan update untuk Anda bersama di Lantas Polda Kepri.
2: Baru saja kita dengarkan live report info lalu lintas bersama di Lantas Polda Kepri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Nada kasih dari Faris RM, featuring Rika Ruslan, ada Harsya juga di lagu ini gitu ya. Ini lagu kenangan bersama penyanyi kenangan juga. Ada Faris RM di pagi hari ini. Dan untuk pagi ini pendengar, kita akan kembali hadirkan informasi-informasi aktual yang ada di Kota Batam. Sebelum saya hadirkan nilai tukar rupiah pada pagi hari ini, saya akan update juga untuk Anda bagaimana perkembangan dari pot Bojanvil yang ada di Kota Batam, di mana BP Batam mengecam perusakan puluhan tanaman Bojanvil. Kalau sebelumnya ya ada pohon-pohon yang ada di pinggir jalan, Jalan Sudirman, saat ini yang mengalami perusakan itu dari tanaman Bojanvil yang sudah ada di pot-pot baru ini. Nah, ini merupakan tindakan vandalisme, mencederai semangat kolektif program penataan kota yang telah dilakukan saat ini, dan langsung mendapatkan atensi juga dari BP Batam melalui pejabatnya yaitu Aris Tuti Sirait, melalui anggota bidang ada Putih Pelayanan Umum. Astuti Sirait kembali mengecam keras tindakan perusakan puluhan tanaman Bojanvil yang terjadi di beberapa titik. Pada Selasa kemarin, pendengar, ia mengatakan tindakan yang dilakukan oleh orang tidak dikenal atau OTK merupakan bentuk vandalisme yang merugikan upaya pemerintah dalam menata keindahan dari Kota Batam. Selain sebelumnya, ulah pihak yang tidak bertanggung jawab menyebabkan kerusakan terhadap ratusan tanaman jati emas yang ada di beberapa titik, kali ini menyerang pohon Bojanvil yang ada di pot-pot yang besar yang ada di pinggir jalan yang kemarin juga kontroversial di kalangan masyarakat. Berdasarkan laporan yang diterima, ada 59 tanaman Bojanvil mengalami kerusakan tanpa sebab yang jelas. Dari jumlah tersebut, ada 13 tanaman diketahui hilang setelah diduga dibawa kabur, sementara bagian dari lainnya ditemukan dalam kondisi tercabut dan dibuang di sekitaran saluran-saluran parit yang ada. Tuti mengatakan bahwa setiap program penghijauan dan juga penanaman yang digagas oleh pemerintah dibawa langsung oleh Komando Wakil Kepala BP Batam, Likelode Chandra, yang merupakan bagian dari investasi panjang untuk menciptakan kualitas lingkungan yang lebih baik. Dan kehadiran tanaman hias Bojanvil ini tidak hanya berfungsi sebagai perindah wajah Kota Batam saja, tetapi juga menjadi simbol kepedulian terhadap ruang kota yang lebih tertata. Untuk itu makanya di sini dari BP Batam ya, seorang ibu juga ya, ada Ibu Arestuti Sirait, deputi di BP Batam, yang juga mengatakan ini merupakan kegiatan vandalisme yang harus ditegaskan ya, yang menciderai semangat kolektif dari program penataan yang ada di Kota Batam. Untuk Anda pendengar, barangkali gitu ya, waktu Anda pulang kerja atau sedang jogging atau sedang melalui jalan itu, Anda melihat aktivitas yang merusak-merusak Batam, baik itu Bojanvilnya, jati emas, atau juga fasilitas umum lainnya, segera laporkan kepada pihak kepolisian. Bisa Anda mengambilkan gambar atau foto ya, untuk sama-sama menjaga lingkungan. Karena kita sebagai warga Batam ya, yang tentunya yang pasti ya berada di lapangan langsung bisa melihat. Namun laporan Anda itu sangat penting sekali untuk menghindari hal yang sama. Kemarin jati kemas, saat ini tanaman Bojanvil, esok kita nggak tahu apa lagi. Jadi untuk pendengar Pesawat RRI Batam pada pagi hari ini yang sedang mendengarkan siaran kita, ingin bergabung di line telepon, ingin menyampaikan pendapatnya atau keluhannya terkait tentang program yang sama ini juga, silakan hubungi kami dengan telepon di 463351 atau di WhatsApp kami di 0811-778-1051. Sesaat lagi saya akan update untuk Anda bagaimana pergerakan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang sedang ramai sekali dibicarakan, apalagi statement-statement dari para pejabat kita termasuk juga dari Pak Presiden ya. Saat ini bagaimana rata-rata dari nilai tukar rupiah terhadap beberapa mata uang asing?

Ya, nilai tukar rupiah kita pendengar terhadap dolar Amerika Serikat ini memang mengalami pelemahan atau penguatan kepada dolarnya, dan ini memang menjadi tantangan juga untuk kita, bagaimana cara kita untuk menjentai rupiah supaya bisa kembali menguat. Mungkin dari segi kebijakan itu adalah urusan dari pemerintah gitu ya, tetapi dari hal-hal kecil juga bisa kita lakukan, mulai dengan melakukan planning yang tepat atau pembatasan lah aktivitas luar dan juga belanja ke luar negeri. Kemudian juga mencintai produk-produk Indonesia, menggunakan produk-produk Indonesia, membeli produk Indonesia, menggunakannya gitu ya. Kemudian juga mempromosikan sosial media. Jadi banyak kan orang biasanya itu paling bangga menggunakan produk impor, apalagi belinya langsung dari negara tersebut. Nah, sesekali boleh dong kita posting di sosial media kita juga dengan pakaian atau perhiasan asli Indonesia, lokal, produk lokal gitu ya. Supaya mereka juga menatau kan algoritma sosmed mereka, ngelihat punya kita gitu ya. Wah, tertarik gitu, akhirnya beli produk kita melalui online atau melalui cara apapun itu ke Indonesia atau datang langsung ke Indonesia. Nah, itu juga masuk menjadi eviden kita juga sebagai penguat rupiah. Jadi hal-hal sederhana tapi bisa membantu pemerintah untuk menguatkan rupiah kita. Karena saya yakin juga pemerintah juga pasti ingin gitu ya, ingin menekan nilai tukar rupiah terhadap rupiah. Tapi kalau kita lihat pendengar, kenapa sih nilai tukar rupiah itu mengalami kenaikan? Ya, beberapa hari yang lalu Menteri Keuangan Purabayan dan juga Gubernur BI mengatakan kenapa. Yang pertama itu sebenarnya karena sedang memasuki musim haji, jadi nilai tukar kita juga mengalami di sana. Kemudian juga nilai utang kita juga yang cukup tinggi. Nah, ini masih dua faktor ya yang kelihatan langsung ya dalam beberapa waktu terakhir ini kenapa rupiah kita mengalami perubahan yang cukup lumayan terhadap dolar Amerika Serikat. Nah, kalau pagi hari ini kita lihat pendengar, rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ini rata-rata sudah berada di angka 17.666 rupiah, atau kurs belinya berada di 17.577 rupiah, kurs jualnya berada di 17.754 rupiah. Sementara untuk dolar Singapura juga ini mengalami kenaikan yang lumayan, rata-ratanya di angka 13.802 rupiah, dan kurs belinya berada di angka 13.731 rupiah, kurs jual 13.873 rupiah. Kemudian kita update juga untuk ringgit Malaysia yang juga mengalami penguatan yang luar biasa, di mana kurs beli mereka berada di angka 4.420 rupiah, dan kurs jualnya berada di angka 4.469 rupiah. Nah, untuk itu benar kita harus mengambil peran walaupun efeknya kecil gitu ya, setidaknya kita mencintai rupiah kita. Nanti kita akan update juga untuk Anda informasi harga bahan pokok. Namun sebelumnya saya akan update juga sebagai informasi tambahan harga emas batangan ya, emas logam bermerek Antam. Pada hari ini per gramnya berada di angka Rp2.789.000. Tetap bersama kami di Prosa TRI Batam. Saya tunggu Anda dalam informasi dan juga opini publik pagi ini dalam live telepon kami 463331 atau di WhatsApp Prosa TRI Batam di 0811 778 1051.

Tuh, harga bahan pokok perikanan di Kota Batam rata-rata pada hari ini kita akan update lagi dari laman Disperindak Provinsi Kepulauan Riau, dan kita akan awali dari harga beras medium yang saat ini per 1 kilogramnya rata-rata di angka Rp12.000, sementara yang premium Rp15.400 per kilogramnya. Gula pasir penyiar mengalami penurunan di angka Rp500 yang saat ini rata-rata di Batam harganya berada di angka Rp14.000 per kilogram. Minyak kita Rp15.700 per liter, minyak goreng curah Rp16.000 per liter, dan minyak kemasan sederhana Rp16.500 per liternya. Untuk harga daging sapi murni di Kota Batam ini pelan-pelan mengalami kenaikan, ya. Ini biasa dampak dari hari raya besar, ya. Dan saat ini per kilogramnya di Kota Batam berada di angka Rp155.000. Daging sapi beku atau impor yang biasanya 90.000-an, 85 gitu ya, ini masih cukup tinggi di angka Rp115.000 per kilogram. Untuk daging ayam broiler Rp38.000 per kilogram, untuk telurnya berada di Rp1.900 per butir. Untuk harga cabai juga di Kota Batam ini masih mengalami harga naik turun dengan cukup stabil gitu ya, tapi tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, di mana harga cabai merah di Kota Batam rata-rata berada di angka Rp43.000 per kilogram. Untuk cabai rawitnya berada di Rp58.000 per kilogram, dan untuk harga bawang merah dan juga bawang putih masih sangat stabil di Kota Batam. Rata-rata untuk bawang Jawa, bawang merah Rp26.000 per kilogram. Untuk bawang putihnya Rp23.000 per kilogram. Nah, informasi ini kita update untuk Anda dari laman Disperindak Provinsi Kepulauan Riau.

Masih di Prosotir RRI Batam, kita lihat informasi dan inspirasi. Kalau tadi kita sudah update berbagai ragam informasi ya, kita akan update lagi informasi aktual yang ada di Kota Batam. Dan tentunya kami mengajak Anda untuk datang di line telepon kami atau WhatsApp kami untuk memberikan komentar bagaimana opini Anda terkait tentang kebijakan yang ada di Kota Batam atau juga laporan pandangan mata Anda pada pagi hari ini. Kemarin pendengar, driver ojol dan juga debt collector ini saling lapor ya kepada polisi, di mana mereka saling mengumpulkan alat-alat bukti yang mereka miliki. Kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan driver ojek online dan juga debt collector atau DC di Kecamatan Batu Aji ini masih bergulir di Mapolsek Batu Aji. Polisi saat ini tengah menyelidiki dua laporan yang dilayangkan masing-masing dari pihak usai keributan atas proses penarikan kendaraan bermotor. Kapolsek Batu Aji, AKP Bayu Rizky Subagio, mengatakan penyidik telah memeriksa 4 orang saksi terkait insiden tersebut. Selain itu, polisi juga masih mengumpulkan alat bukti guna mengungkap dugaan tindak pidana penganiayaan dalam peristiwa pada kejadian tersebut. Ia mengatakan peristiwa itu bermula dari kesalahpahaman antara seorang driver online dan juga debt collector saat proses penarikan kendaraan di kawasan Planet Futsal di Batu Aji. Motor yang digunakan driver tersebut telah menunggak cicilan selama 5 bulan. Dan menurut Bayu, pihak kepolisian sempat mengaku mediasi untuk meredam situasi, namun suasana kembali memanas lantaran kedua kelompok saling terpancing emosi hingga terjadi keributan. Meski terjadi ya ketegangan kembali, Bayu mendengarkan bahwa pihaknya akan menangani kedua laporan tersebut secara profesional sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan di sini mendengar masih dicari data fakta kebenaran seperti apa sebenarnya kejadiannya untuk dua laporan dari pihak ojek online dan juga dari debt collector-nya. Sebelum keributan antara komunitas andalan driver online atau komando dan juga sejumlah debt collector yang pecah di Batu Aji pada Minggu 17 Mei di malam hari tersebut, insiden itu dipicu upaya penarikan sepeda motor ojek online di lapangan Planet Futsal, dan situasi semula hanya melibatkan pihak dari DC tersebut dan juga si pemilik kendaraan. Nah, lambat laun ya, ini memicu kedatangan rekan-rekan dari si driver, dan ketegangan pun tidak terhindarkan lagi hingga berujung dugaan aksi saling aniaya dan laporan polisi dari kedua belah pihak. Nah, itu sedikit kilas balik ya di kejadian tanggal 17 Mei di 2026 kemarin. Dan saat ini kedua belah pihak sudah melakukan pelaporan dan sedang dicoba lakukan mediasi oleh pihak kepolisian terkait tentang laporan-laporan mereka. Jam 7 tepat kita akan hadirkan Warta Berita Sentra Pro 3 RRI. Nanti di sesi kedua saya masih akan kembali menemani Anda. Tetap bersama kami di Prosotir RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Untuk kegiatan yang di DPR itu akan dengan pendapat dengan DPR membicarakan masalah perkembangan ekonomi saat ini.
2: Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dan KMPPKF. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini. Menteri Keuangan menyebut Presiden akan memberikan pesan khusus dalam rapat paripurna di DPR. Iran dan Pakistan membahas solusi mengakhiri konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidatonya dalam rapat paripurna DPR terkait dengan kerangka ekonomi makro rancangan APBN 2027 yang merupakan pertama kalinya dalam sejarah kepala negara memberikan pidato dalam rapat paripurna KEM dan juga PPKF. Penyampaian KEM PPKF rancangan APBN biasanya cukup disampaikan oleh Menteri Keuangan saja. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan tidak tahu alasan Presiden Prabowo ingin berpidato di rapat paripurna tersebut. Menurutnya, kemungkinan Presiden akan memberikan pesan khusus yang ingin disampaikan langsung dalam rapat paripurna tersebut. Berikut informasi yang disampaikan oleh Menteri Keuangan.
2: Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dan KMPPKF. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa. Saya sih senang kenapa gua nggak ngomong. Nah itu ada pesan-pesan penting yang di KMPPKF, di mana di KMPPKF itu ada program-program unggulan Presiden. Jadi harus dia yang ngomong bukan saya.
0: Dari